Rekanan Rai, pengelolaan destinasi wisata perlu dibarengi dengan langkah antisipasi dan mitigasi bencana guna menjamin keselamatan wisatawan serta keberlanjutan aktivitas pariwisata. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arso, menyampaikan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi aspek penting, khususnya pada destinasi yang memiliki kerentanan terhadap kondisi alam dan cuaca ekstrim. Pengelola destinasi wisata perlu melakukan pemetaan potensi risiko, menyediakan sarana keselamatan, serta memastikan tersedianya informasi dan jalur evakuasi yang mudah diakses wisatawan. Selain itu, koordinasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga diperlukan untuk memperkuat respon apabila terjadi kondisi darurat. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

0: Inggih Ratu Idenani Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krista muali nyarengin ide dane reng sesi acara Rahajeng Bali nggih. Sane Arse muali nyarengin urusan ringgala on air 0361223361 nggih. Selamat pagi Niki Dumun nggih Pak Cika nyarengin areng misi gula nika artine selemanis Agung Krista. Cuaca reng blatungan cerah mencetar nggih suksema niki nggih. Ngelantur wenten Pak Ketut Diarse suksema sampun nyarengin ini topik buah belimbing. Buahne tiang tidak begitu senang. Duaning punya pohon belimbing nggih, yen pun buahne tasak pasti pun medaging ulat yang kecil nike di tengahne, yen daunnya tiang senang anggen lawar kinten nggih. Suksema Pak Ketut Diarse nggih. Wali ring lan telepon 2233361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gengge cantik.
0: Inge, selamat pagi Niki Nini Ayu nange.
1: Inge, Pak Ter, gengge.
0: Inge, pun apa gatre nih?
1: Astung karo, becik-becik gengge.
0: Becik manten, inge. Gengge,
1: pun apa telur Niki
0: gak? Kenak manten, pun apa sampun boleh penyembang Niki nih?
1: Ampun.
0: Mantap sekali.
1: Ampun gengge. Ampun bosan masa, ampun nanti ngajang niki kirang mau banten, banten niki makin jadi kaya dumun.
0: Inge, nah makin niki topiknya ngeninin indek belimbing. Penapi meduwe entek belimbing niki ring rumah.
1: Ternyata tuh meduwe.
0: Inge.
1: Tapi kampung wentan tuh.
0: Oh, kampungnya ring dija niki.
1: Di Cireng Cawu Blayu banyak di Cireng Bupati ane asem wenten ring kampung nemanis wenten yen Riki dereng niki wenten rencana wenten ya kalau numas kalau dereng niki
0: nggih becikan numas buahnya manten langsung di pasar kenten ini wenten nggih
1: nggih
0: biasane niki seneng nini sarang blimbing nggih.
1: Senang tuh angin rujak, tunas langsung senang nih tuh.
0: Mana yang neng blimbing obuloh menapi?
1: Niko ya dagingan dia numas ikan tuh, ya, dagingan niko ya amisnya hilang tuh.
0: Oh kenten.
1: Nih, yang senang nih niko dagingan ikan, napi vario sup, niko pun potong-potong cemplung tuh, aduh, ya niko. Ya hilang nih kamis nih, angin dagingan pindah, bawa sini serang ini istawau. Tuan langsung tuh dagingan kenten dumun, nanti ustan sisir tipis-tipis tuh dagingan garam, cuci nih ke. Keras nih ke.
0: Ya nih angin rujak pun api blimbing buluh ya, senang nih angin rujak blimbing buluh ya.
1: Ya nangen rujak kentennya tuh ya mantan wenten Neliana niko agak peres niko jadi
0: kentan asem saja. Ya asem sekali.
1: Ya wawu niko dagingin garam niko peres cuci yang dua kali wenten gigisan pun asem ya dagingin tapio seru niko kentan dagingin jenis gede angin sama taler tuh
0: bengguluh nih
1: niko aneh paling cocok ikan laut tuh aduh ya hilang ampun amisnya
0: mana neng daunnya pun api seneng ini lawar dan blimbing
1: iya seneng niko tuh daging bumbu kalasan ini santar tuh nyarangan rajang ini semoga selata kenak niki. Angin lawar tuh reng kampung niko menuju wenten ngodalin wenten nak makaryon kampung rereh malah menten rereh niko tenenak tuh
0: oke enten
1: yes patah sekadi daun kelor niko tuh yang ampun sering rereh enak ampun lembut dan kenten tapi wastana niko yang ampun sering niko akan kaku panggen sayur tuh nih niko dagingan bumbu kalasan yang tangguh neng kampung niko cuma daging niko kide nih daging gula merah siapa makarya lawar pun nih niko lais niko tuh angin niko lawar nih nak sami berguna niko tuh blimbing bulun kok manfaat tuh wenter nak yakin bunganya niko dikukus langsung diminum kenten.
0: Inggih. Suksema niki deni ayuna sang penyarang niki nggih.
1: Kangge anggung nggih. Pak kenten nyarangan mantan nggih. Sampun boleh makenyung niki, itu sampun yang boleh makenyung saranggo ge aku
0: kedek. Inggih, sampun nang malah jebas kenyam-kenyam pendidinya nggih.
1: Kedekne aja ka bangli
0: nya gitu. Inggih
1: kang nggih. Ara jang tugas niki nggih, demogi sarang sami penyiaring RRI sekata kena niki gerob duba gerob janbah niki giring munga sarangan gongke
0: nggih suksema nik sampe nyarang ngene iki nggih
1: nggih tiang pamit
0: iring
1: santi
0: nggih matur suksema nini ayo nangge sane sampun nyarengin mali buka titiang ring lan telepon 0361 223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajeng semua,
0: Kebisa. Rajeng, ya rumangku.
2: Penapi gatre.
0: Gatre becik kemantan niki jerumangku. Penapi jerumangku, sampun ngewedang niki.
2: Sampun jangkep. Kita sampun keni wau semangat.
0: Meh sampun harus niki wajib.
2: Oh, ya. Kalau alih bermain.
0: Inge.
2: Penapi. Ini Ayuna.
0: Ini Ayuna niki.
2: Ayan bling-bling. Layu. Beng-beng buluh yang kak ni orang kak. Yang ni asapun lah kak. Jadi sama
0: Ya Erika yang napi wasa genanya ni jerumangku entah nanti blimbing niki.
2: Blimbing Bali weh.
0: Blimbing Bali.
2: Blimbing buluh lah kak. Buluh yang kak angin ubat batuk.
0: Oh, pun api yang ni keperes.
2: Oh, peras isir. Dagingnya nantas uya tapi kalau tabio dan jenis.
0: Oh, cara rujak ya Niko ya? Oh, obat batuk Niko kentan?
2: Batuknya, batuk. Kalau di dalam sampunang wayah alih. Alih agak muda, barengang, bunga, cantok, nantas kebenahan ya.
0: Mana ini?
2: Sampunang kutang toyon.
0: Oh. Mana ini blimbing biasa Niki? Senang nyermangku?
2: Oh, saya paling senang. Nanti apa bingung gede-gede buku kuning gitu.
0: Oh, ngingging.
2: Air rujak, kadang-kadang yang emang-emang yang cegot-cegot gitu.
0: Oke,
2: dan. Yang kena rujak, ini ke sisir, pasti kena bujak, jangan lihat habis. Jangan gini. Yang don aja, satu nak ada mah.
0: Tapi?
2: Bah, don angin lawar.
0: Oh, angin lawar, geng.
2: Tiap 6 bulan sama kak Jo, geng. Yang terharus ke 6 bulan.
0: Geng.
2: Yang kiasan kita yang 80, yang kan nona dora angin sangat jangan. Geng, geng.
0: Inge, suksema niki jeremanku sampun nyarang.
2: Buluh yakti dan wentan makin langkah.
0: Oh, nge, agak mewahan memang ngerala buluh-buluh niki nge.
2: Ayah menikah ke?
0: Sama-sama aja mangku.
2: Ia ni boleh kami beli yang ini sibuk kita. Masih dok kali ni. Oh, ibu bayu abah dunguban ada ngan ke?
0: Tinggi, raja yang buat dunguban.
2: Eh, cuma tak kami ngan ke? Biasa nang kumbang yoga perlu cekpen kario minap. Galau yang bekas.
0: Miring.
2: Om Santi Om.
0: Inggi, matur suksema jero mangku sudah ninggi sampun nyarengin. Sudah bangkin teman-teman rakalan raing ngaring biasa.

Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami

0: Rakyat Lantai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mualiki sarang yang titik Agung Krisna Rakyat Lantai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kan nonton nggak lah, kira langkung malik 13 menit, titik nyarengin ide dane ring acara Rahajeng Bali puniki. Nerusa muali sanggara titik ngering lan telepon 0361-223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Genggek Krisna.
0: Engke ne, adi tumen jek belakang-belakang kan adi ne. Sibuk.
1: Anak rejeki ini kok tidak direbut tuh.
0: Oke.
1: Okay. Anak rejeki ini kok tidak direbut tuh.
0: Oke, okay, enten ge.
1: Nah, ampun wenten bagian. Cik Dori ya ikhianya Cik Dori tuh nah. Enten. Niki tiang anu jauh tuan je nak madol kan gitu.
0: Nggih, mboten.
1: Ning duni piragi di tiang. Inggih, sampun ngwedang. Duh, manis lepok.
0: Kan perlu nih ketagihan pun ngwedang, pun sarapan ya, ning durung nggih Kangyang.
1: Ibu Citra wau nggih, penggemar Citra anyar nggih. Nggih, sampun ngwedang niki. Nih, manis saja nih.
0: Sampun wedang niki durung nggih Kangyang ngitung ngerage ditu.
1: Ngerage ngambil lulus perucut niki nggih. Maaf langsung ngarian toyo anget langsung cuci gelas.
0: Engken Bu Eka ampun wedang nih lan nih pun jangkep nih.
1: Itu nini nyarangin Pak De Keser nyarang. Eleh itu ya Pak De Keser.
0: Pak De Kasar Keser.
1: Heeh, Pak De Kasar Keser.
0: Nggih.
1: Ini topiknya napi niki ya tuh.
0: Topiknya niki blimbing. Blimbing niki pun napi meduin tekannya niki ring rumah niki.
1: Nyerah
0: titian. Otad. Oh.
1: Kenapa?
0: Nah, nak kenten soalnya genah Bu Eka villa niki.
1: Genah acoplek niki. Kocap ten becek blimbing bulu ada di Pumahan.
0: Ah, ya ning medue Tegalan kan nampun nak di Pumahan di Tegal, di sentengan.
1: Medue benan ndak numas Tegal. Kenapa blimbing bulu selalu dipakai topik ya? Nah, ada buah yang lain ya.
0: Ten blimbing bulu manten belimbing.
1: Belimbing.
0: Ah, belimbing nih niki kan wenten beragam jenisnya niki wenten belimbing yang manis, wenten belimbing ulul. Sane biasane sane kesenengin niki napi niki.
1: Niki belimbing sane manis, sane kuning ngenyor niki.
0: Oh, ane gede-gede, ane
1: gede. Kuning jak engal jane bana warag waduh.
0: Oke. Sangkaning Bu Eka ten meduwe lahan.

0: Iki untuk nanam belimbing niki berarti numas kerengan kenten nggih?
1: Nggih, numas, menta numas ujung rada ngudi mau paling gradona.
0: Punapi biasanya kesenengin ajang langsung utawa jus kenten?
1: Ajang langsung biasanya niki yang sampun manis nggih. Patah sekadi jambu ya nangen rujak kan akeh toyane niki nggih. Kalau belimbing nangen rujak enak niki. Kalau belimbing buluh dumun yang kengken ada aneh tu nih, apa kau nak usah dibilang itu lucu sekali nih kok. Orang yang minum ya belimbing buluh aglas gede itu kecut luar biasa kengken panggilan telah nih. Tan di tiang medue ratu belimbing napi dan medue yang dumun ring kampung wentan belimbing gede-gede nih kok, makin nampun matiang ah mesin nih kok.
0: Okay, dan biratu.
1: Padahal becek san daun ini kok angin lawar ratu. Lawar daun belimbing gak manis je nih kok angin. Mungkin dia kan pun mati angan tapi kadang ni kau karena nak tapi virus ni kau. Dan wentan dia yang madue bling-bling buluh dan madue bling-bling manis ni kau dan madue. Karena kau pun alomeng tika hijau kau ni mulo nak gede-gede nak gerongos ni kau.
0: Patut nge.
1: Nyerah hampun
0: tu. Nyerah nge.
1: Nge sana sampun mungah rajang mau kak mangku sedani piragi nge. Kita mang pandu sampun nge rajang sarang sami ki bu Jerman tiang aja niki tenten mungah mungkin nge. Nge rajang bu rajang kena sarang sami menikah dumun agung dek Krishna.
0: Nge
1: rajang ngemargiang suwadarmo galah katur tiang pamit om. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, matur, susu maniki, Bu Eka, ring batu bolan. Nge, sani sampun nyarengin. Sani, tiosan, urusang muali. Ringlan telepon 0361-223361, Niki, nge. Selamat pagi, Niki Dumun. Sani sampun nyarengin, ring on air, nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng semenggong, nge.
0: Nge, selamat pagi. Mbah Tu Nindi pun api kabar, Niki, Mbah Tu.
2: Nggih, becik-becik kok nggih. Kon wau niki tiyang wosan kenten nak sami pireng saking tuning nggih.
0: Nah, nggih kenten.
2: Nggih wau Bu Eka bebe. Rahajeng Bu Eka mesandakan dumun. Mini Ita jero mangku taler sampun pireng di tiyang Nini Ayuna nggih. Niki nak tiyang wau wosan mau bersih-bersih kok nggih.
0: Kenten.
2: Urusan ngajeng langsung bersih-bersih kenten gonggih.
0: Becek-becek-becek dikinge.
2: Niki nak sampun ya bilang wau topik ne belimbing dah kenten gonggih.
0: Inggih.
2: Nggih. Ya nanti tiang niki nak medue kari gonggih punya belimbing ye. Belimbing ane gede-gede ni kau gonggih.
0: Belimbing yang gede-gede ni kenggih, yang kuning-kuning ni kenggih.
2: Nggih, ane kuning, ya nanti sampun wayah ni kau kuning ni kau nggih. Ya nak kari muda hijau ni ke nggih. Benten ya nane hijau ni ke durung kuning ni ke nak dados angin sambal ke nggih.
0: Oh, kenten.
2: Nggih ni ke yang tiang ngarianin sambal blimbing tu kenten. Nah anu tiang bejak tiang dumun sesep tiang niko bejak tiang laris kenten ampun kenten sesep tiang bawang tabio kesuno langsung bawang tabio kesuno niko goreng di tiang langsung terus pulang di tiang ano buah belimbing niko.
0: Oh kenten
2: ampun lebeng niko setengah mateng niko dagingin nantasan seru gede kenten gongge ro enak sajan gongge ya nak jangan nasi nge
0: tapi malah yang hangat-hangat nge.
2: Ini kompun ngajeng semengan niko jeng enak saja aneh. Iya ne buah ne sampun kenten mampun wayah niko ten kuning niko. Mak ten angin titiang rujak gongge.
0: Angin api.
2: Langsung ngajeng.
0: Oh langsung ajeng. Oh geng.
2: Manis niko manis saja aneh. Tugas niki membuah akeh saja membuah. Niki menten telas ben ngajeng niko. Niki pergi dihantar kampun anak-anak Rizky, orang dia anak-anak kos niki kenten. Dia petik aja kento pun dia kenten. Yang wenten sebetulnya di desa meriki undang dia ngampun nongkon tiang anu mete buah blimbing kinten gongge yang gongge nampak je mekito je tiang pin tiang bakto mereka
0: gengge sesama madu sama nyarang ini ki
2: sesama dalam nak pang kinten kan niki gongge nyarang ini kan pang boleh tak mekenyir
0: gengge gengge
2: rajang gongge ye
0: sesama
2: rajang tugas mangkin sampun di tiang boleh tuam tamu mekenyir dikit itu yang mau pamit
0: miring
2: Om Santi Santi Santi Santi Om
0: inggi suksema niki manjaring mbah tu nini inggi Raka Landri mau sangin ini indik blinding niki titiang kutip saking klik dokter.com ngewentang penelitian sani mausang blimbing berhasiat untuk memutihkan gigi secara alami. Nah blimbing yang dimaksud pun niki blimbing sayur utawi yang lebih populer dengan nama belimbing wuluh. Nah blimbing wuluh pun niki mengandung asam oksalat lan peroksida sani presiden memutihkan gigi nge, meskipun efeknya belum sehebat karmapida peroksida kenta niki nge. Nah pun niki Raka Landri nge manfaat lain dari buah blimbing puniki nggih inggih punika bisa memutihkan gigi khususnya niki yang menggunakan blimbing buluh nggih sedaya mangkin temang-temang ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Nah rekalan Rai mau sengeninin indik buah belimbing ya, dia stun buah belimbing puniki ngecenin banyak manfaat kentan niking. Nah konsumsi buah puniki pastikan harus juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan kentan G. Nah menurut National Kidney Foundation, konsumsi buah belimbing pada orang-orang yang menderita penyakit ginjal kentan G niki bisa menimbulkan reaksi seperti cegukan, kebingungan, lan kejang. Duaning orang berpenyakit ginjal puniki sudah kehilangan kemampuan untuk memproses dan membuang racun-racun dari buah belimbing. Nah dosne dapat merusak otak. Kenten nggih tosan punika nggih untuk kidedane sane sedha mengkonsumsi beberapa obat-obatan sebaiknya dikonsultasikan dumun niki nggih kepada dokter yang menangani yen kidedane jagi mengkonsumsi buah belimbing puniki. Duaning belimbing puniki dapat mengganggu kinerja beberapa jenis obat kenten nggih. Nah, setiap buah pastikan niki medue sejumlah manfaat lan efek samping rekalan rai nggih. Tidak terkecuali buah belimbing puniki nggih sakiwantan untuk kidedane yang tidak mempunyai riwayat penyakit ginjal dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, tidak ada salahnya nggih memasukkan buah belimbing puniki ke dalam menu harian ide dene kenten nggih napi mali yang sedang menjalani program diet untuk tetap menjaga berat badan kenten nggih. Informasi puniki ditangkutip saking sumber klik dokter.com.

Rekalan Raya Rauri Kidumun di tiang nyarengin ide dan ring acara Rahajeng Bali. Gimana coba sering jam sih semang susan gak terbali. Di tiang pacang wali nyarengin ide dan ring sesi acara obrolan komunitas. Kesarengin LBH Apik Bali. Sani pacang beli bagang topik ngeninin indik penjaringan lan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukumnya. Tetap ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariana, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariana, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Om Swastiastu. Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari di tiang Agung Krisna Rekalan Rai. Kantos puputnya jam dasa semang meleje bos di tiang nyarangin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas. Namanya rahinane makin Buddha 16 September war sekali tali 6 likur. Acara puniki tiosan ide dani presiden monitor melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Ide dani talar presiden monitor siaran puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dan soang-soang. Acara puniki taler live rekalan rai ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang ide dani dandas nonton irike ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambunang lali like, comment, taler siar-siaran puniki. Ring acara puniki rekalan rai nge malaji bos taler titia ngaturanggala majaring rekalan rai sane arse membeli bagi riki sarang-sarang nge ring lan telpon 0361 223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0895704555 0895704555. Nah ring acara obrolan komunitas mengenai mangkin rekalan rai pacang melibagang topik utawi bantang bebawasan penjaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum. Dan untuk memperbincangkannya lebih dalam lagi di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama Ibu Loh Putu Anggreni selaku Direktur LBH Apik Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ang.
4: Swastiastu, selamat pagi.
3: Kena pasti ke Ibu Nge.
4: Astukara
3: sehat. Kemudian narasumber yang kedua Bapak Adi Saputra selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Adi.
5: Swastiastu, selamat pagi.
3: Selamat datang di Pro 4 Bapak. Bu Ang, kita membahas topik penyaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum. Mungkin bisa dijelaskan di awal Bu Ang, kenapa topik ini penting untuk diangkat? Sejatinya seberapa penting penyaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum ini di masyarakat? Silakan Bu Ang.
4: Iya, terima kasih Mbak Gung. Selamat pagi pendengar RRI yang setia bersama kami di obrolan komunitas LBH Apik ya. Jadi kita banyak berbincang soal isu-isu hukum khususnya yang terkait perempuan anak sih. Tapi saat ini memang ini ada narasumber kita yang penting mewakili dari Bapak Kanwil, Kak Ibu ya, Ibu Kak Kanwil hukum di Provinsi Bali yang tentunya yang paling bersinergi karena ini hidup hidupnya LBH Apik juga tergantung sama teman-teman di Kamin Hukum ya. Karena kebetulan LBH Apik Bali ini kan sudah terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum ya. Dari nasional BPAN, karena kita ada LBH Apik Nasional, jadi dari Aceh sampai Jayapura, jadi di Kalimantan, Sulawesi ada 18 cabang LBH Apik dan sudah mengakses izin AHU untuk sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma gitu Mbak. Jadi itu akhirnya kan kami juga LBH Apik Bali mendapatkan mandat itu sejak tahun 2013. Jadi 2013 kami dapat mandat bahwa LBH Apik Bali sebagai pemberi bantuan hukum kepada penerima yaitu masyarakat Bali untuk bisa ya memberikan layanan pendampingan hukum, pembelaan hukum ketika misalnya perempuan berhadapan dengan hukum atau anak-anak berhadapan dengan hukum. Jadi LBH Apik Bali yang bertugas gitu, diberikan mandat tanpa berbayar sama sekali. Karena itu ya pasti itu ada akreditasinya ya. Kita sebelumnya baru mendapatkan mandat itu adalah akreditasi C. Jadi mungkin baru bisa menerima 20 kasus gitu ya. Paling kecil lah gitu. Tapi belakangan ini kami sudah 3 tahun berjalan sudah terakreditasi B. Berarti semakin banyak yang kami bisa bantu karena di situ ada berupa bantuan litigasi, ada juga non litigasi. Jadi kalau non litigasi kita banyak ya sebali ini melakukan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, mediasi-mediasi seperti itu dan semuanya tanpa berbayar. Begitu juga litigasi tentunya. Kalau litigasi bisa perdata, pidana. Jadi kita bisa melakukan pembelaan hukum atau pendampingan hukum ketika misalnya ada korban dan juga ada pelaku hukum. Jadi itu yang mandat sebagai pemberi bantuan hukum. Nah sekarang betapa pentingnya mungkin materi, topik ya, tema saat ini adalah mengenai penjaringan. Berarti ada keterlibatan dari BPAN dan Kanwil Hukum Bali nih. Saat ini memang sedang sepertinya seluruh Indonesia ya sedang menjaring LBH-LBH yang siap sebagai pemberi bantuan hukum. Karena ya dari jatah kita aja sangat sedikit itu, tapi sebenarnya mungkin mengurangi jatah kita ya Pak ya. Ya, tapi kita sangat terbuka karena LBH Apik Bali perlu sekali teman-teman LBH yang bekerja sama atau berjiwa sama lah. Ini banyak masyarakat rentan ya. Kalau LBH Apik Bali kan kita bantuan hukum gender struktural gitu. Jadi kelompok-kelompok rentan yang kita bantu udah jelas itu. Ada perempuan, ada anak, kelompok lansia, ada teman-teman disabilitas, ada teman-teman juga dengan berkebutuhan khusus, ada persoalan HIV/AIDS. Jadi ketika membutuhkan bantuan hukum itu wajib kami tangani. Jadi kita sudah secara inklusi, sekarang kan isunya GETSI ya, gender, ada sosial, ada equality, kemudian ada inklusi, kelompok-kelompok sosial inklusi. Ini targetnya pemerintah kan wajib, tidak boleh ada seorang pun tertinggal dalam pembangunan. Tidak boleh ada yang luput dari misalnya bantuan-bantuan kemanusiaan seperti itu. Jadi kalau LBH Apik Bali jelas di bantuan hukum ya kemampuan kami. Walaupun LBH Apik Bali juga tidak hanya soal hukum, kita advokasinya juga, advokasi kebijakan. Nah dalam hal ini kita kan ingin mengajak juga nih teman-teman Kanwil yang ya untuk melakukan advokasi kebijakan di kabupaten kota ya. Dalam hal ini terkait juga dengan visinya beliau untuk menjaring pemberi bantuan hukum. Mungkin itu pembukaan dulu Mbak.
3: Baik. Nggih, sukses Bu Ang untuk pemaparan pembukanya nggih. Titiang ke Pak Adi nggih. Pak Adi, kalau kita berbicara mengenai Kanwil Kementerian Hukum Bali, Niki hadir untuk mengawal keadilan bagi masyarakat langsung ten-ten. Nah, berdasarkan Permenkum nomor 2 tahun 2024, Niki Kanwil Kemenkum Bali bertindak pindah ke pembina dan pengawas bantuan hukum di daerah. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Niki Pak Adi terkait skema pemberian bantuan hukum puniki kepada masyarakat kurang mampu di Bali.
6: Baik. Ya, terima kasih moge pemirsa Pro 4 RRI ya dimanapun berada. Jadi senang sekali saya bisa hadir kembali nih duet sama Bu Ang sesepuh kita nih, termasuk guru kita gitu. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada ya Moge. Jadi dasar pemberian bantuan hukum ini kan lahir dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di mana undang-undang tersebut mengamanatkan kami di Kementerian Hukum untuk menjalankan tugas tersebut begitu. Nah, kemudian ketika kita tarik sekarang di pemerintahan Prabowo kan astacita ketujuh juga pemerataan akses keadilan kepada masyarakat. Nah, itu juga selaras dengan sekarang saat ini moga kita sudah bertransformasi. Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau sekarang Kementerian Hukum begitu. Tentunya dengan transformasi itu kan kita lebih gencar ya, lebih lincah begitu ya untuk dalam hal pelaksanaan tugas pokok fungsi kami. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Hukum 2 tahun 2024 di mana memang tugas pokok fungsi kami selain juga terkait dengan kekayaan intelektual, kemudian administrasi hukum umum, kemudian kita juga ada dari sisi perancangan peraturan perundang-undangan yang ada di kabupaten, kota, provinsi. Nah, hal yang keterkaitan dengan program kita saat ini penjaringan begitu ya, Boge. Jadi sesuai dengan tugas kami di pemberian bantuan hukum. Nah, pemberian bantuan hukum itu kita berikan kepada masyarakat tentunya yang dalam keadaan tidak mampu gitu ya, Moge. Nah, tentunya dalam hal pemberian bantuan hukum kami di kantor wilayah kan tidak bisa langsung nih memberikan bantuan hukum. Nah, perlu juga kita mengajak begitu, mengajak LBH-LBH yang ada. LBH-LBH yang ada, kita akan lakukan verifikasi. Nah, tapi sebelumnya kita lakukan penjaringan dulu. Nah, ibaratnya mungkin kayak apa ya, kayak ikan begitu ya. Kita jaring dulu. Nah,
3: yang
6: kita,
3: mana yang layak, yang mana ya, yang tidak.
6: Kita akan mencari bakal calon begitu, bakal calon sebagai OBH. Nah, itulah kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya kita masif nih mempromosikan program kami baik secara medsos dan salah satunya di RRI ini. Bagaimana rekan-rekan advokat yang memang memiliki keinginan untuk kita ajak bersama-sama membantu masyarakat dalam hal ini bantuan hukum secara pro bono ya, secara cuma-cuma begitu.
3: Oke, proses penjaringannya niki seperti napi niki Bapak.
6: Nah, jadi kami akan awali dari proses penjaringan, kita akan mencari bakal-bakal calon ini, teman-teman rekan-rekan OBH ataupun PBH gitu. Nah, kemudian setelah kita dapat penjaringan, nanti kita akan lanjutkan ke proses verifikasi dan akreditasi. Jadi dalam proses verifikasi dan akreditasi ini kan sebenarnya moga kita ingin melihat terlebih dahulu teman-teman LBH yang memang kita akan ajak bekerjasama layak tidak memberikan pendampingan bantuan hukum pada masyarakat. Gitu. Karena sebetulnya proses verifikasi dan akreditasi ini kan lebih cenderung ke kelayakan sebenarnya. Kelayakan bagaimana teman-teman PBH ini mampu sebetulnya memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan standar yang kita miliki. Intinya seperti itu mungkin.
3: Oke. Dari penjelasan Bapak tadi mungkin seringkali muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa sih Kanwil Kemenkum tidak turun tangan langsung nih untuk mendampingi masyarakat? Kenapa harus bermitra dengan LBH, dengan OBH? Kendala atau tantangannya seperti apa?
6: Jadi memang secara aturan mainnya begitu ya, Moge. Aturan mainnya kan kita seorang ASN instansi pemerintah kan tidak bisa langsung beracara, ya kan, tidak bisa langsung beracara. Namun di sisi lain kita diberikan nih amanat oleh undang-undang untuk memberikan layanan bantuan hukum kan begitu, Moge. Nah, makanya sesuai dengan aturan mainnya begitu, kita harus merekrut LBH dimanapun gitu ya, ada di Bali kita ajak. Makanya sebelum mereka bisa memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan standar kita, perlu kiranya kita harus melakukan semacam verifikasi dan akreditasi begitu.
3: Oke. Okay, baik. Bu Ang, kalau berbicara mengenai proses penjaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum Niki, kira-kira kalau menurut Bu Ang sendiri kriteria utamanya Niki seperti napi Bu Ang dari sepanjang pengalaman Bu Ang nih?
4: Sebenarnya berat juga.
3: Berat juga.
4: Karena biasanya di laporan ya. Jadi laporannya kita ada sistem bankum ya, sistem bantuan hukum dan itu betul-betul kalau belum hijau itu biarpun kita sudah berdarah-darah gitu ya menanganinya, tapi betul-betul persyaratan itu wajib ya. Nah, itu aturan. Kalau sebelumnya mungkin LBHAP kan sejak sebelum ada sit bankum itu kita sudah terlibat sebagai pemberi bantuan hukum dan betul-betul ya sudah masyarakat kan yang menilai bahwa kita apakah betul-betul tidak berbayar seperti apa. Itu komitmen kami sejak awal berdiri ya LBH Pik Bali. Jadi 2013 kami sudah terverifikasi untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan memang visinya LBH Pik Bali seperti itu dari awal berdiri gitu. Jadi kita memang ada untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu.
3: Tidak berbayarnya ini ada kriterianya juga nggak, Niki, Ibu? Seperti apa, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat yang seperti apa yang bisa mengakses bantuan hukum LBH Pik Bali.
4: Nanti tidak berbayarnya karena kami harus melaporkan kerja-kerja kami. Jadi tidak boleh sepeser pun menerima uang. Tapi ada apa tahapan-tahapan ya Pak ya. Tahapan-tahapan apakah ketika kami melakukan pendampingan awal konsultasi itu seperti apa. Jadi tidak berbayar. Kemudian tahapan lanjutannya adalah mungkin ada tahap kedua, ada tahap ketiga. Ketika mulai berproses misalnya kalau perdata mulai masuk ke pengadilan, kemudian pidana juga mulai masuk ke polisi, pendampingan sudah jadi tersangka atau menjadi korban seperti itu. Jadi tiga tahapan itu akhirnya ada lampu hijau barulah kami dirembes. Dirembes itu jadi pemerintah itu pentingnya di situ. Jadi ketika kita mendorong pemerintah, kebijakan pemerintah untuk ikut terlibat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat, di situ prosesnya. Jadi tidak gratis sepenuhnya ya. Jadi LBH Apik dihargai, dirembes setelah itu selesai dulu. Jadi mungkin berapa 6 bulan kemudian baru bisa dibayarkan dan ya sesuai dengan aturan. Semuanya jelas dalam aturan. Jadi tidak sembarangan. Nah, itu mungkin pemberi bantuan hukum memang kadang-kadang di situ soal pelaporan itu ada yang agak macet-macet ya, Pak ya. Maksudnya kok

0: diri sebelumnya kan sebelum di LBH PIK ya kita di LBHI. Jadi Bang Adnan Buyung Nasution itu kan sesepuh kita yang mendorong banget tentang persoalan bantuan hukum pro bono ini, bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Jadi saya juga selama di LBH Bali sudah langsung ya berkecimpung. Jadi ketika membentuk LBH APIK sudahnya sebagai pendiri ya, sebagai pendiri LBH APIK Bali sudah terkomitmen kan bahwa memang ini persoalan penting gitu. Jadi bermitra dengan pemerintah dalam hal ini untuk ayo turun, kan kita selalu gini bahasa kita, ayo turun terhadap situasi kekerasan. Jadi ketika kami LBH PIK Bali banyak melakukan pendampingan kasus-kasus kekerasan, pemerintah ada di mana nih? Nah ternyata melalui program-program pemerintah dari Kanwil Hukum, HAM juga ya, itu penting sekali, apalagi dengan menjaring LBH-LBH yang mungkin nanti kriterianya mungkin lebih diperkuat lagi seperti apa. Karena yang selama ini kita ada 11 ya. Ya ada di Bali ini baru ada 11 OBH dan baru di Karangasem, di Buleleng, Gianyar, kita wilayah Denpasar, LBH APIK Bali wilayah Denpasar saat ini, dan itu kita mengawal tidak hanya ini ya persoalan bantuan hukum, juga paralegal ya. Kita melatih paralegal di komunitas. Jadi LBH apa tuh? Pengacara itu sedikit ya, apalagi pengacara yang mau pro bono itu sedikit. Makanya Pak Adi juga menjaring ini perlu banyak menebarkan ini nih apa?
1: Jaringnya.
0: Karena kan nggak semua yang ingin pro bono pasti inginnya profit kan. Jadi jauh. Sekarang agak susah loh jadi pengacara. Kalau dulu mungkin agak mudah itu. Sekarang jadi pengacara susah, penuh duit itu. Ada pendidikannya, ada pelatihannya sampai disumpah itu lumayan itu. Jadi tidak mudah. Jadi mungkin ya ada harapan mereka bisa berprofit gitu. Nah kalau yang mau LBH-LBH ini biasanya sudah agak gila-gila dikit. Sudah dia punya komitmen yang memang mungkin dari awal bahwa membantu masyarakat tidak mampu itu adalah pakai hati seperti itu.
2: Oke, baik. Pak Adi, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ang, mungkin dari sisi kriterianya bisa dipertegas lagi. Terkait alur verifikasi dan akreditasinya juga seperti apa? Silakan, Pak Adi.
3: Jadi terima kasih, Moge. Kita kembali ke penjaringan ya. Jadi proses penjaringan itu kita akan mulai di tahun 2027 nanti. Di tahun 2027 kita akan sudah mulai lakukan penjaringan. Nah itu kita akan sasar. Yang pertama adalah calon ini yang kita jaring sekarang ini. Kemudian nanti juga kita akan melanjutkan akreditasi yang sudah terakreditasi begitu. Jadi kita akan lakukan setidaknya dua agenda utama begitu ya. Nah agenda pertama ini kan kepada calon yang belum ya, oke, yang belum kita akan lakukan penjaringan. Nah persyaratannya apa sih sebetulnya? Persyaratannya ya secara garis besar sih ada dua ya. Secara garis besar ada dua, persyaratan administrasinya dan persyaratan substansinya. Persyaratan administrasi ya seperti badan hukum begitu. Benar enggak sebuah LBH ini memiliki badan hukum? Tentunya badan hukum yang kita akan cari di sini adalah non profit yang memang murni menjalankan misi pro bono. Nah mungkin sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat juga ada ketentuan pro bono. Nah itulah sebenarnya yang kita cari gitu, Boge. Pro bono ini yang sebenarnya kita cari. Nah kemudian ada ADART-nya memang benar melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum begitu. Nah kemudian persyaratan lainnya ada strukturnya, mungkin ada ketuanya, ada bendahara begitu. Kemudian dia
0: adalah lawyer juga
3: ya. Iya, dia harus juga memiliki lawyer. Lawyernya, nah dia harus punya nih tim teknisnya. Pertama ada lawyernya, kemudian ada paralegalnya, kemudian ada tim administrasinya, kemudian ada kantornya, kemudian sekretariatnya, begitu. Itu secara administrasi ya. Nah kemudian secara substansi yang kita lihat, nah ini yang agak krusial Moge, persyaratan substansinya. Sudahkah sebuah LBH ini pernah mendampingi secara pro bono? Nah, karena boleh dibilang seperti Bu Ang tadi bilang kan, rekan-rekan teman-teman advokat nih lebih banyak porsinya di profit begitu ya. Tapi seharusnya harus ada pro bono juga gitu. Nah pro bono inilah yang kita lihat, pernah enggak LBH-nya itu sudah melakukan kegiatan pro bono-nya yang memang di

0: surat kuasanya itu udah atas nama LBH-nya, bukan kantor pengacaranya begitu. Memang pada saat penjaringan ini kan kita juga lakukan apa ya, oke, artinya semacam pendampingan kepada teman-teman. Saat ini memang kita sudah membuka sebenarnya proses penjaringan, sementara kita akan tampung di WA group begitu. Nanti di situ kita pakai asistensi lah, pendampingan, saling tanya jawab begitu. Nah, untuk mungkin ada pertanyaan, badan hukum yang seperti apa sih yang memang bisa menjadi sebuah UBH? Jadi kalau kita berbicara badan hukum kan tidak harus semua berupa lembaga ya, bisa juga berupa yayasan ataupun organisasi kemasyarakatan, moge. Yang tapi dengan catatan memang memiliki visi dan misi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma itu gitu. Nah, ini bakal inilah yang akan kita jaring. Nanti akan memenuhi data dukungnya tersebut gitu. Nanti kita akan berikan sebuah akun di aplikasi Perasi namanya. Nanti kita akan berikan akunnya untuk bisa diakses, dan disitulah yang nanti akan diupload seluruh berkas administrasinya. Begitu, moga.
1: Oke, baik. Yeah. Bu Ang dan juga Pak Adi, kita jeda sejenak nih. Rakalan Rai melagi bos di tiang aturanggala, majarang ide danis, ane arsa membeli bagir kisarang-sarang. Ringlan telepon 223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
2: Kayu dap-dap. Tanaman yang mempunyai nama latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Rekelan Rei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geng Wali Kesarengan di Tiang Agung Krisna Rekelan Rei. Ring sesi acara obrolan komunitas Kesarengan LBH Apik Bali untuk topik penjaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum. Kesarengan narasumber Ibu Luputu Anggreni Direktur LBH Apik Bali dan Bapak Adi Saputra penyuluh hukum ahli madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Nggih. Rekelan Rei sane arsa meblibag yang ingin nurun-rembuk sharing bersama kami. Kami silakan bisa di line telepon di 0361223361, bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0895703245505, 0895703245505. Ibu Ang, ya kalau terkait LBH Apik Bali ini sebagai lembaga yang fokus pada pendampingan keadilan perempuan anak kenten Bu, sejauh ini sampai di periode sekarang puniki untuk jenis kasus atau pengaduan yang paling banyak mendominasi niki yang didampingi oleh LBH Apik Bali napi kira-kira niki Bu?
4: Ya mungkin sama juga dengan datanya nasional, provinsi dan kabupaten kota ya. KDRT itu masih tertinggi nomor satu itu. Masih nomor satu ya nih KDRT kekerasan dalam rumah tangga mungkin masih banyak juga yang menganggap itu persoalan biasa, persoalan tidak boleh dicampuri. Jadi tidak tahu bahwa mungkin masyarakat dengar-dengar aja tapi tidak tahu bahwa undang-undang itu memang ada. Jadi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan itu juga tidak main-main sebenarnya kan di situ tidak hanya kekerasan fisik, psikis pun itu termasuk, penelantaran juga termasuk, kekerasan ekonomi lah, kemudian seksual apalagi kan masih banyak sekali kasus kalau misalnya kekerasan terhadap anaknya gitu atau paman terhadap ponakan, kakek terhadap cucu itu dalam satu rumah tangga ya banyak gitu, apalagi yang mungkin kekerasan pekerja ya, pekerja rumah tangga juga. Di situ masuk dalam KDRT. Jadi ketika ada PRT di situ yang mungkin terlanggar haknya, walaupun sekarang sudah ada undang-undang PRT juga pekerja rumah tangga. Jadi di masyarakat mungkin ya banyak banyak melapor sekarang, berani mulai melapor. Jadi KDRT masih yang tertinggi, baik itu pendampingan kepolisian, tapi rata-rata sih mereka, Bu, saya yang perdata aja dah Bu, yang penting berpisah gitu, daripada saya tidak kuat gitu. Tapi sebelum itu kita betul-betul harus melihat, tidak bukan jadi tukang cerai ya, karena itu harus ada unsur penyebabnya, apakah betul terjadi kekerasan di situ, kemudian apakah pilihan perceraian ini pilihan yang paling terakhir gitu. Jadi kami ada upaya mediasi, udah ada upaya klarifikasi untuk negosiasi seperti itu ada dari dua keluarga pasangan ini. Bahkan kami sering merujuk ke psikolog, psikiater agar ayolah selesaikan dulu gitu sebelum sampai memilih perceraian. Karena sekarang pengadilan pun juga agak lebih berhati-hati. Dulu kan kasus perceraian yang paling tinggi ya di seperti Denpasar tuh luar biasa itu. Hampir 85% katanya itu perceraian. Jadi tiap hari itu katanya ada janda duda tuh yang keluar dari pengadilan Denpasar. Itu penelitian dari teman-teman akademisi ya. Jadi kita kaget juga tuh anak-anaknya gimana ini kan kita peduli tidak hanya pada pasangan yang mungkin ya ada masalah gitu, tapi anak-anaknya itu gimana itu dengan nasib mereka gitu, diasuh oleh kakek nenek, kemudian saling berebutan hak asuh anak, dan akhirnya si anak milih jalan sendiri jadi prostitusi, ya prostitusi anak seperti itu. Karena itu fakta yang kami lihat. Jadi setelah KDRT itu ternyata bermuara di mana-mana gitu. Akhirnya kita lebih pada kekerasan, maksudnya ketika itu nuansanya psikis ya. Sekarang ini kan dikit-dikit pasangan muda udah psikis, saya mau lapor, saya mau berpisah, saya juga agak-agak apa ya, prihatin gitu, prihatin dengan kasus-kasus KDRT saat ini. Bahkan kita sekarang ini lebih melibatkan juga adat ya, jadi tokoh-tokoh adat, prajuru adat, agar apa ya, lebih memberikan edukasi di situ, pencegahan, pelibatan apa ya, agar, karena kemarin kita baru sosialisasi di Gianyar di satu desa. Baru 3 hari udah ngambul lagi, mulai lagi cerai, baru 3 hari ganten. Bu Niki, kepala desanya yang langsung bilang seperti itu. Jadi kita kan melakukan penyuluhan di seluruh Bali gitu. Pas di Kabupaten Gianyar gitu. Wow, 3 hari okay. Bu Niki ganten, Bunda Gemelaya mulai gitu.
3: Baik, seperti Inge. Itulah. Jeda sejenak Ibu Inge, Niki ada pendengar yang mau bergabung. Kita sapa dulu, Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi.
3: Inge, selamat pagi. Pagi Bu Eka di Batu Bulan.
2: Selamat pagi Bu Narasumber.
3: Selamat pagi.
2: Di siang piragi wau KDRT ring di dalam rumah tangga niki nggih. Di siang asa KDRT nike boyo jarago dipukul ditenang nike mantan KDRT Bu nggih.
3: Nggih.
2: Niko ampun paling parah niko Bu nggih. Yang rasa dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar pun niko termasuk KDRT kan Bu.
4: Kekerasan verbal nawasta niko.
2: Nggih, niko sampun kita merasa sakit hati menerima kata-katanya, padahal kita suami istri kan ngeten Bu nggih.
3: Nggih.
2: Di dalam suami istri wenten kata-kata sampai melampaui niko. Sampun perih teringa miragi kenten nggih Bu nggih. Bermacam-macam KDRT wenten di dalam rumah tangga niko. Tapi malih sampai memukul, menenang, atau menjamak, mencakar niko lebih ampun parah san niko titiang artikan. Nanging irago ring rumah tangga niko seharusnya saling bahu membahu Bu nge. Pepatah mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saling momong artinya Bu nge. Titiang lihat bapak-bapak wenten ngater murid niki Bu nge. Ngenong bayi, misi ngantar murid, itu yang salut dengan bapak-bapak seperti ini.
4: Bapak siaga wastanya.
2: Itu yang salut sekali Bu nge. Karena di dalam rumah tangga niko harus ada saling pengertian. Kalau ibunya kerja, bapaknya di rumah, bapaknya yang ambil tugas. Niko sampun becik san, tapi dia yang tersetuju niki KDRT sampai memukul nyamak niko ibu. Tapi malih raga seorang ibu Bu nge. Luar biasa perjuangannya seorang ibu.
3: Oke, dari segi pendampingan hukum, minap ibu menawi teritat kalau wenten keluarga utai orang-orang terdekat yang mengalami hal nika, dari segi pendampingan hukum apa yang ibu lihat, apakah wenten kendala yang tentunya perlu diceritakan di sini, nih mumpung ada pakar-pakarnya, saya dikatakan silakan.
2: Yang sebenarnya di rumah tangga, jangan kalau sampai ada KDRT, berko jangan disimpan ibu nih, harus dikeluarkan sama teman. Memang teman itu kalau bisa diajak share, diajak sharing. Okay. Jangan disimpan itu, radosnya jadi bumerang ibu nih. Akan merugikan diri kita sendiri, dan tapi malih makin sudah ada hukum. Untuk nike lebih baik kita lapor atau lapor dumun ke kepala lingkungan atau sekadar bos ibu aku bilang sekadar klien dinas kenten ibu nge nike menurut tiang ibu nge sama nike dumun
3: nge suksema Bu Eka suksema
2: jalah katur ibu pamit Om Santi Santi Santi Om
3: Inge matur suksema Bu Eka ring Batu Bulan yang sudah berbagi cerita lah sedikit terkait kasus-kasus KDRT yang ada di masyarakat. Titiang ke Pak Adi. Pak Adi, kalau terkait penjaringan puniki dari akreditasinya dan sebagainya, niki dilakukan secara berkala atau bagaimana niki Bapak?
5: Baik, terima kasih Bu Ge. Jadi proses verifikasi dan akreditasi kita itu memang ada periodenya. Jadi periodenya itu berlaku selama 3 tahun. Jadi di tahun 2027 sudah berakhir nih akreditasinya. Sekarang kan seperti Bu Ang bilang, kita memang punya 11 OBH ya, 11 organisasi bantuan hukum yang memang sudah eksis. Yang sudah eksis kita ajak bergabung, bahkan ini yang tertua begitu, salah satu OBH tertua kita adalah LBHP. Memang dari awal program bantuan hukum kita kan, undang-undang bantuan hukum kan lahir 2011 ya, Moge. 2013 kita sudah mulai running sesuai dengan amanat undang-undang, kita sudah mulai running. Nah, running pertama itu sudah APIK ini sudah bergabung dengan kita. Masih manual waktu itu 2 tahun kita masih manual, 2011 sampai 2013 sampai 2015 kurang lebih sudah mulai pakai sistem kita namanya SID Bankum, sistem database bantuan hukum. Nah, itu kita lakukan setiap 3 tahun sekali. Yang lama ini yang 11 ini kita akan lakukan reakreditasi, artinya mengulangi akreditasinya. Yang ingin kita lihat adalah pertama, masih layakkah? Nah, yang kedua, apakah perlu kita tingkatkan ini gitu? Karena kalau akreditasi ada 3 level, Moge. C, B, dan A. Nah, kalau yang pertama-pertama ini biasanya C dulu gitu. C dulu, kita lihat kinerjanya nih 3 tahun berjalan, kita lihat ini, yang kita lihat apanya? Jumlah perkara yang memang bisa didampingi. Nah, jumlah perkara yang memang kita bisa yang bisa didampingi. Jadi yang kita bisa rembes, yang kita bisa berikan anggarannya ataupun yang tidak, nanti dihitung gitu. Nah, kemudian masih layak, apa perlu kita tingkatkan ini dari C ke B gitu misalnya. Nah, ini LBHP tadinya C juga sama. Kemudian seiring berjalannya waktu memang sudah memenuhi target begitu ya, sudah sesuai dengan ketentuan di akreditasi B, maka 2018 sudah B akreditasinya.
4: Oke.
5: Gitu.
4: Oke. Maunya si A.
3: Sengkara ya Ibu ya.
5: Mungkin akreditasi besok barangkali ya, bisa gitu.
4: Tapi kan, bisa makin banyak bisa menolong masyarakat.
5: Tapi kan tetap sesuai dengan ketentuan ya, Moge ya. Nanti kita
4: harus
5: lihat
4: ya,
5: kita lihat jumlah perkaranya, kemudian ini juga Moge.
4: Jumlah lawyernya juga.
5: Ya, itu kan seiring jumlah perkaranya nanti. Kalau ingin para naik, tambah juga dong lawyernya, begitu. Okay. Kalau ingin naik, tambah dong para legalnya dan seterusnya. Itu nanti kita lihat juga respon dari masyarakat. Nanti masyarakat kan kita berikan ruang waktu juga ini untuk apa ya, menilai kinerja dari OBH-nya.
4: Jadi dicek langsung.
5: Kalau sering ada komplain, nggak mungkin dong, gitu misalnya.
3: Artinya selama 3 tahun berjalan nih, setelah terakreditasi tetap ada pengawasan terhadap kinerja LBH-nya ini, berarti.
5: Kami di kantor wilayah ada namanya Panwasda, panitia pengawas daerahnya. Jadi secara berkala memang kita lakukan. Ya jelas, yang pertama kita ingin lihat berjalan nggak sesuai dengan standar kita. Nanti takutnya melenceng dong. Kita memang tidak ada tolelir ketika memang OBH meminta lagi kepada masyarakat miskinnya. Itu memang tidak kami benarkan. Ketika memang itu kita temukan, kita jadikan temuan gitu. Nah, pada saat akreditasi inilah kita akan ungkap semua temuan-temuan itu. Positifkah atau negatifkah temuan itu gitu. Kalau memang banyak yang negatif ya mungkin kita bisa turunkan gitu. Atau bahkan kita cabut gitu, udah tidak terakreditasi
4: sudah
5: lagi.
4: Sudah ada
5: gitu.
4: Sudah ada contoh-contoh.
5: Ada memang berapa berjalan itu kita lakukan hal yang sama begitu.
3: Adakah upaya dari Kanwil Kemenkum Bali, Niki Bapak, dalam proses penyaringan, verifikasi di lapangan pun Niki, agar jangan sampailah ada LBH fiktif yang bisa lolos. Silakan.
5: Jadi memang tahapan verifikasinya ini, setelah administrasi tadi itu, kita juga ada verifikasi faktual. Kita turun dulu, Moge.
4: Kita ada audit juga.
3: Ada audit juga,
5: Kita turun dulu ke sana. Makanya di aplikasi nanti dia akan menaruh Google Map-nya. Di sisi lain dia ada alamat, administrasi perkantorannya. Kemudian dia harus ngupload koordinat Google Map-nya. Nanti berdasarkan itu kita turun di sana. Matching enggak? Antara administrasi perkantorannya dengan Google Map-nya, yang paling penting ada enggak kantornya, kan begitu, Moge. Makanya itu ya, dengan tanda kutip ya, nanti takutnya administrasinya doang yang ada, malah kantornya enggak ada. Apalagi mana pengacaranya, mana ketuanya, mana paralegalnya, nanti malah enggak ada sama sekali. Nah, itu memang penting kita lakukan verifikasi faktual. Nah, nanti bahan-bahan yang kita dapatkan itu moge itulah yang nanti kita tuangkan dalam rekomendasi. Okay. Bagi yang baru kita rekomendasikan kita ajak bergabung atau memang masih belum bisa kita rekomendasikan. Bagi yang lama reakreditasinya sama, nanti kita tuangkan dalam rekomendasi apakah turun, tetap, naik atau malah dicabut begitu.
3: Oke. Okay. Yeah. Kalau dari sisi SDM-nya, Niki, kira-kira dari segi kualitas ataupun kualifikasi SDM yang harus dipenuhi oleh LBH ataupun yayasan tersebut seperti apa nih, Bapak?
5: Jadi di persyaratan administrasi itu masuknya. Jadi ketika di strukturnya itu dia mencantumkan dua lawyer begitu misalnya. Ya kita lihat administrasi kelawyerannya gitu ya. Pertama ada udahkah disumpah begitu, ada BAS ya istilahnya, BAS, kemudian ada KTA-nya, dia dari organisasi apa nih gitu. Kan banyak nih organisasi, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ya itu kita lihat masih hidup enggak KTA-nya begitu, masih berlaku enggak. Hal-hal seperti itu. Nah kemudian SK pengangkatan dia sebagai lawyer di LBH-nya itu. Begitu juga untuk para legalnya, sudah tersertifikasi kah para legalnya itu. Kemudian sudahkah ada pengangkatan dia sebagai para legal, personnya ada enggak, begitu lagi kan. Ada enggak personnya memang yang memiliki sertifikat paralegal itu. Seperti itu moga.
3: Oke, baik. Bu Ang dan juga Pak Adi, kita jeda sejenak di sesi ketiga puniki. Malayu Bos Muali Membeli Bank ya. Rakalan Rai Titiang Pacang Muali Susan Saning Lintang puniki. Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
9: Itu sudah dekat.
8: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
9: Ada. Itu tulisannya.
8: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
9: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
8: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
1: Antun ke sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
10: Suara Budaya Bali.
3: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, ada mungkin titiang winten ring sesi ketiga acara obrolan komunitas kesaringin LBH Apik Bali ngeninin inik penjaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum. Nggih. Titiang ke Bu Ang-Buang kita punya 5 menit terakhir nih nggih di sesi ketiga puniki. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditegaskan lagi Bu kepada masyarakat ini yang ingin mengakses bantuan hukum dari LBH Apik Bali. Silakan Ibu.
4: Ya, LBH Apik Bali sebagai pemberi bantuan hukum ya, salah satu dari 11 saat ini yang ada di Bali yang sesuai dengan misi kami, memang kan berbeda-beda itu ya. Kita ada 11 OBH yang diwajibkan untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, dan LBH Apik Bali khususnya di isu-isu kelompok rentan, perempuan, anak, seperti itu, dan melakukan pendampingan, pembelaan, dan juga ya kita kan litigasi, non-litigasi itu wajib tuh terlaporkan atau melaporkan kepada PPAN atau kepada Kanwil Hukum Provinsi Bali. Jadi selama ini memang kita mengundang juga masyarakat Bali yang memang betul-betul mungkin membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma ini. Silakan datang ke kantor LBH Apik Bali, kedudukannya di Jalan Trengguli 85, Penatih ya. Jadi di Penatih dan Pasar Timur itu terbuka untuk masyarakat Bali. Dan memang wilayah kita adalah se-Bali, silakan mengakses layanan hukum kami. Dan pastinya itu memang tidak berbayar seperti itu.
3: Okay.
4: Jadi ini biar
3: jenis perkara ya, yang bisa di cover nih kenapa Ibu?
4: Ini ya, bisa litigasi dan non litigasi. Jadi bisa bersifat hukum perdata, hukum pidana, juga tata usaha negara. Juga non litigasinya kami siap diundang untuk melakukan pemberdayaan hukum, sosialisasi, penyuluhan. Silakan mengakses layanan kami. Jadi kami bisa datang ke desa-desa. Karena kami juga saat ini sedang ya mengajak desa-desa untuk tokoh-tokohnya itu berlatih sebagai paralegal gitu. Jadi kami ingin apa tuh, desa-desa pun sebagai desa yang sadar hukum ya Pak ya. Jadi desa yang sadar hukum, punya pos yakum, jadi pos-pos pelayanan hukum, dan LBH Apik Bali bisa membantu di situ juga.
3: Oke, baik. Pak Adi, niki 2 menit terakhir Pak. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditegaskan yang belum sempat tersampaikan tadi, silakan Bapak.
5: Baik, Rake Rai dimanapun berada, begitu juga rekan-rekan advokat yang memang telah miliki LBH begitu, yang memang ingin memberikan layanan pro bono-nya, kami membuka kesempatan. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rekan-rekan semua. Silakan dilihat akun medsos Kanwil Hukum Bali. Di situ kami sudah menampilkan player untuk bisa diakses. Di situ juga ada barcode untuk bisa bergabung di layanan WA grup kami. Nanti bagi rekan-rekan yang ingin berminat, kita ajak terakreditasi, nanti silakan di bergabung di sana. Nanti kita akan berikan pendampingan-pendampingan seputar penjaringan, proses penjaringan dan verifikasi ini. Begitu,
3: okay. Mbak, ya. Baik, matur suksema Bu Ang dan juga Bapak Ading, guys, sudah berbagi banyak informasi untuk Titan dan juga untuk pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat semangat pastinya, guys. Yeah. Rekelan Rai sampai di sini kersa temani Anda di acara obrolan komunitas bersama LBH Apik Bali, Mali Jebos, Menten Bli Dedi. Sade pacang lanturang acara-acara ring perempat. Sade makin acara puniki puputang Titan untuk para mesanti, ngiring Bapak Ibu. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Santi.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk mendukung pengembangan green tourism dan sport tourism. Pemanfaatan aset diharapkan tidak hanya menjadi kekayaan daerah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pengelolaan aset daerah akan diarahkan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan perekonomian daerah. Selain memanfaatkan aset, Pemprov Bali juga memastikan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan secara hati-hati, terukur, dan transparan. Koster juga menegaskan penggunaan silpa akan diarahkan sesuai dengan ketentuan kebutuhan prioritas, sementara rencana pinjaman daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan manfaatnya bagi masyarakat. Bali juga memperkuat pengelolaan hibah melalui verifikasi, transparansi akuntabilitas

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Semendoni di Anrekulan Rai Para Pemirsa Senegan Dun Mesiki Anrim Perempat Suara Budaya Bali Dede Mahendra Seni Mangkin Jagi Nyarangin Para Pemirsa Ring Rahine Bude 16 September Warsa Kali Tali 6 Likur Kandus Puput Gelah Dua Ini Jam 3 Sore Meli Jebos Ring Acara Acara Sana Sampun Ke Siaga Yang Lanturang Ditiang Seni Mangkin Dede Pacang Bergabung Keserangin RRI Plus 1 Singaraja Rian Tukan Pacang Katur siaran berjaringan Sudang Lepet Jukut Undis Duris VR sayang
1: Kita ring buleleng Menawi ring duru buleleng Wentan talar
2: Ake wentan tradisi nangin mangin jagi niki ngaturang tradisi
1: terangang tradisi nyapa
2: nginap niki wenten semboten sane durung muni tradisi pun niki kanton wenten niki ring buleleng pak
1: wayan nginep patut nih nggih ring buleleng sane panggihin di tiang utaminnya nih ring desa di tiang niki ring pangladan kantun ngemargiang tradisi nyapa puniki taler tiang dering bungkulan menawi wenten taler tradisi punike nyapa
2: enten ada berarti di beberapa desa ya
1: di beberapa desa kewatan dan sami desa meduwe tradisi niki
2: Nah, ini ke apa itu sebenarnya tradisinya? Pada penasaran, terus juga baru pertama dengar nih.
1: Iya, nyapah pun ke asal kata dari capah kan. Capah nih ke berupa sesajen utawi banten gitu. Banten yang seperti canang ngerake pajegan. Kan wenten yang dari desa Pangladan, wenten pajegan. Wenten gebogan, wenten padisan, wenten nyapa. Nah, empat ke. Yang bentuknya secara sepintas patuh kan. Banten ini ke, canangannya metumpuk tegah ini ke, patuh kan. Sake wanten, wenten pembinanyannya nih. Ini sana makin, doaning pun ke, mawasang capa, tiang pacang ting lasang, inde capan ke kende DM. Capan ke berupa canang di capan ke berupa canang di persembahan utawi aturan katur ring pura biasanya di, dan biasanya ini kan dilaksanakan pada saat ngusabun ini Nah, ada ngusabu itu ada ngusabu nini, ada ngusabu desa, ada ngusabu singkil, ada banyak ngusabu-ngusabu. Nah, ini ke raris nyapa pun ini khusus di pada saat ngusabu nini. Ngusabu nini pun ini adalah tradisi di Subak. Ya, mengaturkan, mengucapkan rasa syukur ring ide sang yang widi manis prestasi ide betare seri kenten daring pura suba utawi yang ring wenten pun ke maasde pura taman wenten pura beraban wenten pura beji mau sangen nah niki lah yang terpentingnya ring pura nike khusus penyewian ring ide Batara Seri dan nanke biasanya terlaksana di purnamaning kedase purnamaning kedase punike ring seluruh Bali rasanya ke ampun kata ngusabun ini nah yen makin di purnama kapat ke ngusabun desa ada nih kenten kenten itu acara dan ngusabu desa ya persebaran utawi piodalan di sekup desa-desa seluruh Bali itu melaksanakan upacara ngusabu desa. Kadiring Banyuning makin pengebak wasane. Jadi odalannya pun ke berangkaian di setiap perayangan ane ada di desa. Pun ke ngusabu desa. Nah ngusabu ini khusus di saat kedase Tapi mainan apa mekadur kedaca karena di Bali subak itu mengenal dengan istilah napi asne kartu masa gegadon kan ya kartu masa panen raya yang baca Indonesia ini panen raya yang desa si kedasi pun nike sampun saatnya panen raya kawinannya kelaksanaan upacara rasa syukur ngaturang persembahan ring ide betare seri. Nah kadiring pengladan punika diwujudkan kan. Diwujudkan aturane punika antuk maturan capah utawi nyapah kan. Nyapah ge ares napi manten ciri khas nyapah yang harus ada di canang pajegan ge.

0: menikah hasil bumi. Hasil bumi terutama hasil olahan padi menjadi beras, beras menjadi makanya dikewenten tumpeng, harus ada belayak, pesor, ketipat. Nah,
1: dari
0: beras semua diwujurkan, harus ada jaje, yang kadir jaje apa, dia itu nawang jaje apa, yang ngaya jaje apa, kan harus kopiok tuh, nah di ngopi ke pengluung engkagan jaya yang jaya apa sehingga engkag jelek dengan hanya pangkag ngopiok nih harus harus keras kopiok sapang sapi mendidih mare kukus ini ke ada yang jaya apa nah ini ke harus ada di Nabi Asna ya Banten Capah itu ada ciri khasnya malah hiasan di canang ini ke medaging pudakan pudakan ke janur ini di ringgit berbentuk kayak kenten di samping ini ke medaging sampian capah pun ke itu menyimbolkan lingginya Betara Seri nah begitu dan anak irage ngelaksana ajaran agama mendasar rasa sing gitu. Nah itu capah adane beda ring yang di canang rake cukup jaje buah tekining pudakan biasanya gitu. Itu canang rake nah yang di niki buat di capah harus ada ke taluh bu kita di bedur di yasan ke medaging kojong kurnan ada nih kojong kurnan misi kacang aja koma bu ada nih kojong kurnan artinya pasangan ya ciri daripada puruse perdana itu kacang aja koma kena dagingnya nih terus medaging siap buka kak siap mempanggang dan ke yang capah nah biasanya mungkin dong sampun nak bom ke yang sederhana gitu yang cari pidannya lagi maturan cakak capah bisa meter tengah tegak ini
1: satu setengah meter
0: nah di saat odalan itu capah ini di diusung oleh keramu sebuah anistri suno jani ngiringang melinderin pura itu menandakan inilah rasa syukur kami persembahkan bahasa Indonesia yang seperti ngerti ya kepada beliau unik lah di samping itu
1: Ika diarak enggak Pak?
0: Diarak keliling pura tiga
1: purang,
0: kali.
1: Oh, purang pura.
0: Tiga kali, terus ngaraknya tuh tiga kali juga artinya kan kalau di pengelatan ke jam 8 malam sekali di berputar tiga kali itu. Udah kan dan jam 00 pagi
1: 12 malam.
0: Malam buin melindrang
1: tuh. Itu maknanya apa Pak?
0: Maknanya itu adalah untuk rasa syukur menunjukkan bahwa inilah anugerah beliau ide Betara Seri sampun ngicinin anugerah berupa niki hasilnya niki sampun dia makin aturan ring Betara ngider ring puran ke jam 12 buat kita jam 4 semangat di ngelung sore itu melindar malu buin nah, di saat melindar itu diringi di depan ke pelinggihnya Betara Seri di gogong usan kentan diikuti dengan sarana wow di belakangnya capah nah ini ke ngiringannya itu betara masa sanjan, masa sanjan istilahnya yang ring Bali masa sanjan, utawi yang bahasa nuce keliling mengelilingi areal pura itu artinya sebuah ngider buana, ngider buana itu dengan itu diringnya dengan gong, kemudian diringi dengan suara kentongan kukul. An istilahnya ya cara pengelatan kukul langkatan nangane. Beda dengan yang kukul bulus makajang melayu makajang yang ni kukul langkatan
1: pada kumpul ya Pak ya.
0: Enggak itu hanya mengiri suaranya tuh dung tang dung tang dung gitu.
1: Pertanda upacara.
0: Pertanda upacara ya. Karena beda yang di sejeruning upacara pance gitu, pance suara itu ke mesti ada suara gong, suara kul-kul, suara apa ya gente ide, ngewede, suara kidung, anki yang lima suara ke nyangkepin jalannya upacara ke, inge kadia sapune ke uning anyang didang, sane panggihin didang, indek nyap. Pah, Mang Do nge niki kantun taler memargin yang dering pengelatan tetap masih dijalankan kan. Kantun memargi tidak dirubah, hanya bentuknya berubah mungkin di pidana meter tengah jadi wata tengah meter ada deh kan. Yang penting lengkap isinya niki, sing dah dikuangin niki. Ente, nah itulah tradisi-tradisi Sanweten ring Buleleng utawi ring Bali ini tradisinya pah ring hanya ring taler enten ke tiang panggihin di YouTube pun ke tradisi nyapah pun ke banten nyapah ke bentuknya patuh kan di patuh. Mungkin isinya dalar patah. Nah, kelah Nabi Hasan ini sani ke bawah sang pun ke nyapa utawi ngaturang Banten capa. Ring pun ke ring purnamo saje kedase. Karena irke inge panen raya utawi kerde masa. Ada kerde masa, masanya kerde, masanya subur. Yang jadi kan sedang musim panas ini. Jadi musim paceklik ini. Kan, itu pun di sasi ketiga musim paceklik, sasi kapat ampun mulai. Di sasi ketiga musim paceklik, sasi kapat ampun mulai. Kapat pun ki ampun. Kedewa pun ke, nggih, ampun mulai mekiri dedun-dedun Sabah. Kalau Ibn Ani yang di sasi kapat, ada istilah belabur kapat. Niki dedun, pasti tenen man hujan asaryokan. Selanjutnya, awitin sampun itu peringatan alam, gitu, ring manusia, ring jadme, bahwa itu peringatan sampun ngawitin saje utawi hujan punika masan hujan punika patut ampun medab-daban dab-daban encen yen petani mulai jani setelah saje kapatne mulai bu membajak sawah karena nepi karena sudah mulai ada tuun hujan begitu kapat sampai ke dasar panen raya sampun ke puncak hujan ke kan sasi kaulu dan kesange yang ke dasar bo mereda bersing ada hujan sebenarnya bo ke dasar dan ke pada saat-saatnya panen raya ini dedane dedes kang yang bede-bede doang malu ya.
1: Mungkin.
0: Ya ini apa-apaan masih semetu nih doang ini yang newek. Makin yang ngerauhang. idadane semeton sane pacang munggaring interaktif kewatan sedurungnya tah lali dicang ngewetan salam.

0: bebe do mare bo golang pun nyi dayang munggah yen pun nah, api
1: siaran berjaringan iki
0: nggih makin berjaringan sarang RRI Denpasar sarang RRI Mataram
1: makin kan apa napi asane dados iki nya kan ya
0: adik dados pisan matakin dados dalar doaning topik makin kena nyapah kan tradisi nyapa begitu di daerah bu Eka wenten pun iki tradisi nyapah nih ke bu Eka
1: nyapah nih kok nanti nyapo
0: nyapah
1: nyapah nih kan api suka di Singaraja
0: oh capah nih ke berbentuk anten oh. Pajegan kan nih ke katur kalau purnamo kedase ring pura uluning subak pun ke yang kadi di desa tiang ni puru taman, benten puru beraban, ni ke ampun katuran majang ring ide batara seri duaning sampun kepaice anugerah hasil sani melimpah dari kala kerta masa kene.
1: Padi
0: jeleh-jeleh ne, padi. Padi jeleh-jeleh, usan kene hasilnya bagus dan kemaranan kene.
1: Kentan ampun yang dari sekadirika nyapa yang sekaradi ki benten mawasta mobiu kukung
0: oh mobiu kukung asal kata nuli biu do baik kang ya
1: nggih pas padi ni ko ampun terem pesu pesu padi ni ke
0: oh, iya.
1: Ampun mulai mobiu kukung
0: oh ya kade di buleleng sampun abuk mudan ini
1: nggih niko sampun nak cuma kayaknya patah niki beliwayane
0: nggih hanya nggih istilahnya
1: caranya nyebutnya niko berbeda
0: berbeda kene nggih
1: niko memuaste daso deso kalau patre
0: deso kalau patre budaya tradisi sane niring
1: niko sampun patah niko patah tujuane artinya sama
0: nggih
1: cara nyebutnya berbeda
0: berbeda tujuannya juga patah nggih punika ngaturang persembahan rasa syukur majang rindu betara seri
1: nggih ide betara seri bahwa kita sudah diberikan
0: dengan anugerah paice sane nggih melimpah kenten
1: yen mangken kan menten pupuk menumas mangken nggih beli wayan nggih zaman kita dumun paling pupuk sain sampi.
0: Ah, ni ke organik canumu. Lulu, makin kan kewah ngutang kenten mengelola sama yang dumun.
1: Pupuk sain sampi ni kewah beli wayan ke siang nak nanu ni orang nenyun gitu.
0: Nah, ni ke pupuk sain sampi. Makanya lingsir-lingsir maluan bu luar biasa. Setiap petani pasti ngubu sampi. Satu mana hasil untuk nambah hasil di ekonomi, kedua nih ke ampun pupuknya nih ke
1: yang nampaden pundukkan nih ke padang
0: padang nih ke kan
1: nih ke dados masih pupuk nih ke alami pupuk nih
0: ke enggak ke alam yang dumun yang menceleban di cari dengan tubuh WK nah jantos jantos sebeten lulut bisa kelab nge.
1: Ah, niko sampun dumun sawah sebeten lutut dalam
0: nengeh. Nge. Nge. Niko tanlian karena niko pupunya subur tanahnya subur.
1: Nge. Yang mungkin matan.
0: Matan wajib tu. Juk metinggah nih matan wajib. Kadi rasa balapan melayap nih dah makin dicari ke. Ingin layan aja ngemargi yang suodarmo. Ingin cukup semua buka ingin. Dulu tak ingin buka. Ingin
1: pudadas meteman kita ingin.
0: Ingin dulu.
1: Ingin kang yang apal ingin niki gendengnya sebat nanging si kenoh.
0: Mimi dua ratu sebatan mungkin ya.
1: Gendengnya sebat.
0: Yang dulu buka.

0: Singgih ratu, ratu. Melad kadi panglungsur pinunat sitiang ratu. Ledang, ledang palunggo ratu. Ngampur ayang kewayan tenan sitiang.
1: Siwayan.
0: Tiang.
1: Aman tiang mau gending kedes tiang bareng mau surya.
0: Mie. Tapi balik suaranya nyaring.
1: Barangnya
0: mau surya kenyer ben bulannya jalan tuh ya. Nih, ini kedes yang ini kena barang ini.
1: Tapi
0: kedai siang di studio bareng juga cuwir-cuwir ini. Niki motres bareng cuwir-cuwir.
1: Walau pipitnya salah.

mak keduaning kewentenan tiang kelintang-lintang puniki ratu nenten medue haji nenten medue kawigunan tiang puniki.

mendasar ketunane punika raris bersegede kenah di tiang bergah pangkah di tiang sareng ngar sayang.

kepangkar ada cijang inggih cara-cara nyaratang buat Peter senam asih tersenang kade idewa.

Ban keliwat rasa seneng di tiang, rasa demen, rasa asih sayang di tiang ring ini bu. Mawinan jektan nyikutang dewek, wiyak di tiang medewek pun kekirangan sami-sami ya.

0: tair kang yen ali kang sesaihan wiyakti cekadi unduk nyani pun ibu jog bengil ilutung be jog sarat nage wiyakti ngedotang tunyujuh ipun ibulan nah
1: anak normal kali ya
0: bisa aja ibu Eka pakan ini juga saja ya ibu Eka bu mesolmet ibu
1: Inge
0: suk semua lu ya. Inge. Sarang sami mogi semua bu Eka ada aja mogi akan.
1: Inge jero mangku sumantri taler sekelas.
0: Inge.
1: Suk semua kalah kato titiang pamit. Om Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inge ratu dudane ring ngukur ibu Eka bibi. Durus munggah. Om Swastiastu. Sire puniki sane sampun sedumuwa. Ah sedurung wenda muka puniki ring ebi esuk cuma ring pan yoyor puniki sampun menyima Raris Agus Eka Hendrawan niki ring dijua Agus Eka ke esuk cuma inge salamnya ring titiang wayan tam-tam. Inge, sire male, sandiwende mungga, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Inge, Om Swastiastu mali, Pak Wayan.
0: Bayi, ini win bebe nih. Pekanung bebe nih. Itu nih Bu Eka bebe, jadi kekanung bebe. Ini bantang banu. Inge, inge, dulu, dulu.
2: Bantangkan dengan Bu Adi. Yang merajat memiliki perayaan.
0: Hingga dulu napi ya dulu.

duaning wiyak dikadi semengan pelimunan pisan subedo menyeritayang memelik bagang wiyak di ya.

Mawinan tiang meledaring maman, mangde nyari tayang nyatu wayang pidab-dab, sati laki pun ke inggih, mangde wenten raris wekasan, tiru dular di tiang.

jage pelajahkin di tiang, paurukin di tiang, mawiwit makin kantun di tiang teruni, cane pan sampun jantan di tiang, mengkiri jage menados punike anak istri sadia dengan anak lana.

0: pitekat maman pawawah mamane jake angin wiyakti inggih ngawawakin penguning titiang sajeroning titiang nyalanin benjangan sadil lagi wih
1: Pak Wajah
0: inggih Kak Nu inggih durus
1: ada Bu Adi sini wawu ngapun munga Bu Eka talare kelungkung Bu Janura dan Bang
0: nggih
1: Bapak kapun Afrika
0: terus datang Bu Nggih rayu sami ndadung buyar
1: rahayu
0: walias tungkar Om sati sati Om nggih sedurung pun iki ring sementara ini ring meniki nggih pun iki Bapak kenyung ngaring depo sampun munggah niki ring BRRI rares Pak Nyomanan tade mereka ngebel Pak Nyoman rares Pak Nyomanan tade ring sembiran nang rejeki apun api mugi berdampingnya sampun sidekena pun ke ring Jogor mani ring depo tare Pak Mang Dipa Dika ring depo ring jero kebayan daler mugi rayu sami-sami miar saya daler ring depe ring tajun wenten bape sandar bape gumitir cutat sami yang karamu santi sami ring tajun nini base bape geroda gengkene ade lambat munggah ne ingge semeton durus ngeranjing sire diungkur ni pekak nung Om Swastiastu Om Swastiastu sire niki sampun
2: Om Swastiastu pawayan
0: inggih tiang
2: Yan iki nyoman ri negara.
0: Woi Pak Nyoman tiang ngiring negara nggih Pak Man. Rahayu.
2: Tapi
0: nggih becik-becik astung kare.
2: Sira iki Mbak penyiar sira.
0: Ah Mbak Tris.
2: Oh Mbak Tris.
0: Nggih.
2: Ya, rajang seneng Mbak Tris.
0: Biro anggot ada cara kene cara kene skene kene sapa de kukur Wah, cara putaku keru gitu jauh anggun-anggun ya.
2: Lihat yang ngaringin
0: dingin ya. Duduk-duduk, Pak Man.

0: Aduh, Sang Prabu Kresna. Wah.
1: Mereka batal kayu malupu.
0: Ide wantah wiyakti marage batare sampunang jantos lali.

0: mepragayan awataran Wisnu. Idewa rikale tu manyerwadi ados jadme.
1: Wah, rusuh.

0: Dahat teng puruse malih dahat mau tamu kawentenan i dewani. Ring sajroning daging-daging tatu raris medasar rantuk sadio yak diring kedarman
1: riawa kedan sadisilan
0: nentenanin lali itu ring daging-daging kedarmaninya.

0: nenten wentan pikayunan sane medasar momo angkare wit sangkaning dungun.
1: Raja samaku kawati.
0: Indik sifat-sifat irajas, itamas, sami punika kekalilih hari antuk satuam, ngi punika sifat satuam, wiyaktin jati-jati,
1: Nge, susumu, kawayan nge.
0: Nge, Pak Nyaman, ngering negara.
1: Nge, begadra-madra,
0: Duduk-duduk, Pak Man.
1: Tapi ngajeng Pak Wayan nge, gemugus, kata rahayu-rahayu.
0: Astung kare, ngajeng wali.
1: Kalau Pak Jero Mangku dimisi, gemugus, enak nge.
0: Nge.
1: Itu... Mangku Pak Putus Sweter kaler,
0: mungkin. Ah, Pak Putus Sweter yang kali asem.
1: Kaler, Pak Putu Wayang sebut bunga kan?
0: Oh, dorong muka dorong.
1: Oh, benda Sweter itu nanti kepirang demogi secara kan enak nih.
0: Kaler,
1: Pak Nyaman Dewan Taro.
0: Enggak, Pak Dewan Taro ring pedawa.
1: Pedawa nih.
0: Nih pedawa.
1: Miring, jangan dalam muka. Ini gal. Galah wajan di jame.
0: Nggih semua Pak Nyoman.
1: Om Santi.
0: Om Santi, Santi Om. Nggih ring peka olala ring ring pedawu dalar sampun sedemunggah rajang miar sayang. Durus medan sire mang mali ring ngukur puniki. Astu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu mini. Niki jog cedang adi nih.
2: Inge rajang semeng Pak Wayan.
0: Inge
2: rajang tugas
0: kan. Inge rajang semeng. Sapu siri ring tiang nih.
2: Tiang nanti sawitre saking jinang dalam nih kan ini Gayatri.
0: Boy, mau Gayatri canggih jok singkingetan wan boy. Mana cedang hati suaranya.
2: Inge. Yang jadi nyarengin Pak ya.
0: Dulu motor mani main lagi ke area ilalinin lagi.
2: Ten boleh galah, yang boleh galah dong pasti. Yang boleh dumun-dumun kan sering
0: ya. Selagang gua sendiri ipad mana kayak main main ke area gitu.
2: Enggak. Yang jadi melajah nyamuk nyarendang jujur kan Pak Yan.
0: Ah, binidang yang nyangkol yang.
2: Enggak, dia ngambil saradare saking pelambang api wastana ngenike.
0: Enggak, api nike. Prado Yuda.
2: Tan-tan. Nike, api wastana ngenike. Enggak, nyana capek di buku ini dikulang.
0: Enggak, dulu.
2: Oh, mau ikan nama mas tu, nama si

0: aku.
1: Woi, sudah somo lah sini otot no. Ide sang jati-jati luwihing kaungan itu sampun lempar dari sajuning daging kesunyatan.

0: Ada
1: dateng ledang galang pikayunan idane mawesane suci yakti ring jenyanan idane ya.

Nggih, punika yakti sane sampun rumaket ring kayun ide yakti ring daging kesuniatan. Nah,

0: Ring pamedali dane Wiyakdi inggih nyusup ring pikayunide punike Budi Sangyang Budde ngalingganin ya bui juga ceken gak tuh masih serak darane gaya tuh dia
1: ampura Pak Yan.
0: Ah,
1: ampun gitu saya yang kecape mare.
0: Oh, nah biasa. Taenen meserot mace sing masalah.
1: Ya, tiang nyalam gede nge.
0: Duduk, duduk.
1: Ya, tiang nyalam ajang ring sawitran tiang sematonan Santia Eke Priadewi, pemekas Pak Motut Darmini.
0: Motut Darmini, Padma.
1: Budi Artini, Mbok Kasining.
0: Mbok Subaning.
1: Sarang sami sampun nge.
0: Nge, mungkin rahayu.
1: Salat pemilap RCLJ Utalar Sarang Sami. Nge,
0: sukseme, sukseme.
1: Nge, sukseme Pak
0: Yang. Nge, nge, sampun. Dan lari tiang nyalam dalering Ibu Jero Wardini sarang Bapak Jero Resike ring Bile Dua ring Pak Wardi pe ring Tamlang Pak Swadi dalering Bile Bajang Nggih miar sayang nggih sire malih ring ngukur niki wente ngalah malah siki sidu munggah Om Swastiastu. Om Swastiastu durung wenten sedanan munggah nggih tiyang nyalah mlumun ring Pak Jayen ring Gede Somo ring Bungkulan ampun nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu
0: nggih durus
2: nggih areng menak titik nggih
0: nggih
2: baja-baja Adeng adeng awak itu.
0: Doh neng, yen nyedayang de jubuh nyentuh ngaku-ngaku dewi kesuwe dua ga.
2: Japan anak mengadani.
0: Napang sidu tu anak elen tu aning orang. Ane ngadanin ini dewa, ngadanin dua, ngadanin beloga.
2: Jadi mana bukti nyampar?
0: Yan mungguing geginane utawi pidab-daburi pepuniki anak cara buka nyampar deh.
2: Anak cari Ibu
0: lu. Ring sajroning ginian setate tolak karade den animadan kekotoran kekotoran lu.
2: Hilang lu kata.
0: Ya ada astun sebuah cide dengar asinane merupa lu nah. Buke sinane lakar liu.
2: Ya dia mere anu ju wala jaga.
0: Iya dia stun tobo nawang liu na pengalah penawang penawang kewale anak nuliu masih ane patut belajahin siri jiring dicangga di juga tandur.
2: Oh,
0: tiang uli gunung. Ah, uli
2: gunung. Nepi
0: Bangli, itu tiang apa? Oh, uli Bangli, sini kewa? Uli Belen,
2: tiang tapi nepi sini si Bangli.
0: Oh, di Dawse nih? Ya,
2: tiang uli Tajin.
0: Bapak gerodak nih. Adilen, katanya suara nih, jok cenik ya. Wih.
2: Kajun,
0: bonten
2: Pak Ayah.
0: Wih, bakat mana? Nah, pindah ngutain kan, wien lah ketain dari sudakar duren ke munakon.
2: Ini ngalah mati dulu.
0: Gini dulu, dulu.
2: Eka, woi, kampun ya. Ngakeng, batu gila gil.
0: Ini, woi, kampun.
2: Udah ngira rembang gil, tak so angkil, tak di bau panung. Cuma kulingan ini, mesti nyaman tiang ini basi,
0: kenapa? Ini basi, jero mangku gede dana. ring racun.
2: Kan ring tinjung nih. Pak itu pengen penyataan Pak. Pak Manon, Niki, Kemeton, Kantin Tiangi, Pak Garing.
0: Pak Garing, Pak Sandat.
2: Pak Gemburin.
0: Saya Pak Haji. Gumitir.
2: Ini saya.
0: Inggi. Suk semua, suk semua. Bapak gerodak. Kira tu tu danan ki galai penyalahkati nu ni, ah, ah ni Malaysia ki muka ki sida kocap Malaysia ki lulus Om Swastiastu,
1: Om Swastiastu,
0: inge siriring di tiang, ada silang ni, Om Swastiastu. Engge. Wenten Malaysia ni munggah Malaysia ki Om Swastiastu. Engge mendawi dan wenten dan.
1: Engge Om Swastiastu.
0: Engge Om Swastiastu Mimi ini ki jeung mengaleng-aleng.
1: Apa busan bae jasa nang sak beket kami?
0: Hah?
1: Asa nang sak beket tenan payan
0: sa. Oh, entuk ilang suaramu.
1: Pusing.
0: Oke. Oh, ini oh, ibu putu nih ya nih.
1: Sari Mekar tiang.
0: Oh ibu Jero.
1: Mdee.
0: Bi ibu yang mereka melali.
1: Nah, singgah.
0: Oh nah kadang asin udah dia isinggi. Oh Pak Madenya nih ada nih tuh Pak Made. Ah Madenya kadang gopler.
1: Boten kui dogler.
0: I dogler nih ada nih.
1: Oh, Kenten. Yang
0: ngarengnya, Pak, ya? Iya, dulu. Nih, Jero.
1: Iya, nucap trikaya sudah.
0: Ini, bawosang sana makin wiyakti. Sana ke bawosang trikaya pari sudah.

Seaneka pernyatamu punika inggih tiaga utawi tangan ring cajeruning pikayunane sane dahat suci.

Mina kaden nyani sani tetike sani patut wiyakti sungkem ini.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen menertibkan pembangunan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku di Bali. Penegasan tersebut disampaikan saat pembongkaran bangunan villa di areal perhutanan sosial Hutan Desa Pejarakan Gerogak, Kabupaten Buleleng pada Sabtu 12 September 2026. Koster juga mengatakan pembangunan villa tersebut tidak tercantum dalam rencana kelola perhutanan sosial dan telah mendapat 3 kali peringatan untuk dibongkar secara mandiri. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
2: Ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking. Dan sidang meklu mertimpu
1: tanjung.
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Om Swastiastu, Om Wiginamastu, Nama Sidam Rakan Rai, Suara Budaya Bali, Batan Sinar Bagi Rasa Den, Lomak Lecing Kecunduk kembali serang di tiang Nongoman, Ring Acara Daga Gantal Niki, nge, Ring Studio Perempat Niki ada dosa, satu jam, jam dasar, ada jam sore ke Wenten acara berjaringan saking RRI Singaraja SLJU sudah lepet yukut unik kesarang wawu munawita sarang beli tam-tam lan mok pipit rajang sana kedemun beli tam-tam lan mok pipit makin pantan akeh muas segala telah niki ya tuh tiang sekangin niki ngelingan hari Rebo majantan sampun sembeton cah sanden tering sekangin niki wayan widata juga kenang tiang rajang yang salam ngajak ijegek nah sampun bergabung rajang niki ini ring 0361223361 sangre titian niki tiang nilang sap ayo Om Swastiastu. Pangenah ngajin gitu. Mulok kita. Nah nggih, nak padha tiang urin ya. Om Swastiastu. Nene jani nene marcelak. Om Swastiastu mulok kita. Kan sing metakon sing enah kada. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man tiang nyarengin.
0: Nggih sareng-sareng iki, beh. Bu Agus. Ya, nenek nemon nggih.
1: Wau napi niko Pak Man. Ada
0: tentu. Berjaringan, itu semua mawarnya tuh.
1: Dia ngarengin nanti apa-apa lah, Pak Man.
0: Ini sarang-sarang. Oh, Bu Putu Agus.

0: Ben.
1: Nyumakan yang malih manawi sampun. Pun iki palater. Jak bari-bari mana ya?
0: Kang Yang, Pak Man pun itu nge.
1: Yang?
0: Pak Man, lumayan sehat terus nge.
1: Nge.
0: Kang Yang, kadi pun ikut yang ngirim Pak Malen pulin mas tambo mantan nge. Sane durung munggah mangkin durusa munggah aturan tiang galah Pak Man.
1: Nge.
0: Om santai santai santai Om. Nontok itu kangga bu.
1: Inge suk semana eh? Ini sana tiwasan daging ini kira 0361-223-361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ayo. Adik netu. Ini Swastiastu nidore.
2: Swastiastu. Itu yang dayu ini yang sateng batuan, gerio batuan.
1: Inge, yang gira batuan.
2: Itu yang dayu ini yang serat minggu.
1: Nge.
2: Om Swastiastu Pak Mas.
1: Ing Swastiastu Muali.
2: Niki gak kenten dikang Gajah mungkin ada.
1: Inge. Salam saking yang kayak Molen nih sarait yang terkenal itu tidak malah dalar sebagai pria joget yang luar biasa.
2: Nge.
1: Minang.
2: Nge Pak Man malah jebos.
1: Inge.
2: Kirang-kirang atau anu sarangan nge.
1: Anak.
2: Yang tenuning tidak mau melajah. Nggih, Pak Man.
1: Inggih, dari ingin.
2: Duh.

0: Ma pidadap ma perwarti kesangkan paran pikayun mana?
1: Wentan raja rengkap alungkap.
0: Kewenten ke Senopati ring lungkung negari.

0: Ya, kerbak-kerbak ni kipok. Coba wawah ni kerbak-kerbak ni kipok.
1: Okey,
0: bisa. Inge. Inge. Inge.

0: Wali Kramo kita nggih.
1: Nggih, Panca Wali Kramo.
0: Mawos daging Panca Wali Kramo ni mepi kayon, mepi dadap dari sidik.

0: aduk ngalak sanaya.
1: Rayu. Dari kebidadap in pun dikeyatnya ini padah saya goyang.
0: Yang menikah Pak Mas.
1: Inge ledang adalah Riki nak dan becik beragi Pak Man unek-unek. Tapi mari kita pun hantar Riki.
0: Inge, siang nak mau melajang Pak Man.
1: Inge.
0: Tapi wasana.
1: Inge.
0: Tapi wasana anu ini radio. Tapi.
1: Perempat budaya RRI Denpasar. RRI Denpasar. Batan Sinar bagi rasa Den Lomba Plecing.
0: Batan Sinar bagi rasa Den Lomba Plecing. Inge, kita yang masuk semua.
1: Inge.
0: Kami, kita yang mau ngelajah. Kita yang bayu ini yang segeri obat wangi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ampun, Pak Mas. Ampun, suksema.

0: ngantor punika mangdon eten geni punika Joko Adani candi toya.
1: Ya inggih Pak Mas. Inggih. Duh sama ping banget ini Arto sampun becik pisan Pak Mas.
0: Leda inggih.
1: Inggih, wau dah ini yang batuan nggih.
0: Inggih.
1: Yang mesana ngadu dah ini yang batuan Pak di kape yang kan boleh makin nak sibuk kari ngomong ring pura dalem Pak Mas.
0: Inggih.
1: Inggih Pak Mas. Itu yang mengatro kide sejebak batan sinar bagi rasa ben lo maplecing. Salam mesemeton kemanten. Titi yang pamit untap mantu.
0: Suksema.
1: Om Santi, Santi,
0: Rahayu,
1: Santi, Om.
0: Rahayu, ingin.

0: Ampun rai bu, pegat-pegat. Napi ini kan nge?
1: Wih warsa.
2: Mawet wenten dewayatnya.
0: Ah, ingge sani mangkin ke cerita yang ngering upekara dewayatnya nih.

wen tenan niat nyane punika nenten jasiosan wantah sangkaning sani kewastanin teri rene manut ring agamani.

warna na punika kawastanin piutang sane duenang irage ring ide sangyang widiwasa sane micayang kauripan.

Unik kemawinan kewentenan iraga sarang sami wantah sangkaning pasuecan ide sang yang widi. Ni kemawinan maka sami lanang istri patut subakti tekening idewo.

Iraga sareng sami ring jagat dipuniki, boya jasiosan wantah sangkaning kekardin ide sang yang widiwaksa.

Rupane punika pekardenida sang yang widi merupa beburon miwah sarwa tumuwuh.

Unike kasujatian ni manumadi menados sapunapi sane ka ijen yang widi.

0: Unika mawinan makasami pekarden ida sang yang widi. Nika mawinan iraga patut nangun yatnya subakti ring para dewata.
1: Suksema, sarang siro dikang niki?
0: Sarang.
2: Utu hari jegek mahasiswi niki magang.
1: Suksema gong hari.
2: Utu hari, utu hari, boyo gong hari.
1: Dijangkat dun lajah niki nge.
0: Tiang taler.
1: Pak Man, suksema. Tidak megatre reng sejebang batan sinar bagi rasa dan lomba percing iratu sarang sami cutetan titiang ring ijo je pada menggenah melingking
2: sahaja
1: sarang sami mana kenak-kenak sewitro sarang sami
2: padet
1: inge Pak Man salah ngugari mana kenak lantur
2: utuari
1: sida untuk mariang suwadarma
2: inge kakak di kepas sami boleh
1: inge
2: itu hari nge, panak kehatan nge hari itu hari nge. Halo sangre jeneng, jeneng jaga dewa.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu, rajang siang Pak Man.
2: Rajang liang, salam sang madet ke yu gingseng dari Manuk Kayo Rajang.
3: Nggih, iki sarang sira Pak Man iki?
2: Sarang putu Ari.
3: Nggih, rajang kenal Bu Tolong Tiang Ki Panocing ning Bandi.
2: Ah, yo ki Panocing, dia Selendri.
3: Ya ya ngene iki antuk pupuh sinom
2: nggih. Nggih.
0: Sang Pak.
3: Om Swastiastu.
2: Larep
3: nyai.

0: Yang sing dadi orang bengkung alias tu pasti keputus ke bawah jagat di wirata.
1: Hey, nggih suk semua Pak Ma.
0: Suk semua Pak Noce.
1: Ampun iki kirang langkung untuk yang teman. Nggih, siang mengkata majang ring semeton dagang gandal sejebak batan sinar
0: bagi rasa dan lomba pecing.
1: Dan salam yang madogen. Pak Man terang tuare. Salam tunggal. Siap pamit om, santik santis nih om.
0: Nggih.
2: Nggih, suk semua niki Pak Ucing.
0: Nggih, suk semua pun Pak Nocing pun daging.
2: Inggih, seni mungkin. Ah, iya.
0: Inggih, Om Swastiastu. Inggih, dagingin. Nah, itu sampun, inggih.
2: Om Swastiastu.
0: Sangar nih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, cini malah kita perlu mungkin.
1: Inggih. Siang saking guang.
0: Dado nyamuk dua, nem.
1: Pekak kunyuk.
0: Petawang kayak kunyuk, petawang tuh.
1: Kenal Pak Man?
0: Ya, buka.
1: Ya, si Pak Made, wau ya, Pak Made kepengen. Sekarang sih lagi.
2: Niki, sekarang.
0: Putuari.
1: Putuari, cantik.
0: Cantik, jadi dia saja. Neng lah pernah terkenal kejuangan, neng kangen
1: Man. Jarang-jarang Pak Man.
0: Nah.
1: Om Swatya.
0: Hati-hati.
1: Sinom, sinom, sinom Pak Tu.

Inggih ka cerita yang mangkin kawentenan cerita ide Batara Siwa.

0: Nah, sani mangke nida betare siwa nika kewastanin ngelanturang cerita.
1: Melet ida uning.
0: Ah, melet sida ida uning.
2: Uning mangde pedas.
0: Ah. Ampuran kita pedas.

0: siapa nikah yang nak sebab ten ni
1: rabi, rabi ni
0: dewi uma tekan ini dia utara sini ni
2: rabi.
1: Nah, sal-

0: Oh, Pak Man.
1: Lah ini ngedat pas naik ke Nayo, ngelah pikayun pemitungan nilaian.
2: Kekian ya rapin gelaan.
1: Cuk, baleng bano paleng.
2: Dicoba
1: kan. Nah.
2: Diuji gitu Pak Man.
1: Nah dia jadi kekian ngelain-lain gak aja mah kan tuh ide pesen di rumah.
2: Hahaha.

0: nak lo keto nak irago yang sing kuat kan coba kan di lingi dia benar siwa kan nak mapi-mapi sungkan rahat ben sungkan ide
1: gelem beli
0: adi di guang sing ada di batu yang sing ada tamu
1: di bangli ada
0: bangli kan nyangateng bo dewa ndas
1: yo ipanu anu Roko mare Pama rama
0: Kita ban luksuk po jalan pemargin Ida dewi mu malekin Adapan rin pasirapan utawi rin po koleman
1: Kebus dingin beri
0: hadir Kebus dingin aliang kene gitu singnya kebis Ya, nak tu pun nak nguji sajian-sajian kengken mina kadi dani Dewi Umo saya kata nak.
1: Sik sema butuh hari sarang Pak Man harta selanggala sejebak batan sinar
0: bagi rasa den lomba plecing
1: rahayu sarang kami Om Tani.
0: Inge, sanetiosan. Om Swastiastu. Sampun.
2: Kerebet-kerebet niki, Pak Man.
0: Inge, sampun rajang dulu, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, mandawi ta sinyal tu becik
2: niki. Inge. Wawanin malih, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nggih, yeah, Om Gus.
3: Ngaden hawak bisa.
2: Nah, dah cening ngaden, ngawak cening ngebisa.

Anake punika tutsai tumbuh luhu kantun wenten punika lu risa jeroning iraga nyampat kantun wenten sani preside kepelajahin.

0: di Subane jaragawikan. Kantun akeh punike pepelajahan sani patut kepelajahin.
1: Sok semua Pak Man, enggak ada sana dalam kena itu dua hari.
2: Yang mana kamu melalui babe deh, saya Rijo. Bang, saya Rijo ya.
0: Si Ran di sini, Pak Man.
1: Mainlah Pak Man.
0: Nggih,
1: salam nggih sareng semeton dagang gantal sebebak badan sinar
2: dan memang lima batu yang ri.
1: Salam semeton mandan Pak Man.
2: Ya.
1: Salam matur Pak Man.
2: Sing semua me. Ore nabi dah bang ngambul.
1: Santi home. Duk semua.

0: Ini daging melir 0361 223361. Om Swastiastu nih putri bareng.
1: Om Swastiastu.
0: Ada maro, maro son ibu lantah jajan.
1: Lari, salam kenal Bu Eka BB nih tuh.
2: Salam kenal Bu Eka.
1: Ampun kecunduk lawan Miki. Ini nak apa man?
0: Ingin.
1: Om, abis kena mas tuh. Ngawang apa-apa nge?
0: Apa?

0: Cacat teng apa ne pemarginnya ni lungo ido ne.
1: Sang dalam, dereng dalam sida karyo.
0: Kewentanan ido ceri dalam sida karyo lungo utawi pemarga.

0: Lampah-lampah pemargi nida buat taruh dalam ni putu. Mai ke modinga je ada madan jagat balik. Ke walau dija. Linggau-linggih ni ratu paling di jan sandan yang aling lot.
1: Tak jan dangin banyar lot rurung, Pak Man.
0: Banyar pandai jak banyar mulun.
1: Banyar Pak Man berdaya orang itu satu hari. Untuk semua dah ke sejebang batan sinar bagi rasa dan lomah proceng. Salam ni punya modogen. Kalah katur siang pamit. Om Santi, Santi.
0: Niki Wenten Kak Dire penasar legend niki macini penasar wek mon rago nak monitor nih demen sajang gening man kudo kadeng labuku beman nih sambil ngempu di mobil jak dadong nih rajang peka Kak Dire ada yang di jalan bagi rayu selamat eleng tanggal 29 kak rayang rajang kak payangan sarang dadong nih rajang semengi. Ingin kita dana sudah semi pamer so ledang pesan niki sampun jantan galah titi yang telah saja niki ring jam rorat niki titi yang jago pecah unsur ma pamit kira langkung atur titi yang baso kruno nenten manut ring kayun lu kira yang titi yang unsur pamit punika wenten ingin benyang pukul malih tiang kecunduk malih sarang pianak yang putu hari titi yang nongoman
2: Titiang Ari Darmayani.
0: Musyur pamit lunas gampang ngampura puja prama satikatur Om Santi Santi Santi. Santi. Santi. Oh.

Nang tekit pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

คิดต้องขอรือมอมมุเชื่อสวรรค์พบพิเศษ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Sebenarnya di hari kalian raih berapa miarsa sandingan dun mesiki anring perempat suara budaya Bali sanding makin landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras MKM menyajikan informasi lan musik. Jadi ring di tiang berapa miarsa kandos puput meli jebos jam siki kenden. Pisanan Dedi Pacang Nyangre, sepengerupa miarsa ring lain telepon 223361. Temang dumun jagi katururus, biar sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya di daerah kelan rai, para pemirsa, sarangan dan mesikan, nyarangin dede, yang berempat suara budaya Bali, tembang, senuwa, sampun, naturin titiang. Nyarangin, semetor, yang ambara, dumugi, jauh presiden terhibur, untuk tembang, sana sampun, katur. Ini, sana makin, sampun, titiang buka, ring, len telepon, 223361, majang ring, para pemirsa, semetor, sana jagi, nyarangin, durus, sampun, titiang buka, ini, sana makin, om swastiastu, rahajang. Inge durung wenten niki sembari nyantosang semeton sani jagi nyarangin. Nah, ditiang informasikan dumun nge situasi terkini ring seputaran Kota Denpasar, cuaca niki agak panas. Nah, majang ring para pemirsa semeton sani wenten ring margi. Nah, mang dene alon-alon dumugi rahayu selamatkan ros ring tujuan. Inge moali ring 223361. Ini Rakalan Rai, para pemirsa, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Nge.
1: Nanti rado, Dede.
0: Kena, kena, Nini.
1: Cuaca cerah, Dede, buat Dede.
0: Nge, nge, semua informasinya, nge.
1: Nge, nge, temang, Dede.
0: Nge, temang, napi.
1: Oh, uyang-uyangan, nge, rako sidang.
0: Uyang-uyangan, ditunggu, nge.
1: Nggih, semua Dede. Aduh ala, Nini mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om, wenta Nini Ita ring seputaran Pejaten. Selamat siang.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Nini Dede.
0: Rajang.
2: Iya, Diang Mahegi ring keceran, Nini Dede.
0: Mahegi, punapi.
2: Sungkare tiang sehat. Niki cuaca ring kekeran panas besar.
0: Terima kasih informasinya nge.
2: Niki di siang nyarengin nuna tembang Dede.
0: Nge tembang apa?
2: Nge tembang ne blog meguna saking yang jen.
0: Blog meguna. Nge ditunggu nge.
2: Semua beli dede rajang tugas.
0: Nyaring.
2: Jala katur yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Mahigi ring seputaran kekeran nge. Rekalan dari para pemirsa seputar tiang ngomong ini cuaca kene niki mang dene semeton sareng sami selalu menjaga kesehatan ruwi nge. Panas-panas kadi mangkin niki nah akehan minum air anget-anget kuku. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Nggih.
3: Niang niang niki.
0: Niang ke sawah tegalalang.
3: Nggih, wawu boleh. Kene.
0: Nggih, sehat niang nggih.
3: Nggih, sehat ya mangkin.
0: Nggih, kangkat nakalah megatro dumu niang.
3: Nggih, megatro saking klon nggih.
0: Nggih.
3: Ben mah tuwini. Kau sira male Nini Agus ampun kenten Ma Egi Gung Biang Sri Nini Ita Nini Ayonan Mahindira ampun kenten ngaler-ngaler Giro Mangku Sudani Bu Eka Bebe Ring Tegalalang Niki Dadong Cantik Tiang Ajak Dadong Jana. Ampun kenten sarang kami mantannya dede nge.
0: Nge.
3: Majang ring dede rajang tugas yang mepamit nge. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inge suk semua. Sampun bergabung niki wendan yang kesawa. Nge reklan rai. Sani mangkin lurus dumun PRC yang sani pacang lintang.
4: Gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Sudah di dalam kalian raih berapa miarsa Senekan dan Mesikian nyarengin dede Rim perempat suara budaya Bali Sana wawu sampun naturin di tiang tembang Eh nyarengin sementara yang baru Dumugi je preside terhibur ke mantan Sementara sahabat budaya Sana seneng mandi ke segara Kita diki senang mesiram kenden iki biasanya ne berendam kenden jogging dumun wisen jogging langsung mememan berendam nah ring segare iki sangat baik sekali terhadap kesehatan

0: air laut nike bisa menyehatkan kulit nggih, meredakan nyeri otot serta mengurangi stres. Kenapa bisa mengurangi stres? Why? Gih, karena di segara nih kan makwe wenten semeton sanetiosan kenten gih bisa berendam, bisa bercengkrama. Nah sambil melihat langsung dentuman ombak kenten nih, nah pikiran menjadi tenang. Toyo segara nih kan makwe pisan manfaat nganenge. Karena kandungan mineral seperti magnesium, seng, lan iodium niki membantu meredakan peradangan akibat enzim. Laler sifat relaksan dari magnesium niki membantu mengendurkan otot yang kram atau tegang saat melakukan aktivitas fisik kendan ya. Mungkin bisa dicoba langsung ya. Ini sane mangkin sangre didang galah duwene ring line telepon 223361 majang ring para pamirsa semeton sane jagi bergabung durusang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajang siang bebe.
0: Rajang rahajang sira niki.
1: WK tempidi.
0: WK pun api sehat.
1: Asteng karo di. Yeah. Cuaca cetar iki deh.
0: Semua informasinya.
1: Enggih. Mana teman lumun dede?
0: Teman ngapi?
1: Meong bang pindang dede.
0: Meong bang pindang. Iya.
1: Yeah. Semua yeah. Dede rajang juga. Yang pamit. Om, Santi Santi. Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Bu Eka, suk semua sampun bergabung. Eh, sana tiosan, muali. Om Swastiastu.
2: Swastiastu, rahajeng siang, beli dede bagus.
0: Rahajeng.
2: Siang tanah lot niki mbah tu nindi beli bagus.
0: Eh, pun api mbah.
2: Aduh, panas mecetar niki beli dede.
0: Oh, ring studio panas niki.
2: Eh, supluh tiang.
0: Ring RRI panas tapi ring studio sejuk.
2: Yang di tengah AC kan sejuk nih. Mm-hmm. Yang di luar panas. Nih, pun api gatrol ya deh.
0: Dadas.
2: Dadas itu yang magatrol niki.
0: Dadas nangan kalau magatrol dumun mbak.
2: Nih, itu yang magatrol dumun gede nge. Niki, winter ini ita, wow. Nih, rajeng nih. Taler ribu eka sempidi. Eka bebe, taler selamat siang. Taler Nini Ita, Nini Dania, Sanur, Wenten, Nini Santa, Wenten, Bu Kebo, Bu Putu Keboiwo, Pak Manpandu, Taler, Wenten, Siroya Malih Niki, Kak Pedas, Kak Ciatop, Wenten, Pak Yan Narbo, Rahajang Pak Yan, Pak Manpandu, Taler, selamat siang Pak Yak, Pak Tut. Wenten niang Kirana niang Kisawa wau mungah nge rahajeng niang wenten nini tuade nini tuagus biang gong biang seri ring kekeran Mbah Hegi taler rahajeng siang nge kawanten dumun dede
0: yang
2: untuk galah yang mau pamit. Om Santi.
0: Iya, suk semua mah tunindi, senewawu sampun bergabung ngarengin dede, ring perempat suara budaya Bali. Rakler rai rus dumun, biar siang, senepat jang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Semudah ini dengan kalian raih para pemirsa senengkan dunia rengin dede ring perempat suara budaya Bali senawau sampun naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ring galas siang manggin demugi ja presiden terhibur ke manten ledangan pisan rendokan galas sampun telas dede ngelusur mau pamit semua sarang sami antuk uratiannya nih beli jebos ya gilan durang di tiang acara durinnya antuk ngaturang siaran ngalila ulangun kados puput galah durinnya jam kali.
1: Wait, lama gak kesini? Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah, biasa aja.
1: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, Ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
1: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
1: Sampah plastik Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong Bu Made, selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
1: Kirain sampah, ternyata berkah.

Sahabat budaya, lonjakan harga bahan pokok kembali dirasakan masyarakat Kabupaten Jemberana. Harga daging ayam ras dan cabai rawit mengalami kenaikan cukup tinggi akibat berkurangnya pasokan dari petani dan peternak lokal. Di pasar umum negara, harga daging ayam ras kini mencapai Rp43 hingga Rp45.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp25.000. Pedagang mengatakan kenaikan tersebut terjadi bertahap sekitar Rp2 hingga Rp3.000 setiap hari akibat menipisnya stok dari peternak yang mengalami gagal panen. Kondisi tersebut juga berdampak pada penjualan karena konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu, harga cabai rawit mencapai Rp65.000 per kilo, naik Rp7.000 dari hari sebelumnya. Pasokan cabai dari petani lokal terhenti akibat kekeringan atau cuaca panas, sehingga pedagang harus mendatangkan pasokan dari luar daerah. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Raglan Roy Propa Miarsa Semeton Sani Kandun Mesike Andreng Perempat Suara Budaya Bali Sana Wawu Sampun Naturin Titi Yang Tembang Eh nyarangin para pemirsa Sami Renggala Siang Mangkin Dumugi Jo Presiden Terhibur Ke Manten Antuk Tembang Sani Sampun Katur Yeh menawita Wenten Semeton Titi Yang Sani Jagi Bergabung Dede Nyangre Sepengarupa Miarsa Ring Lain Telepon 223361 Ring Titi Yang Ring Siaran Ngelila Ulangun Kantus Puput Gelar Durin Nejam Kalih Malih Jebos Om Swastiastu
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Rahajang siang, Pak Dede.
0: Rahajang.
1: Sarang asem siang, Pak Dede.
0: Utama pun api gatre.
1: Seger siang, Pak Dede.
0: Aduh, nge, setengkarang, nge, kena.
1: Ngopi aja, Pak Dede, manggil kena.
0: Nge.
1: Cerah banget ring Karangasem Pak Dede.
0: Uruh dan pasar panas nih ki.
1: Panas mau cedar.
0: Mm-hmm.
1: Senton sayong gede sir.
0: Terus sakian kalah duitnya dumun megatren tapi nggak sang tembang nih ki.
1: Megatren gede Pak Dede nya.
0: Terus nah.
1: Senton dua hari Rita.
0: Tiang.
1: Dua hari enton tau.
0: Sirah.
1: Cuma dua hari. Sana siapa yang datang?
0: Kantun wenten tugas.
1: Oh nggih. Mm-hmm. Nuni regane dapat dagang kali enten.
0: Lah nggih.
1: Pun kenten yang kewa bisa ngeranjing wae dede atau gong Krishna sekarang gong Dek Cynthia. Rahajang Dek Cynthia sareng sami di studio bari ningge.
0: Nggih.
1: Beres untuk murah, sering kapan? Mm-hmm. Ya, sampai ranjing nanti. Ya, rahasia kita balik tinggi. Ketik mantan lah, Dede.
0: Terus.
1: Ya, ketik mantan. Dia kan ikut demon.
0: Jadi rahajang
1: tugasnya.
0: Rahajang, suksema, Bu Utama.
1: Yang mau pamit.
0: Inge.
1: Santi,
0: Om. Om Santi, Om Bu Utama ring seputaran Karangasem suk semua sampun bergabung niki nyarangin Dede. Nggih, Moali, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dede.
0: Tiang.
2: Pun apa kacau niki?
0: Kena sira niki.
2: Lali pun Dede nggih.
0: Lali.
2: Dukut paku. Singa kerta ubud. Kok pandai tamu
0: kini? Aduh. Kok suwe nak kenten bersuara?
2: Kewah niki masuk beli didi.
0: Nge.
2: Kewah saja niki masuk niki.
0: Nge, mungkin ampun presiden masuk.
2: Nes teman niki beli didi.
0: Teman napi pak pandai.
2: Teman niki beli jujur nge.
0: Gebuh. Oke, ditunggu nggih.
2: Nggih, sesemono to kala iki. Om Santi.
0: Om. Nggih, Mawali. Sanetiosan Sanggra Didi yang kalah dulu ini ring line telepon 223361. Wenten Pak Panitama ring seputaran Ubud Senewawu sampun bergabung nggih. Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu Rahajang siang.
0: Rahajang.
3: Siang Kak Janu niki bindu mambal.
0: Kak Janu pun api sehat.
3: Asung karo dados bekerja kemanten.
0: Inggih, terus Kak Angmil galah duwene megatran tapi ngarsang tembang niki.
3: Mangkin dumun beli dede saking napi yo.
0: Tiang penate.
3: Oh penate. Beli putu penate niki kari jeneng.
0: Beli putu sireng nggih, akeh ring penate niki.
3: Anu dados. Pemain putra nih
0: kan Aten kari ya sama.
3: Aiyah. Kari jeneng.
0: Nentan.
3: Oh nentan. Nih panate nentan ngomong kayak gitu sih. Buk Mulyati nentan itu.
0: Nih.
3: Dados semua kacau gede.
0: Durus.
3: Oh niki pepet yang lebih kacau di bun nih.
0: Durus.
3: Yanpin bedugul. Nita pejaten. Jermangku batur mengui. Buat KBP batu bulat tungkak cengkilung megatron ni kok dados nunas tambang leh
0: nenten
3: nenten
0: nenten
3: oh Lareng Gongge Krisna kan budal kiyo.
0: Inggih ledangan dumun suksemo sampun bergabung nggih wenten Kak Janu sampun nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Raglan rai durus dumun biar saya sedapat jang lintang.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

0: Perkhidmatan Informasi Nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampun dening arek lan rai para pamirsa sedaya kadon mesikian ring 4 suara budaya Bali. Temang sanubu sampun aturin titiang nggih nyarengin para pamirsa sami ring kala siang kadimangkin. Anduk temang sane sampun katur wuwu mugi je presiden menghibur rakalan rai sahabat budaya sanewenten ring pakubon. Sanewenten ring genah pakarian nggih. Sedemangkin muali sang re titiang kalah duene ring 223361. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bidede.
0: Rajang. Halo.
1: Swastiastu, Tian ini Dania, Ring Sanur, Ring Si.
0: Ini Dania, punapi gatre.
1: Asung kare, kenak-kenak mantan. Bidede punapi
0: gatre. Dadah, salam sarang Kak Dania, nge?
1: Nge, bentar lagi di warung sarang.
0: Dari nak?
1: Nak semang, nge?
0: Temang napi?
1: Temang ni hidup melarat, sakang anak gong aku sidan nih.
0: Raka sidan, sampun metemang, wau sana tiosan nak dumun nih.
1: Kenten curiga nih, sakang ke siapa ni, kenten
0: nih. Curiga, nih sampun.
1: Nih mengkata juga nak ke sami, majang diri dera, jang tugas. Om Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema, Nik Dania, sana wau sampun bergabung, nyarangin dede. Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Eh, malih siki penelpon Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu beli Dede Mahendra.
0: Inge.
2: Yang Yoga Saputra Bayang Jere.
0: Yoga Saputra.
2: Eh, Yoga Sembang beli Dede.
0: Pun api, tembang napi Yoga.
2: Ini mare untuk nangang beli kejur.
0: Beli kejur wawusan metembang.
2: Oh. Oh, eh.
0: Nge.
2: Tembangnya Raja Pale beli Dede.
0: Raja Pale, nge. Inge, sik sema sampun bergabung wenten Yoga Saputra. Nggih. Raklan rai para pemirsa semeton sane jagi nyarengin meli jebos mewali sangre titiang mangkin nggih. Kangkat ring 223361 sane jagi request utawi megatre durusa. Nggih, raklan rai semeton sane sampun bergabung wau sik sema wenten Yoga Saputra sarwenten ring seputaran Kintamani nggih. Nah, raklan rai sahabat budaya sane kantun Susatya niki nyarengin dede api wastane Malay jebos kenda niki pacang aturin titiang siaran suara budaya Nusantara kesarangin RRI Denpasar nge. Nah ngemosang inde lontar-lontar kenda niki sane wenten ring Bali. Nah niki wenten Putu Eka Gunayase pacang nyarengin pinake nerawakye ngomong ini topik beli jebos niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini nge sane mangkin lurus dumun persi yang sane pacang lintang.
3: Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukao. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara ngentangin.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Sudah so, didengar kalian rai para pemirsa senekan tuan mesikian nyarangin didi ring perumpat suara budaya Bali tembang senawu sampun aturin ditiang nyarangin para pemirsa sami ring galas yang mangkin iring ditiang ring siaran ngelila ulangun aduh tembang sene sampun katur dumugi presiden menghibur sahabat budaya ring galas yang mangkin dedangan pisan niki galah durin niki sampun telas dedeng lungsur mepamit mali jebos moli kecunduk ring siaran suara budaya Nusantara bergabung niki keserangan perumpat RRI Jakarta keserangan perumpat RRI Denpasar. Ngomong-ngomong ini topik melijebos niki makanan bergizi dalam sastra Jawa kuno dan Bali.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana, menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kalau sekarang RRI Kuliah ada versi digital nih. RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman, lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya.
3: Okay.
2: Ayi coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar. Putu ya, Eka, bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka.
3: Putu Eka.
2: Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli nggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede.
3: Okay.
2: Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke, silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raklan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak, Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan Bergizi Gratis, ya.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
3: Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Sukta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, rekan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, kan, dan ini tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan,
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut begitu. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung arerawup alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini salah satu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular itu, sebelum amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu, disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian tirta sebelum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse atau di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Suptaprana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat. Misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah. Makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi, oh ya,
4: Ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan enggak diambil pakai tangan dulu. Iya,
4: apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu ya.
3: Nyaplok
4: gitu ya. Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
3: Gitu. Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita.
3: Betul,
4: nah,
3: betul.
4: Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Okay. Begitu. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein

0: dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan yang lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya, tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Beli Guna, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nih sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunangin.
0: Persis, Pak Dede.
1: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok.
1: Empok
2: nih.
1: Empok.
2: Empok.
1: Tadi Dede lihat mangap-mangap seperti. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, enggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Beli Guna tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada berapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah seperti itu artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya,
1: sudah
2: Beli ya.
1: Diatur.
2: Beli, mungkin bisa diutak-atik di sananya suaranya, di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus, bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Beli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Beli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Beli ya. Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya. Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi.
2: Oke. Gimana sekarang, Dede? Pak Nova?
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Okay. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai sahabat budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang Bli Dede sama Mpok Mariana yang ada di
1: Mpok Nova.
2: Mpok Nova, Mpok Nova.
3: Nova. Nova ya, Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh, iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih enggak ke mana-mana gitu loh, Mpok.
1: Iya, gitulah.
3: Nanya dedenya dulu.
1: Ya, dari siapa dulu?
2: Ini
1: masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
3: Jerman.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
3: Iya, gitulah, Mpok.
1: Oh.
3: Iya. Salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti ya, orang Jerman ya. Orang Bali ya. Yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
3: Iya, Mpok mau nanyain beli dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber kenten nggih, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan kenten nggih. Nah, di era saat mangke niki kita kan sulit.
3: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Gune.
3: Bli Gune
2: saking Universitas Udayana.
3: Bli Gune. Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Bli Gune tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut.
3: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
3: Nak wau separo piragi niko meterek kan kadang je niko meterek niko tapi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70?
3: 70 Itniko mimbo bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 77. Artinya 70-an nggih.
3: Aha. Iya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh. Mm-hmm,
2: tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Soalnya masih 17-an ya, beli ya.
3: Sejak beli dede di perempat.
2: Aha.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Okay. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil.
2: Okay.
3: Di samping meterek.
2: Uh-huh.
3: Ya segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, okay, terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
4: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
4: Jerman, nggih atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
4: sepuh begitu ya.
2: Aha.
4: Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
4: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam. Dan ketika kita konsumsi, perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu. Maksudnya, jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing machine begitu. Jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
2: Okay.
4: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi
2: ini
4: makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kekawin Ramayana itu disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh, ya.
4: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa untake milu ya dua gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan
4: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu.
2: Okay,
4: nah,
2: okay.
4: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya, seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Okay. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Okay. Nah, okay, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, okay. Okay, luar biasa sekali.
1: Ya, keren. Beli Dede?
2: Siap.
1: Kita ke Jakarta ya.
2: Silakan,
1: ini
2: Pak.
1: Dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate.
2: Aha.
1: Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Pak. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Beli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
4: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Beli Dede ya.
2: Nanti kalau
4: beliau juga ahlinya.
2: Kalau sebenarnya Beli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
1: kita buka kamus dulu ya.
2: Ya, silakan
1: Beli
2: Guna.
4: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
4: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
4: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Mm-hmm. Nah itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
4: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta yang amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
4: Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja matua.
4: Itu ungkapan lisannya.
2: Okay.
4: Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
4: Ya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa? Harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa, air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
4: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih.
4: Ya,
2: hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah, pang sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat pang sayang.
4: Ya.
1: Oh, berarti beli dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya.
2: Bukan. Cuci tangannya nih? Biasa di
1: kobokan.
2: Oke, cuci tangannya biasa tapi sisa airnya itu loh, Pok.
1: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
1: Oh.
2: Ada baik, istilahnya baik. Bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua, mungkin seperti itu.
1: Oh, ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya.
2: Ada filosofinya,
1: ya.
2: Tiang, iya, Dede juga baru tahu. Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
1: Oke, baik.
2: Gimana, Pak?
1: Ada maknanya ya?
2: Ada.
1: Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh, di 223361 untuk Rakelan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
1: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
5: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
5: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
5: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nalasumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
5: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
4: Selamat siang.
5: Assalamualaikum Po Lopa Kalista.
1: Waalaikumsalam. Ya.
5: Iya. Saya Lemon di Lampung Kota Agung sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Okay, terima kasih.
5: Baik. Begini, baik. Beli Dede. Ya. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
5: Okay. Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Contoh untuk melahirkan sini. Jadi saya mau nanya apa ini ya? Saya mau nanya, salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, baik.
5: Terlalu gitu. Gitu
1: saya baik, Bang Leman.
5: Buka digital ibu penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini. Ya, enggak mengikuti sejak awal pun apa gitu.
1: Baik,
5: ya. Jadi, putu, itu saja, makasih.
1: Yuk, oke deh.
2: Oke.
1: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
2: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
4: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
2: Baik.
4: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental, dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
4: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa sekali.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
4: Okay. Sama-sama, Po.
1: Ini terima luar kasih. Biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli
2: betul,
1: Dede ya.
2: Betul, Po.
1: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki. Ya baru tahu
2: ke
1: ya.
2: Ke kaki terutama, ke kaki.
1: Oh, ke kaki ya. Oke, dah.
2: Kan masih gitu. Sisa-sisa minyaknya tuh, Pok, ya. Kita ya, pegang.
1: Iya. Kayaknya tuh pengganti hand body dah, beneran.
2: Bukan.
1: Oke deh. Bukan ya. Biar enggak beli lagi hand body-nya. Baik dah kalau begitu. Ya, okay. Ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Terutama ya, karena baik. Sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
1: Baik, ya. Baik kalau gitu, Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, Pok Nova, sehat selalu, Pok.
1: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran Berjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci, dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk mendukung pengembangan green tourism dan sport tourism. Pemanfaatan aset diharapkan tidak hanya menjadi kekayaan daerah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pengelolaan aset daerah akan diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan perekonomian daerah. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Selamat sore Raka dan Rai, pendengar Perempat RRI Denpasar. Sore hari ini Ngari kembali menemani Raka dan Rai di acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti rekan Ngari Putri yang akan menggantikan ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat. Apalagi di sore hari ini banyak yang mempunyai upacara ya, upacara adat dan juga agama, karena memang hari ini merupakan hari baik, atau yang disebut dengan Buddha Umanis Perang Bakat, di hari Rabu 16 September 2026. Nanti kalau akan temani Rakelan Rai, dan yang nanti ingin ikut bergabung nanti bisa ikut bergabung melalui telepon di 0312233361.

0: Kita sapa rekan-rekan yang sudah ikut bergabung melalui telepon di 0361-223-361. Om Swastiastu, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu, selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke. Kangen dia.
0: Dari Sabang sampai Merauke. Ada Bu Vera di seputaran Tabanan. Pura Pigatro, Bu Vera.
1: Seger siang, Dut.
0: Astungkare.
1: Wow, saya nika kenten wenten nika wow bibi di arah ini. Ipah tiang.
0: Kelayu sekar nge?
1: Nge. Ampun ibu di arah ini ampun put suwe 8 bulan ben sakit di pedam nge.
0: Berarti sampun sampun lami utawi suwe sakitnya nge Bu Vera nge.
1: Nge. Ampun nge nang doa sang atu. Nge gong biang yoga nyarengin atu.
0: Terima kasih. Susama.
1: Inge, sweet yang tuan masih nyarengin.
0: Sibuk nge Bu Vera nge?
1: Nge, sibuk nge berapa, anggap satu minggu tuh.
0: Satu minggu bersibuk kira nge, karena ada upacara adat nge, upacara ngaben nge. Silakan Bu Vera.
1: Inge, minta lagu.
0: Minta lagu.
1: Lagu napi makin tuh. Kak ngeblank yang kita.
0: Ah, dangdut, dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ngeblank yang.
0: Ngeblank, nge. Dangdut adalah kita, Bu Vera. Mau digoyang lagu napi?
1: Lagu napi nih. Lagu Bang Hajinya nih karena tuh.
0: Yang mana?
1: Tentang kita ditinggalkan aman wenten nge.
0: Tidak ditinggalkan.
1: Kita ditinggalkan. Enten tuh.
0: Kita ditinggalkan. Tak ada.
1: Ya pokoknya lagu gitulah. Lagu tentang kehidupan ya.
0: Kehidupan Roma Irama. Coba yang cari nge.
1: Sebab ini tentang kehidupan kita hidup nih bermacam-macam perjalanan, bermacam-macam kita hadapi dengan tanah tuh.
0: Iya, benar sekali.
1: Ini Agus ngarengin gitu.
0: Terima kasih Nini Agus.
1: Gue kocak masih hati-hati Nini.
0: Nge, hati-hati Nini.
1: Berobat. Iki pun ipan tiang tuh gara-gara labuh nih kong.
0: Jadi harus hati-hati nge Bu Vera nge, agar tidak jatuh. Karena napi wasannya apalagi sudah umur ya, tetap harus waspada nge Bu Vera nge.
1: Inge tuh enten ampun, enten labu di nata, enten labu di kamar mandi. Tapi niki harus disemangatkan oleh perumpat RI Agung Ngari lagi siaran supaya kita
0: tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Harus semangat.
1: Harus semangat.
0: Harus semangat. Harus semangat.
1: Niki. Niwayan lonting ya rajang bu nge. Rajang bu juga niki nyarengin ya. Niki salam sareng semeton tiang ring pasar Tabanan, salam sehat salam semangat niki yang kedatangan tamu saking bedo jero rajang jero nge. Agung Ari
0: nge.
1: Wantah muniko kurang lebihnya niki masih ngeblank niki.
0: Nih, sesama terima kasih Bu Vera sudah ikut bergabung di acara kita.
1: Nih, Om Santi.
0: Terima kasih Bu Vera yang ada di seputaran Tabanan yang sudah ikut bergabung dengan kita. Kita sapa lagi yang sudah ikut bergabung di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Nggak Ari.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih. Di seputaran?
2: Di seputaran Sembung, Gonge.
0: Sembung. Sebentar. Siapa ya di seputaran Sembung?
2: Molode Karyase.
0: Oh, Molode. Molode Karyase. Apa kabar, Molode?
2: Kabar baik, sehat sekeluarga.
0: Astungkare.
2: Atuh gongge sapun napi.
0: Titi yang sehat aler niki, sesama.
2: Mogi status enak sehat ring di rumah kesami naler nih.
0: Ngge. Mulu deh di seputaran Sembung hari ini ada upacara atau odalan atau puja wali itu melodi.
2: Wenten, wenten aku bungge.
0: Di mana nih kak?
2: Rajapati.
0: Di Pura Rajapati.
2: Nge. Tinggi.
0: Nika sampun dilaksanakan nge?
2: Sampun. Mangke nang mantan nih ke petoyan itu nih.
0: Berarti satu hari dan langsung nginep nge?
2: Nge. Kita sudah nyolek nih kampur nge.
0: Melodi mau lagu napi?
2: Request lagu nih, jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Kentan ya lagunya?
2: Nge, pasti
0: kok. Nge, nak penyanyi kamar mandi niki?
2: Patah, mau dekentan. Mau dekentan.
0: Yang Lilis Karlina dan Iwan nge, mau lo deh ya?
2: Iya.
0: Nge, ditunggu.
2: Moga terus sarang Mailin ni nak mau dene ni kau bis call Mailin Rahajeng, Bu Citra, Rahajeng Bu sekeluarga lagi senang ye.
0: Ya, terima kasih malah deh.
2: Nika mantan rumun ya tuh ye.
0: Terima kasih. Sama.
2: Rahajeng tugas Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Sama terima kasih. Malu di KDS yang ada di seputaran Sembung yang sudah ikut bergabung dengan kita. Nanti kita akan kembali lagi menemani Rakan Rai di acara kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasi Tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pas

Mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: 106,4 FM Pro 4 RRI Denpasar, suara Budaya Bali. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan masih gue ditemani hingga nanti mendekati jam 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk rekan-rekan raya yang ingin ikut bergabung, bisa ikut bergabung melalui telepon di 0361-223-361. Dan seperti tadi diinformasikan, salah satunya oleh Mauludie Kardiase, rekan-rekan raya hari ini memang banyak sekali di antaranya masyarakat Bali yang melaksanakan upacara, baik itu pujawali atau piodalan, dan juga ada yang melaksanakan upacara mecaru, dan juga ada yang melaksanakan upacara lainnya. Dan semoga semua yang melaksanakan upacara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk rekan-rekan raya yang ingin ikut bergabung, seperti biasa di 0361-223361, kita sapa yang sudah ikut bergabung melalui telepon. Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut. Terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Bu Eka di Sempidi juga.
0: Bu Eka di Sempidi. Apa kabar Bu Eka?
1: Astungkare, sehat.
0: Sehat selalu.
1: Dua hari semoga sehat ya.
0: Astungkare, susama.
1: Request lagu tegong.
0: Yeah, lagunya siapa Niki?
1: Yang dari Roma, mari bermain anda.
0: Roma, sampun wow, sudah.
1: Oh, ya,
0: ya. Yang lain nih ke.
1: Ya Bu ya, si Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang mana?
1: Yang Pria Idaman.
0: Pria Idaman.
1: Ada?
0: Ada, sudah siap.
1: Semua.
0: Ya. Terima kasih.
1: Salam-salam dikit. Salam-salam buat Nenek Dania sama Peka. Ada Nenek Ita di Pejaten, Pandepi. Ada Mbak Indira, Pak Sermancung, Pak Yanarbo. Ada anak Gunggang Yoga. Ada Tante Jerman. Selamat sore Tante. Ada Dewan yang Kirana, Bu Eka Betty. Ada Pak Mang Pandu, selamat sore. Siapa lagi ya Tunggung?
0: Dibungkus Bu Eka.
1: Dibungkus ya.
0: Dibungkus aja Bu Eka.
1: Ini Dania, ini siapa? Ayuna sama Pak Indi. Sama Gung Biang Sri Keteran, Mbak Hegi. Ya, yang lain mungkin saja Tunggung.
0: Terima kasih, Bu Eka.
1: Ya, buat Tunggung hari, matugas, dadah
0: bye-bye. Terima kasih Bu Eka yang ada di seputaran Sempidi yang sudah ikut bergabung dengan kita di acara Pro Dangdut kita di sore hari ini. Lebih semarak ya, walaupun cuaca juga agak-agak panas seperti itu ya. Biasanya kalau kalau cuaca panas itu enaknya nyari yang segar-segar, apalagi kalau bukan minum es. Tapi jangan terlalu banyak juga ngira kalian raih, karena kalau minum es terlalu banyak itu, apalagi dengan banyaknya virus-virus yang beredar ini, nah itu juga berbahaya bagi kesehatan. Iya, di coba lagi di 223361 rekan raya yang ingin ikut bergabung, kita coba sapa lagi di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ini sahabat saya.
2: Piye kabare go ngare?
0: Ape-ape.
2: Ape-ape wae yo.
0: Iya.
2: Awis mangan ya.
0: Awis, sudah awis mangan.
2: Awis iwae apa ya?
0: Iwae perkedel.
2: Perkedel. Jangane apa?
0: Sangane roti. jangane roti ya.
2: Jangane roti. Kok iso?
0: Kok iso?
2: Aduh. Sehat ya Gong Ari?
0: Sehat.
2: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Kapal apa kabar?
2: Ya kapal baik-baik, ape-ape wae. Cerah sekarang ya.
0: Cerah.
2: Iya.
0: Pak ya silakan.
2: Lagunya ada yang dari Ida Laila ya.
0: Ida Laila.
2: Siksa kubur Gong Ari.
0: Napi?
2: Siksa kubur.
0: Siksa kubur. Ada. Ya. Sudah siap?
2: Ya, salam-salam dikit tadi Bu Eka Sem ya. Ada Bu Pera juga sudah naik, Bu Lodi sudah ya. Bu Mar, Pak Mar Nyidah, ada Nini Ita, Bu Eka Angka Gek Widya. ada Kak Ciatop, Kak Pedes, Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Tu India, ada Kak Dauh, Mbah Hegi, Kak Sitase, Bom Yangtri, Kak Kede-Kede, Patut Manjung, Manik Kapal, Bu Endang, Bu Ayu Tuban, ada juga Bu Toko Boyo, Bu Jero Krishna Suci, Gong Biang Yoga, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Gong Kak Tipat juga, Jero Mangku Kali, kerobohan ya, Yang Tusri juga kerobohan, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, Gek Mas, Bu Swastini Sedang, Gek Mas, siapa nih ya, Niang Gal, Bu, siapa, Bu Lodro, naik Bu Lodro. Bunganya sudah turun sekarang ya. Ada juga Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Susi, Bu Eka BB, Bu Jerman, Kak Angga Limang Pandunya, Pak Dekarjo, Pak Degunawan, Pak Depolos Jaya, Patut Murdayo, siapa ini ya? Bu Mang Buduk ngikutin dong, Ge.
0: Terima kasih.
2: Ya, Bu Mang Buduk, ada juga Bapol Yong S, ada Rewiskin ya, ada Kak Tiara, siapa ini ya, Cik Dua Mia juga ya, pokoknya semuanya lah Gongge.
0: Terima kasih Pak ya.
2: Ya, selamat bertugas, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Pak Yanarbo yang ada di seputaran kapal yang juga sudah ikut bergabung dengan kita, Rakan dan Rai. Jangan kemana-mana, tetap temanin Gong Hari di sini di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Dan jangan lupa juga dengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Perdangdut adalah kita.
1: Dan akhirnya penyiar sejatinya sudah datang.
0: Setelah tadi sempat di ini ya, diisi oleh Mbok Geng Ari, hari ini spesial sekali.
1: Spesial. Ternyata spesial, Putri.
0: Malah jadi spesial ya, karena pasti banyak yang kangen juga sama Mbok Geng Ari ya.
1: Iya, terima kasih yang sudah ikut bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Denpasar. Dan karena sekarang penyiar sejatinya sudah datang, jadi Geng Ari pamit undur diri. Dumun nggih semua tuan nggih.
0: Nanti akan dilanjutkan oleh Putri ya, Rakyat dan Rai. Jadi sesi keduanya di jam 4 sampai jam 5 sore sama Putri nanti ya. Kita gabung lagi, request-request lagu lagi. Dan pastinya Putri akan berlanjut menemani Rakyat dan Rai sampai usai di jam 8 malam. Dan untuk itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan satu lagu dari Mansyur S, Perpisahan.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Reka dan Rai, lonjakan harga bahan pokok kembali dirasakan masyarakat Kabupaten Jembrana, Bali. Harga daging ayam, ras, dan cabai rawit mengalami kenaikan cukup tinggi akibat berkurangnya pasokan dari petani dan peternak lokal. Di pasar umum negara, harga daging ayam ras kini mencapai Rp43 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp25.000. Pedagang mengatakan kenaikan terjadi bertahap sekitar Rp2 hingga Rp3.000 setiap hari akibat menipisnya stok dari peternakan yang mengalami gagal panen. Kondisi tersebut, Rakyat dan Rai, juga berdampak pada penjualan karena konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu, harga cabai rawit mencapai Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dari hari sebelumnya. Pasokan cabai dari petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas, sehingga pedagang harus mendatangkan pasokan dari luar daerah. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rakyat dan Rai, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sesi kedua ini Putri sudah mulai di jam 4 ya, tentunya nanti berakhir sampai di jam 5 sore. Sebelum Putri lanjutkan kebersamaan kita di Lingsir Sanja, itu di jam 6 sampai jam 7. Jam 5-nya sudah mulai ya, jam 5 sampai jam 6. Kemudian jam 6 sampai jam 7, karena informasinya berbeda ya Rakyat dan Rai, tentang destinasi wisata lokal dan juga pastinya adat istiadat Bali ya. Untuk itu Rakyat dan Rai, sebelum kita mulai berdendang dan bergoyang dengan lagu pilihan Rakyat dan Rai, ada Cita-Citata yang mau lewat dengan lagunya Bahagia Itu Sederhana.

0: Bahagia itu sederhana, kalau kata Cita-Citata ya. Kalau Putri sih setuju ya, karena bahagia itu memang sederhana sekali. Sesederhana ikutan gabung di line telepon, terus request lagu dangdut favorit Jaya, itu pasti bakal langsung naikin mood ya Reke dan Rai. Mungkin di jam 4 sore ini Reke dan Rai ada yang sudah beranjak pulang ya setelah beraktivitas, atau ada yang baru mulai bekerja ya, ada juga yang mungkin masih sedang dalam pekerjaannya. Nah, jadi butuh semangat lebih, silahkan langsung aja bergabung dengan Putri di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut acara kita.
0: Dangdut acara kita. Asik. Udah langsung aja goyang ya.
1: Iya, goyang.
0: Dari mana ini, seputaran mana?
1: Serokatar Bangli, Jerususi.
0: Ah, Bu Jerususi bergabung. Gimana kabarnya, iya, Bu Jero?
1: Asum para tumben ini, agak cepetan pulang kerja. Ikutan dulu deh sama perurang duta.
0: Asik,
1: gitu.
0: Mantap, mantap, mantap. Berarti sudah di rumah ya?
1: Iya,
0: oke. Cuaca gimana seputaran Bangli?
1: Ini angin kencang sekali, panas tapi angin kencang.
0: Oh gitu, ya. Jadi tetap harus berhati-hati berarti ya, terutama masalah api ya. Sekarang kan masih banyak juga ya Bu Jero ya yang kena kebakaran. Ya. Mudah-mudahan selamat semua.
1: Ya itu dah, ya kita harus waspada.
0: Inggih, betul. Oke Bu, tadi katanya biar makin semangat ya karena dapat pulang kerja lebih awal. Berarti mau request lagu.
1: Iya, itu dah. Jarang saya masuk di siang hari tumben, ini padahal mata udah ngantuk. Tapi ini sekali naik.
0: Iya, gitu. Karena dikasih rezeki ya, bisa naik beneran.
1: Iya, itu dah. Saya mau minta lagu ini aja.
0: Yang mana itu?
1: Mandul.
0: Mandul?
1: Mandul, mandul.
0: Yang dari Bang Haji?
1: Iya.
0: Atau yang dari Beggy Set? Ada dua versi di sini.
1: Nggak, dari Bang Haji,
0: Bang Haji aja ya. Oke, ya. Samba Elvi Sukaisih ini ya. Oke.
1: Mau salam-salam dulu.
0: Boleh, silahkan Bu Jero.
1: Oh ya, gimana keadaan kayaknya? Sehat kan?
0: Agak kurang fit tapi masih aman.
1: Oke.
0: Ya, soalnya kemarin anak ya, sempat sakit duluan.
1: Ya, ini loh, kayak saya cerita ya.
0: Oke.
1: Saya kan apa itu panggilan mereka. Banyak sekali yang sakit ya.
0: Oh, ya memang musim sekali. Ya kayaknya Bu Jero ya.
1: Ya, musim semua ini. Saya sampai gini musim, hati-hati banyak yang minum air putih kayak gitu. Kalau bisa air putih masak.
0: Oh iya ya, betul betul.
1: Ya, apalagi kemarin tamu dari Rusia juga saya ngambil, itu dah dia mengeluhkan badan lemas.
0: Betul.
1: Ya, water wipe, oke, tentu saja. Tak suruh air minum putih aja tak gitu. Ya, tak perlenan untuk tamu-tamu.
0: Gitu nge, jadi Astungkara paham masalah kesehatan tentunya ya.
1: Iya, ada yang kolesterol, ada yang tidak suruh jaga makannya, gitu. Banyak sayur, banyak minum. Olahraga jangan lupa. Saya juga olahraga itu tidak pernah lupa olahraga.
0: Keren banget.
1: Iya. Ya lah, mau salam-salam dulu ya.
0: Oke, dilanjut lagi Bu Jero, silahkan.
1: Iya, buat Nyang Kirana, selamat siang Nyang. Pak Yanarbe, wis mangan to, mau teko aja penyari wis mangan. Iwa opo Pak Narbe, aku gak kotok lamtoro Pak Yan.
0: Ini kalian berdua pasti ngerti bahasanya ini.
1: Iya, Pak Yan yang ngerti. Ini wong Jawa, iso ngomong Jawa ya Pak Yan ya. Ya dah, wah Bu Eka, Bebe, tumben saya naik Bu Eka. Pak Eka Mamba, Pak Eka Plaza, Mbak Indira, Bu Sinta, Nini Tuade, Pandevi, Nini Nika, Yoga Saputra, Pak Bu Eka Sempiti, Bu Nini Tanalot, Pak Gunawan, Pak Paulus Jayet, Pak Sukmancung, Pak Man Pandu, juga Bu Jerman. Itu aja. Semoga kayaknya sehat dengan keluarganya.
0: Astungkara, terima kasih Bu Jerman.
1: Sekarang ini banyak sekali kasir kalau keluar pakai masker, jangan nggak pakai masker kayak gitu. ya itu aja ke
0: Ninggi,
1: yang
0: Ibu.
1: Terakhir super filmnya buat suami.
0: Saya
1: walaupun mandi.
0: Oh gitu deh ternyata lagunya.
1: Oh, iya, sudah 30 tahun saya kayak sama Kung Hajinya gitu.
0: Iya, yang penting tetap saling setia ya, berdua ya.
1: Iya, yang penting saya nggak pernah hilang. Cinta sejati sampai mati.
0: Astengkare.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Nggak begitu bisa, bahasa Bali bisa sih, tapi agaknya larinya itu. Jawa.
0: Inge, enggak apa-apa.
1: Santi.
0: Bu Jero Susi sudah naik ya mengawali sesi kedua dari Prodangdut ini. Siapa yang ingin menyusul Bu Susi ya, Bu Jero Susi? Silahkan langsung di 0361223361. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodandut. Dandut adalah kita, Mbak Putri.
0: Dandut adalah kita. Dari Kintamani nih?
2: Ya, dari Kintamani, Bayung Cirik saya.
0: Beli Yoga Saputra ya?
2: Ya,
0: okay. Pas itu. Sudah ini, sudah mulai hafal sama suaranya ya, Beli Yoga.
2: Ya, hafal ini ke putrinya.
0: Inge. Gimana kabarnya nih Beli Yoga hari ini?
2: Kabarnya saya luar biasa baik ini ke putri.
0: Kalau
2: ke putrinya bagaimana ini?
0: Agak kurang sehat tapi masih aman, masih bisa ya, beraktivitas.
2: Semoga lekas sembuh ya.
0: Terima kasih Beli Yoga.
2: Kalau cuacanya bagaimana di seputaran perempat itu?
0: Kalau di sini sih angin lumayan kencang, masih terasa anginnya tapi terang benderang Beli Yoga.
2: Kalau di sini sama itu angin,
0: anginnya kencang juga ya.
2: Ini
0: masih berarti ya, tapi cuaca tetap dingin kalau kita mandi ya.
2: Cuaca di sini agak panas sedikit.
0: Oh udah gitu, berarti sudah mulai terang sekali ya di situ ya. Beli Yoga tetap jaga stamina kita semua ya. Mau request lagu Beli?
2: Request lagunya Ramai Ramai ya.
0: Mbak Romanya udah naik ini, udah keduluan nah. Sama Bu Susi, Bu Jero Susi.
2: Kalau gitu lagunya Angka Satu ya.
0: Angka Satu, oke.
2: Okay. Yang tadi Jero Susi, selamat sore. Di sini sementara saya ada semuanya aja ya, di Payung Cerik, Kintamani. Ya gitu aja ke Putri.
0: Oke, okay. Terima kasih Beli Yoga.
2: Terima kasih.
0: Iya, dadah bye-bye untuk Beli Yoga ya, sudah menyusul Bu Jero Susi hari ini. Nah, Rake dan Rai, setelah dapat dua lagu ini Gek Putrinya ya, ada Mandul dari Roma Irama featuring Elvi Sukaisih dan Angka Satu dari Caca Handika. Kita dendangkan ya Rake dan Rai, selepas ini Putri kembali lagi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.

Saga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Terakhir yang raih dua lagu requestan dari semeton tadi yang sudah bergabung di line telepon. Sudah mengudara ya Raih dan Raih, jadi sudah lunas ini Putri. Nah tapi tentunya masih banyak lagi stok lagu dangdut lainnya yang siap menemani kita di sore hari ini. Jadi langsung saja Raih dan Raih di 0361223361. Yang tadi belum sempat naik silahkan langsung diramaikan. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kak Dania ya ini ya?
1: Dari tadi belum bisa bergabung, baru lolos ini.
0: Oh, nungguin Gek Putri berarti. Tadi sama Mbok Gongari gak dapet ya?
1: Gongarinya gak bisa, itu naik dari
0: gitu,
1: tadi.
0: Oh ya ampun, iya, nungguin Putri datang.
1: Cepet jadinya gitu.
0: Padahal banyak yang bisa naik tadi ya?
1: Iya, kepengennya sih naik pertama, sesi pertama.
0: Tapi udah disalip.
1: Ya, disalip terus Gek Putri.
0: Iya, setengah.
1: Putri gimana kabar?
0: Kurang enak badan Kak, tapi masih aman.
1: Iya, semoga cepat sembuh ya.
0: Astengkara. Kak Dania gimana?
1: Cuaca juga panas setar.
0: Oh, betul, panas tapi ada anginnya juga ya Kak ya?
1: Ada. Biar semangat lagunya satu dulu ya.
0: Oke, lagu apa Kak?
1: Lagunya apa ya, dari Didi Kempot ya.
0: Didi Kempot yang mana Kak?
1: Sutradara Cinta.
0: Oke, ada yang featuring Yan Velia ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Lanjut salam dulu sedikit ya.
0: Oke, Kak, silahkan.
1: Ada Mahindira, ada Bu Pera, ada Pak Yanarbe, siapa lagi, Bu Eka Sempidi, Bu Lodro, selamat sore, ada Guniang Yoga, ada siapa, Bu Eka Batu Bulan, Pak Yanarbe, Patut Mancung. Siapa lagi? Mane Kapal ikutan ini satu Gek Putri.
0: Inggih Rahajeng Sore.
1: Siapa lagi? Ada Jero Mangku Sudani ya, Melode Kardiase, ada Mbok Melin. Siapa lagi? Bu Putu Keboiwo ya, selamat sore. Mahegi, ada Gumbiang Sri. Siapa lagi? Ada Oda Desya, Oda Kade, Oda Wini ya. Ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal.
0: Iya.
1: Ya buat semua aja dulu, Gek Putri.
0: Inggih Kak.
1: Iya, buat Gek Putri selamat bertugas. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Kak Dania. Salam buat Nini juga ya Kak ya. Terima kasih sudah bergabung. Silakan langsung disusul Kak Danianya, siapa yang mau meramaikan Pro Dangdut, langsung saja dihubungi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, halo Pro Dangdut, sama juga kayak Pekak Dania dari tadi tidak bisa masuk.
0: Oh gitu, berarti ini gongarinya lais berarti tadi ya?
2: Iya.
0: Megarang.
2: Tadi di calling sama Bu Jero Susi, salam kenal Bu Jero Susi. Enek nang di sekarang iki Bu Jero Susi.
0: Iya. Ini manggilnya siapa nih tante?
2: Iya tante.
0: Apa aja, ibu?
2: Muda.
0: Tante aja ya.
2: Iya, orang usianya baru 57.
0: Oh gitu, masih ting-ting ya tante ya.
2: Iya, masih single gitu loh.
0: Aduh, jadi kalau dipanggil ibu agak ketuaan ya, mending tante
2: iya,
0: aja
2: ketuaan,
0: ya.
2: Apalagi kalau pagi-pagi itu dibilang nini.
0: Aduh, nambah lagi itu umurnya.
2: Tambah tua.
0: Aduh.
2: Padahal usianya sih baru 57 gitu loh.
0: Belum masuk usia pensiun malah itu ya.
2: Belum pensiun. Bu Jero Susi.

0: pulang kerja berarti belum 60-an juga itu.
1: Iya, masih aktif bekerja juga.
0: Iya, kalau tante masih 57 gitu, Bicara Susi.
1: Inggi,
0: salam
1: tante.
0: Kenal di Bangli, di mana kira-kira purinya ini? Kayaknya sih sama-sama anak agung suaminya gitu loh.
1: Oh, belum pernah bertemu langsung berarti tante
0: belum,
1: nih?
0: Belum pernah, penasaran sekali. Sini dong Pujero Susi.
1: Iya, main-main.
0: Silahkan datang ke Payangan. Siapa sih yang nyolek ini kok gak mau lama-lama? Nyolek kok sebentar udah hilang.
1: Kasihan kasihan pulsanya mungkin tante.
0: Oh, kayaknya ngono sih. Oh, iki Ibu Merdeka loh yang berani nyulek ini.
1: Mbak Vera gaya aja colek-colek.
0: Merdeka baru tadi bisa masuk, dari beberapa hari enggak bisa. Kayaknya sibuk itu.
1: Iya, karena ada upacara ini kematian katanya kemarin.
0: Iya,
1: kan.
0: Terduga gitu loh Ibu Merdeka.
1: Nggih.
0: Dan ini juga yang namanya Mbak Indira gak bisa masuk juga.
1: Oh gitu.
0: Ya karena dia bongol itu.
1: Bisa aja tante nih. Masa Mbah digituin Mbah?
0: Benar-benar ini yang namanya tuh Tube yang mesin juga ikutan dia kabarnya tuh yang mesin.
1: Udah banyak
0: yang sayuran saiki kun yang mesin bawang kene rengkono lo.
1: Aduh, kalau udah tante yang naik ramai langsung ya pada colek-colek ya.
0: Ini ada namanya lagi Pekak Mangku ngono lo.
1: Mangku Sudeni.
0: Nyolek gitu.
1: Enggak dapat naik nyolek tante deh.
0: Ini Pekak Mangku. Urung iso munggah ya.
1: Iya, kalah nih
0: sama tante. Udah juga kalau sudah tantenya ini naik pasti rame daya nyolek-nyolek bangkian.
1: Iya, gitu. Semuanya kangen nih, wah akhirnya tante naik gitu. Jadi langsung colek.
0: Udah.
1: Tadi soalnya bilang nyoleknya sebentar, jadi udah yudanya lama nyoleknya.
0: Karena tante juga suka nyolek, pasti dicolek.
1: Dibales colek. Oh, tuh ada lagi.
0: Oh, namanya Nini Ida juga.
1: Aduh, Nini Ida gak mau kalah.
0: Juga Nini Ida. Katanya sakit lara apa.
1: Iya, katanya suaranya hilang waktu ini.
0: Iya, ini lagi Kak pangkunya belum puas. Apa disuruh turun mungkin ini Tante Jermannya.
1: Iya, diancu-ancu ini Tante Jermannya. Iya.
0: Minta lagu loh Putri.
1: Lagu apa Tante hari ini?
0: Kalau ada yang lagunya Kana yang lama sekali itu loh.
1: Penyanyinya siapa itu ya?
0: Siapa yang Kana itu kayaknya, aduh mau di ujung lidah mau bilang
1: Kana,
0: aduh pokoknya dangdut bener itu loh.
1: Aduh belum masuk kayaknya nih Tante lagunya
0: kalau
1: Kana.
0: Kalau gak ada Kananya, iya yang gini saja. Indah pada waktunya ajalah.
1: Siap Tante.
0: Iya kalau udah ada itu aja. Soalnya Tante menunggu masa indah pada waktunya.
1: Asik. Astung karo segera datang ya Tante ya.
0: Iya soalnya. Ada Yuda ketawa ada sama gue.
1: Kan bener kan ya kita berdoa.
0: Sama orang gue mau lingsir nih.
1: Mereka udah pada tahu ya.
0: Iya, segitu aja gak putih.
1: Oke Tante, terima kasih.
0: Bye-bye.
1: Rame ya kalau udah Tante Jermannya naik ya. Apalagi yang di rumah tuh pada ikutan colak-colek gitu ya ke Tante. Oke, dua lagu ada Sutradara Cinta dan juga Indah pada Waktunya. Kita dengarkan ya, Rake dan Rai.

0: seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tugu perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

Rakyat dan Rai, setelah tadi Putri sudah buka line teleponnya dan Putri sempat cek WhatsApp dari perempat RRI Denpasar gitu ya. Tentunya di nomor terbarunya di 0895703245505. Sudah ramai nih Rakyat dan Rai. Nah, ini ada beberapa yang sudah bergabung bahkan dari tadi di jam 3 sore ya. Ada Om Swastiastu, ada Nini yang dengerin suaranya Gongge Ari katanya tadi ya. Ada Nini, mohon maaf ini Nini siapa ya, belum tersimpan nomornya. Nanti semoga Nini bisa ikutan bergabung ya. Kalau gak salah ini Nini Drupadi ya, di seputaran Drupadi gitu. Terima kasih Nini sudah bergabung. Nini Dania juga ikutan bergabung tadi ya, dengerin Mbok Gong Ari. Ada Pak Arya di seputaran Tabanan yang pastinya selalu bergabung di Prodangdo. Terima kasih ya Pak Arya. Ada Bu Tukebo Iwa Cantik ikut bergabung. Tarik dong Gek Putri, Rahajang Tugas, Rahajang Mawali. Belum dapat naik ya Bu tuh ya. Semoga bisa di acara selanjutnya deh. Lanjut lagi, Blay Reiskana langsung dari kawasan Sukawati Dauh Pekan ikutan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Gek Putri, ho aho e, semangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Bli, semangat beraktivitas juga ya. Nah, lanjut juga ada Ibu Merdeka yang tadi sudah dapat naik ya, sudah colek-colek Tante Jerman juga tadi. Dan ternyata pas Tante Jermannya lagi nelpon, Bu Veranya juga ikutan nih. Ya, umur tantenya baru 17 Agustus Merdeka katanya. Oke, masih sweet 17 ya Bu Veranya. Nah, itu tadi yang sudah meramaikan Pro Dangdut ini di line WA ya. Setelah tadi di line telepon juga sudah ada beberapa semeton yang bergabung. Terima kasih banyak Rakyat dan Rai. Dan pastinya meskipun nanti Pro Dangdutnya usai di jam 5 sore, Putri masih akan melanjutkan kebersamaan kita ya, sampai nanti Putri usai di jam 8 malam ya. Nah, itu nanti tepatnya di jam 5 sampai jam 6 akan ada Lingsir Sanja, informasi seputar destinasi wisata lokal. Kemudian di jam 6 setelah Puja Trisandia sampai jam 7 itu ada Lingsir Sanja, informasi seputar adat istiadat. Baru jam 7 sampai jam 8 nanti pastinya ada Lila Cita ya yang akan menemani Raka dan Rai. Oke, langsung saja Raki dan Rai, satu lagu penutup ya di sore hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita, ada Iis Dahlia dengan Karena Cinta.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

Rakyat Rai Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-17 tahun 2027 di Kabupaten Buleleng.

Pengecekan melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga, sekaligus membahas persiapan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jegarsunu, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memetakan kebutuhan perbaikan venue sebelum pelaksanaan Porprov Bali 2027. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rekelan Rai, Kantun Kesaringin Antuk Putri, Trikingge, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun niki Rekelan Rai, matemu ring galah jam 5 sore, nge? Niki ring titiang Rekelan Rai, ring lingsir sanja, pastikan ngenenin inde informasi destinasi wisata lokal. Ireng lakukan lain, niki sarangin Putri untuk informasi, nggih. Pastikan niki akan ajak Putri berjalan-jalan, niki melancaran melali-lali, nggih. Ring sore hari pun niki, talar wentan makudang-kudang, lagu-lagu, tembang-tembang Bali, sedih becek pisan, sedih pacang nyarangin iraga, ring rahinane mangkin rekelan rai. Nanging sinang pura niki, Putri ingatkan malih ring lingsir sanja, niki dorong ke dadosin antuk request tembang lan megatra, nge. Kangyang numu niki fokus ring topik kemantan, sarang pastikan niki tembang-tembang Bali, sane pacang nyarengin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekelan Rai Ring Rahina Seni Becik Puniki Putri Pacang mengajak Rekelan Rai Niki melalui lali melancaran ring seputaran Niki Wawidangan Kelungkung yeah. Nah Niki wenten objek wisata seni becik pisan Rekelan Rai objek wisata alam Puniki yeah. Wisata Bukit Belong yeah. Sane wenten Niki ring Wawidangan Desa Gunakse Kecamatan Dawan Kabupaten Kelungkung Bali. Nah niki madue daya tarik utama sana berupa hamparan padang ilalang sana estetik pasti Rekelan Rai kesarangin untuk panorama cari kemudian wenten pasih niki sana lingga nge kanton niki presiden nyingakin pulau Nusa Penida ring ketinggian. Alamat lengkapnya nih Rekelan Rai ini kemegenah ring Jalan Batu Belong nggih ring Gunakse Kecamatan Dawan Kabupaten Kelungkung Bali. Dan iki yeni rereh saking Kota Denpasar nika sekitar 36 km. Yeni waktu tempuhnya nih nika kurang lebih sekitar 1 jam berkendara. Untuk rute Rekelan Rai, yening Niki Rekelan Rai berangkat ring seputaran Kota Denpasar. Nika presiden ngambil jalur menuju Jalan Bypass Profesor Ide Bagus Mantra. Ngelantur Niki belok kiri ring perempatan pintu masuk Pusat Kebudayaan Bali. Ngelantur ring Jalan Raya Gunakse. Kantun Niki berbelok ke Jalan Bukit Belong Punika. Senang-senang Niki berwisata alam pasti kegenah puniki becik pisan Rekelan Rai.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek, iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sunny Artsen iki berkunjung ngering objek wisata Bukit Belong. Nah niki pastika akan dimanjakan untuk makudang-kudang daya tarik utama ya Sunny Wenten ngering Bukit Belong puniki. Wenten iki rumput ilalang ya lan ambengan Sunny bergoyang-goyang tertiup angin. Pastika niki menciptakan suasana alam Sunny tenang rekalan rai. Tala niki menjadi favorit majangering para pecinta fotografi untuk mengambil gambar berlatar landscape hijau lan bentang alam terbuka. Menghadap langsung niki ke arah selatan, menyuguhkan pemandangan petak sawah hijau, taler niki wenten latar belakang laut lepas. Nah, untuk mengunjungi genah puniki rekalan rai wenten tips niki nggih sekali waktu sane tepat kenten nggih ingin berkunjung niki disarankan datang ring pagi hari utawi sore kenten nggih rekalan rai menjelang matahari terbenam untuk niki mendapatkan cahaya terbaik lan pastika udara sane sejuk. Nah, jalur menuju area atas bukit niki merupakan jalan setapak tanah utawi niki rumput sane agak licin tapi malih niki ring musim hujan. Antuk punika perlu diperhatikan alas kaki yang nyaman nggih rekalan rai. Nah, dianjurkan telah niki menggunakan kendaraan roda 2 utawi roda 4 pribadi karena niki durung wenten akses angkutan umum langsung ke lokasi nggih. Nah, dosnya niki yang arsa berkunjung langsung ke mantan menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, rekalan rai informasi sane liana presiden rekalan rai rarah niki ring sosial media utawi niki ring genah-genah penjualan tiket online nggih. Santukan niki sampun akeh sane mengelola objek wisata Bukit Belong puniki nika sampun memasukkan ring layanan-layanan digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reong, trompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reong memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

0: Kayak pakaian adat Bali, emangnya kamu mau kundangan kemana, dek?
1: Ten kundangan, tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo, maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang ganti dumen dingin.
1: Gitu dong, maksud yang kenten nak.

Rakel Lantrai ini mau sang ini indi objek wisata, tapi malah objek wisata alam, kenten ye. Pasti kan iki reng Bali nenten wenten habisnya, ya Rakel Lantrai. Santukan, niki Rakel patut bangga, pindah ke anak Bali, ye. Niki Bali sampun dado sepulau pariwisata, kenten ye. Akeh pisan iki genasane presiden dikunjungi, kenten ye Rakel Lantrai. Bangda pastikan iki nentan jenuh kentan antuk hiruk pikuk perkotaan. Tapi malih niki Rakel Lantrai wenten kentan galah nggih, minap wenten senen liburnya ini Sabtu Minggu utawi hari Minggu kemanten, atau malah niki sebagai pengusaha dadasnya ini liburnya bisa dipilih sendiri. Nah nika silahkan digunakan dengan baik Rakel Lantrai kesempatan waktunya nih kentan nggih. Bangda niki tetap bisa refresh kentan ya, nentan jenuh, nentan stres dengan semua kesibukan setiap hari kenten ye. Tapi malih niki sanes kadi putri medue anak alit kenten ye, pastikan niki nambah malih cabang-cabang pikirannya kenten ye. Nah niki salah satu cara untuk healing utawi menenangkan kembali pikiran kita kenten ye. Nah nika dengan melancaran utawi mulai lali wawu nika Rakel Lantrai sampun ijen putri informasi objek wisata Bukit Bel long sane wenten ring wawidangan kelungkung kenten ye. Dados kada dosen referensi kenten Rakel Lantrai dimugi niki preside membuat iraga sareng sami lebih refresh, lebih tenang. Oleh jebos Rakel Lantrai ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit niki pacang nyaga yang mempuja Trisandya wasan penika wau putri mewali malih niki nyarangin Rakel Lantrai ring lingsir sanja sane mau sang ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal.

0: cantik.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

teki-te pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becek utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon erise jeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun nguncarang puje trisadya.

Enggir kelan rai punika wau sampun sinarang sami irageng uncarang puja trisandia demagi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Renggalah jam 6 puniki rekelan rai kantos puput mulih jebo serenggalah jam 7 wengi. Pacai reng titian rekelan rai niki reng lingsir sanja sani mausa ngeninin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Telah rekelan rai niki renggalah jam 6 kaliwat 19 menit. Pacang wenten azan maghrib majeng reng wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
4: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
3: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
4: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
3: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
4: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
5: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali.
1: Kantin kesarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang Raka dan Rai, Putri akan ajak kembali Raka dan Rai untuk bergabung di Lingsir Sanja yang pastinya akan menghadirkan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali, ditemani dengan lagu-lagu Bali pilihan yang siap menghibur Anda di petang hari ini.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

kalian terai mau sang ini ide tradisi adat istiadat kentan gih budaya niki seni wonten ring Bali pasti ka akeh pisan kentan gih rekalan rai sekali sering niki putri bausang kentan dari baru lahir iraga sampun niki diupacarai nggih mengikuti serangkaian upacara kentan kantos niki pasti ke ring akhir hayat kentan nggih pitrayatnya ke kelaksana yang nggih niki sami ring masyarakat Hindu Bali. Nah sile sinunggil niki rekalan rai sane wenton tradisi unik niki ring Bali utamanya niki majeng ring umat Hindu kentan nggih kawentenan niki upacara Mahasisya Upanayana yani rekalan rai niki mina pernah teler merasakan kentan nggih melaksanakan upacara puniki. Kalau putri pribadi niki kebetulan pernah nggih ring tingkatan universitas niki ngelaksanakan Mahasisya Upanayana. Inggih, sebagai alumni Universitas Udayana niki minap sane masyarakat Hindu Bali kenten nggih sane pernah niki mengenyam pendidikan dari Universitas Udayana pasti ke patas gari putri pernah niki melaksanakan sinampura niki yeni re Universitas Lianan putri durung uning nggih santokan durung pernah niki menanyakan kenten ke teman-teman saking universitas lain taler minap ring sekolah-sekolah kenten nggih. Nah untuk mahasiswa Upanayana pun iki rekalan rai wantahjo upacara pensucian diri secara niskale nggih bagi niki mahasiswa baru sani beragama Hindu untuk memohon doa restu sebelum niki memulai menuntut ilmu utawi berguru. Nah, maknanya nih rekalan rai nggih niki ritual inisiasi utawi pengenalan untuk membersihkan diri niki rekalan rai lan mempertajam pikiran utawi manah dalam memasuki fase belajar formal utawi kebawasang brahmacarya. Tujuannya nih pastika anggen memohon keselamatan, kelancaran belajar, taler niki kesiapan batin lan etika akademis, majang reng ide sanyang widiwasa, utamanya niki sanyang Aji Saraswati. Nah niki menurut informasi sane wenten ring internet nggih niki sane pasti melaksanakan upacara mahasiswa Upanayana niki Universitas Udayana utawi UNUD kadi bawasang Putri Wawu. Nah taler wenten niki Universitas Hindu Indonesia UNHI nggih niki ngelaksanayang taler niki santokan punika mina puenten niki pasti ke akeh semeton rakelan rai sane sampun melaksanakan upacara mahasiswa Upanayana puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Suara Budaya Bali.

Sampun nampak niki renggalah jam pitu wengi. Santukan pun niki rekalan rai. Sampun wosan niki galah titiangi ring Ratu Yudhidani sareng sami ring acara Lingsir Sanja. Seksama rekalan rai. Sampun niki nyarengin titiang ya, renggalah jam 3 wawu. Kantos makin puput niki renggalah jam pitu. Malah jubos rekalan rai galah jam pitu. Kantos jam siang ya, duang paletan niki wenten siaran Lilo Cita ya. Pastika ireng titian jagi miar sayang niki kesenian-kesenian daerah Bali. Wesan punika wentan semeton titian belitut musani pacar nyarengin rekalan rai kantos puput ring galah jam roras wengi. Inggih rekalan rai pindah ke penutup niki wentan tembang saking Ayu Can See antuk murdanyane tresna rarama.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsayang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanekatur minakadinyani. Pemerintah Provinsi Bali mesti kayang anggaran bencana kantun preside ngarepin masan endang. Bencana kebakaran ring dan pasar nincap. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkep nyani. Rakelan rai, pemerintah Provinsi Bali mesti kayang anggaran bencana kantun preside anggen ngarepin masan sabe. BPBD Bali kantun madue pagu anggaran kirang langkung 4,7 miliar rupiah. Taler BTT warsane mangkin kesiaga yang agengnya ne 50 miliar taler sane sampun kamedalang agengnya ne 50%. Gubernur Bali Wayan Koster ngawedarang, BPBD Bali sampun menjaga-jaga ngarepin sekancan bencana sanidangan medal ring masan sabe. Pemprov Bali taler mastikayang sejeroning pabuatan nanganin bencana punika, prasida kamedalang manut ring kawentenan nyane, yadiastun nenten-wenten pawawahan pagu anggaran. Gatra selantur nyane, karangan bunga keaptiang prasida ngawi gunayang sarana sane ramah lingkungan, mangda prasida ngirangin lelu. KLH Bali, taler mikilingin kramane mangda prasida ngirangin ngawi gunayang plastik taler styrofoam, taler mauang ngawi gunayang sarana organik sekadi janur, kulit utawi kertas jagung. Kepala KLH Bali, Imade Dwi Arbani ngawedarang, ngawi gunayang sarana sane madasar anto organik pastika dangan katanganin. Salian punika, ngawi gunayang sarana organik miwah entik-entikan hias punika becikan santukan prasida kawi gunayang utawi katanem malih risampune kawi gunayang.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatra selanturnya nih, bencana kebakaran ring kota Denpasar nincap ring Agustus puniki kanto sekat siki kebakaran. Kawentenannya nih, pinih ageng ring kutus bulan pungkuran puniki. Salami Januari kantos Agustus, Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Kota Denpasar manggihang wenten sata 15 kebakaran sane katanganin, silih tunggilnya ne sangkaning masan endang. Kepala Dinas Damkar lan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Triana ngawedarang, kebakaran ring bulan Agustus puniki, akehnya ne ring lahan kosong taler kramane keaptiang prasiden nincapang kewaspadaan, santukan durung sami kenisabe. Salian punika, kramane taler kapikilingin mangda prasiden nincapang kewaspadaan antuk bencana kebakaran puniki. Gatra saneka pinguntab, Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, keaptiang mangda Gubernur Bali Prasida Matatimbang, indek nilai kebutuhan hidup layak rikalani nyantenang UMP Bali warsa kale tali pitu likur. Wicakan napunika kawadarang membuat pisan santukan upah pekerja kantun kirang yening saihang ring pabuat kramane ritengahin prabeya hidup sane saya nincap. Sekretaris FSPMI Regional Bali, Ida Idewa Made Rai Budi Darsana ngawedarang, Gubernur Bali patut ngawi gunayang wawidangannya ne mangda UMP sane kejantenan punika nenten wantah nganutin pemerintah pusat. FSPM taler ngaptiang mangda penguatan upah minimal sektoral provinsi, utamanya nih Ring Bage Pariwisata Mangda Prasidan Nincap kesejahteraan para pekerja Ring Bali. Hingga pamirsa, wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane presida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangremba gatra basa Bali ngelungsur mepamit, pupuatan titiang antuk ngaturang paramo santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
3: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
2: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
3: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Bukader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banten penyerang terak. Banten penyerang terak ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terak maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

小李云，我们谢老母要一个大干娘，看着你的猪肉那么。

Laksamana. Kemujemak senjataan beline jalan lantur ngoyalane muga jani ati. Yusuf alas gunung wane terpisene ati. Arat

갔다가 뭐.

suaramu. Mirone tuaro yadelin mengarang sire sang danu dewo. Pelekane malu diang rikalan yang telamang-telamang disuarkan. Ang langkaki makersi sedang angelarakan puyuh. Kepastu anak bubut yang nadia raksasa. Sangkane kesadu darmane dewo persi dengeruat nyupat. Raksasan tiang sida malui matemakan dewa berjanji mapan gede kutang tiang ngedekin dengan dewa nejani tiang ngatur dengan dewa pejalan pomo kita ditanggarkan alas rasio muka mapan ingkano anu kapiraja sugriwo ngarani larang

Satria rupamu ngawak mentang panah tamis-tamis sing ulun kekenen. Sang apa kalangan ora. Lamakan ing ulun kamu udah. Naruh petak ingulun tanah dalen mengaran sirsa ngeramu kaputra

Tanung Malaya. Wapan titiang wenten rike ledang maka seraya kantin wapan titiang ngaradu. Buduh, marutian makano enak si gerelu mapan. Dindini tan kasih pibu mereka nang Malaya parwada. Wah, yan makano lumades lumades dari dana.

kalawan bapu sawit nian si ragawo sapun prabdo hena kumaro hingani kalawan siro. Dewa Prabu Narayana Wisnu Palungguh Cokur Dewa Rejaga Denwago Titiang puniki Ibojo Kelarana Ratu Sugeriwo Wastan Titiang Denwago Somah Titiangi Dewi Taraka Farikosa Keplai Benantuk Ipuni Sumali Titiang Lungsur Sue Jeledang Cokur Dewa Iyan Sidoan Tok Cokur Dewa Ngemata Mengipuni Sumali Sewatak yang pelawaga wanara katur ring cokor dewa duwago Saku sumangap di dia Yaga ngulah di ngerah Rabin cokor dewa ida dewi jenaki Nangit Sadurung palungu cokor dewa arsa tanarsa Nagengin minekadi pinunas di dia Titiang memanah Jago mintonin kawidak dan palungu cokor dewa Napi mawi dengan sabu diga Dua neng ibu ni sumali dagat neng sakti. Sida ngasorakan sira idun budi. Sane ngao neng sang nyawaruna. Ngao neng sira gunung menaka ratu luwago. Iaya teki ane. Taru lontar sabda kwehiga. Iin sida pungal antuk palungu cokor dewa. Maka cikna sumali kawan. Cokor dewa sida. Maka kanti tunggal pikayon tunggal mana keringkit yang maka sami doaku Kuda Kapi raja sugeri wakita Iyan makana kiwala tontonakan Kau taman yang ulun kaya maki Beperaya nyikin wakini kanang kau hidang dehan Wah Iyan makana sedera Yuriku Ira seri ramon mengalahkan tri permana payu sabri dan buang pacar pangasudin.

Bayi, warati wakung, walunya sampun padati yang tetasi pun isu bali yang ratu kengi. Sani mangkin, ledang, syukur dewa, ngomadah mengipun isu bali wakung. Kudung.

kapok-kapok ibu Sugriwo mirip ketagihan bangka anakmu kucai. Yin sing kai merasa kapin menyamuk kelawan ibu meh-meh supenyat ketuh cahaya Sugriwo. Waduh!

kadiang penapa apa apa kadiang apa dal-dal apa terus puniki desa ngramoro-ramoro siji ya paratu sang ramu iya namun ikut itu yang jak-jak inilah kebayang-bayang antuk sang sebali dados meneng nang neng palung ucokur dewa doangku ni semayan tu ring di Yesus satian cokur dewa ring wajan doangku waduh dewa sang sugriwa doi dewa salah tampi mawinan gelah menang nang nang tuareng mentang senjata

0: Wadi yang pun apusatnya ingat ike.
1: Ante kakeno, Yayi Laksmana.
0: Komo ambil takkan di kanang gajah puspe,
1: pingat

Darman cah ini, yen kene bikas cah ini benar supaya cah itu nongot terkenalang cah ini uling dia yo dia pula. Dongkai musiat ngajak nyamu tu boban cah ini kelepasan jada. Nista damu, nista damu kamu apa? Kueh kantin temuja ngeraos sengana kebuka meniru tuare ngelarangan emadan ke Darman uruh kita jatuh Darmo ngaran mereka nang jagat Darmo sadu Darmo kriya Darmo jakti ketekan ikanang Darmo santoso mapan gelah dadi ratu digumili Darmo santoso aneh gelar-gelar nyin dia hang rusak kesentosan ikanang jagat hang rusak kesentosan ikanang keluarga, unang sang nato ratu mami dana, luar niat kita,

bago. Sang yang Wisnu palungo cokore dewo ring kagate wago. Medaging kati pawocanan cokore dewo wago. Padam, padam

Adi sing nyanang dewan untuk beli mapan sang yang adi suksemo subur rauh kebakal ngambil urip

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pekelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ayo lo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh, gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak.

0: dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Pak, ini susu dan rotinya nih.
3: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
2: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
3: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
2: Enggak, Pak.
3: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
2: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
4: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, nunggi kena-kena, wintan ikibu EKBB, talan.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Melasti atau mekiis atau jalani di puja adalah prosesi spiritual keagamaan sebagai upacara penyucian alam semesta dari segala kotoran atau kejahatan akibat dari perbuatan karma selama satu tahun yang penuh dengan intrik, gejolak nafsu, dan berbagai sisi negatif terhadap kemanusiaan. Penyucian ini tidak berhenti pada tataran alam semesta, tetapi pada diri setiap manusia Hindu. Pelaksanaan prosesi ini dilaksanakan sejak seminggu sebelum hari raya Nyepi atau maksimal 2 hari sebelum Nyepi. Upacara ini dilaksanakan di laut karena laut dipercaya sebagai sumber amarta dan diyakini mampu melebur segala kotoran yang diakibatkan oleh api nafsu manusia yang berupa tindakan kotor atau jahat dan yang lainnya.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa, rakalan rai sahabat budaya, senekan tun tetap iring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali ring dijajah pada mengena ring wengi becik mengkani mangkin demogi panggihin di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Wali male sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semeto rakalan rai pemirsa sarang sami ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam roras wengi male jebos. Lantur di tiang acara duwe ring wengi kadi mangkin ngiring rahine bude tanggal 16 September warse duang tali 6 likur puniki di tiang jagi pacang iring sementara kelarai ring acara rahine latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan andur di tiang aturan tembang-tembang pop Bali ngantos galah malah jebos ring galah jam solas. Pemirsa sarang sami pastikan mulai jebos jagi pacang sangar di tiang ring lain telepon 223361 nggih. Iring di tiang megatre tur sarang-sarang metemang. Taler pemirsa sarang sami sanes sampun bergabung ring via WhatsApp Rompat RRI Denpasar durus munggah. Durus megatre tur konek-konek semeton ruwine make sami. Inggih pemirsa pinake panyembrahman di tiang jagi pacang atur di tiang siki temang saking hari kencana ngiriang bulan kemawon. Sedereng tembang pengawit di tiang jagi pacang katur acara derwe sana sampun sering memargi niki nyabran Raina wengi niki jagi kemargiang drama legenda. Pemirsa sarang sami rekelarai sahabat budaya sana tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali sampun mereka meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali tur tetap metunggilan sarang FM 106,4 MHz. Dulu semen piar sayang drama legenda sana yang berjudul Jaya Prana Lan Layon Sari.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo kak, mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Layon Sari.
2: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya?
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Nyoman Jayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin dengan ketampananmu tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
2: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
1: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jrebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Juru Bendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
4: Adi Layonsari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
5: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
4: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
5: Nggih Beli.
1: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
6: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayonsari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, sang raja kemudian mengumpulkan

0: Paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayo Prano dan Nilayon Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayo Prano adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
1: Ampun, Paduka Raja. Tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam. Gelah tidak mau tahu.

sebagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyediki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: Beli Nyoman, Tiong mohon. Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena Tiong sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiong semalam. Tiong bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yansari. Mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali, dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yansari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgaling, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana,
2: terimalah ini surat dari Baginda Rai.
3: Patih Songgaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
4: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
3: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini deh. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelak yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak!

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja, Dek, dan merebut keris milik Jaya Prana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika, dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jaya Prana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih, Dek, ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, Senekatun tetap saja ring perempat suara budaya Bali, perempat RRI Denpasar. Nggih, nah mewali mali titiang ketut muskantun. Tetap satya nyarangin sentor kalarai makasami ring wengi kadi mangkin. Nggih, kali temang wau sampun aturan titiang demugi presida menghibur sentor kalarai ring wengi kadi mangkin. Nggih. Duane sampun ngalah niki jagi pacang sangra titiang. Ring lain telepon 2233613. Durus sampun sane sampun saya ge. Hiring titiang on air bersama niki nggih. Sampun saya ge buka titiang ring lain telepon 2233613. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingin
1: ketemu ganteng. Yang batu mindi.
0: Ingin ring tanah lot pun api gatre.
1: Aduh, tiang kene niki panas dikit lot.
0: Cuaca tuh yang
1: cuacanya kepanasan genten.
0: Ingin
1: itu pun api niki
0: dah bos kena rahayu.
1: Nih, setetok kena nih. Nih, itu yang megatro lah bos tuh.
0: Terus megatro.
1: Nih, niki dumun nih saking barat nih. Saking kauh dumun. Dan ini ita rajem nih mungah-mungah mahandira taler ibu pera taler nini ayuna mah Brajapati kak siatok rahajeng kak sira malih niki Pak Yan Narbo Pak Tut Mancung rahajeng Pak Yan Pak Tut saler Pak Pedes niki pingkali sira ya malih niki Bu Eka Bebe munggah Bu Eka wenten yang Kirana yang Kisawa nenek tuade nenek tuagus taler Jerususi taler Pak Man Panu mungah Pak Man Mahegi wenten ring kekeran taler Gong Biang Seri ring kekeran sire malih niki Kak Eka Plago Kak Eka Mama nggih Bu Putu Keboywo taler nggih menika wonten dumun tuh niki nini Santa nggih nggih Santa sareng Loh Galuh niki rahajeng Loh Galuh nggih menika dumun sisane bungkus dado siki
0: bungkus dado siki nggih
1: kami rahajeng rahajeng
0: nggih sok
1: semua alon-alon ring mati tang sido selamat kecunduk rin keluarga.
0: Ingye.
1: Ingye. Suk semua ketut. Galah wali yang ditiang. Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingye suk semua niki. Semetuan dulu maka sami niki. Ring widangan tanah lot niki nge. Ring Mbah Tunindi. Sampun membuka acara kelanguan dulu ring. Wengi kadi mangkin, wengi kena talar rahayu semeton di tiang ring tanah lot makasami.

0: alun-alun kena membuka. Ketua RRI.
1: Oh.
0: Itu riad pun salib pake.
1: Kalah pas nge, kalah pas ke.
0: Udah ya kita diserang ke sebetul.
1: Patut.
0: Sekarang yang dikira, kudian mana. Jadi boleh monitor, boleh.
1: Inge, yang penting aja. Yang penting tetap yang penting monitor. Tetap
0: setia,
1: patut.
0: Nah, boleh pengelambah setia, ini minta lagu.
1: Inge dulu lagunya nih.
0: Lagu nih, saya cuma dia Gus Jody.
1: Gus Jody sana napi ini.
0: Saling cokot.
1: Saling cokot kita
0: nih. Ya. Coba manyokot, enak.
1: Aduh, ngeng.
0: Itu batut, mereka agak populis.
1: Suk semua.
0: Salah katur mewali. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suk semua niki Bapak Ketut Murdaya. Rengo Widangan Celuk Sukawati. Inge. Nampi pastane iki sok semua niki sampun maknya munggah nyarang ring lain telepon 223361 saling cokot kenan nge sok semua semeton di tarang celuk wentan gong yuana jaya kenan nge demogi keng nak rahayu tur rumah ket pasawi trandruwe. Malisiki demun sang lain di tarang lain telepon 223361 nge om swastiastu.
2: Om swastiastu itu
1: inge
2: apa-apa gatre.
1: Gatre kena rahayu.
2: Iya, saya yang atas kawal itu.
1: Nah, dos matiwasa niki modulasi druwe. Tiang?
2: Nembe boleh munggah, hetang.
1: Nembe munggah, cak mewah ingat suara ane mungkin gitu.
2: Iya, nak. Tapi lah enak berjuang gitu.
1: Punapi cuaca druwe ring kerang asam.
2: Cuaca makin dingin gitan. Yang ni panas cetar gitan.
1: Kentan.
2: Kena semangat pun ya.
1: Durus.
2: Mangai dinari kaya ante sana terus nama tilar.
1: Terus nama tilar. Inge.
2: Inge moga tu sarang sambil kemantan. Om anti.
1: Inge suk semua niki semeton di tiang ring wawidangan Karangasem. Niki ngiring sebetan niki belirang apa stawa sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami ring wungi kali mangkin demungi kena rayu sementara di ring Karangasem nge. Nah pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki ring perempat RRI dan pasar niki nge. Mohon bersabar dumun jebos mele jebos pasti ke jagi pacang sangre di tiang utawi baca di tiang gatre tersalam druwe ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar. Inge pemirsa sarang sami rekalarai sampunan metilar tetap setia ring perempat suara budaya Bali ring di tiang mesanakan ring di tiang miarsa yang temang saking Gus Jody saling cokon.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inge, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sedangkan tuan tetap sadia, iring di tiang ring perumpat, suara budaya Bali. Kali temai, wawu aturan di tiang, dumonggi presiden menghibur, nge, ringungi becik meka dimangkin. Pemirsa, sana sampun bergabung ring pia WhatsApp, niki wenten, Ibu Eka ring sampidi, nge. Asuk semua sampun bergabung ring pia WhatsApp, dulu ya, lalu wenten Bapak Ketut Sumarje. Ring Widangan Banjar Bengkel dan Pasar Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin rahajang tugas Pak Tutmus salam kena rahayu suk semua niki Bapak Ketut Sumarjo sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka samiring wungi becik mekadi mangkin ye sangra titiamu wali mali ring lain telepon 223361 durus pemirsa sana sampun bergabung niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi. Nini Ida.
1: Nge, bungodor meja pas. Punapi dado dek.
0: Kena, Nini punapi dado siki.
1: Ampun dado san.
0: Ampun nge, dumogi ngelantur.
1: Kari masih mungsut-mungsut juga kadang apa kadang ngentuk ini.
0: Ada cuaca terus niki bulak balik kenten.
1: Batuk-batuk kita
0: tu. Ingat yang kenten mesti talar batuk. Harus diimbangi dengan anu niki nini napi wastane harus diimbangi dengan olahraga yang rutin.
1: Olahraga jalan-jalan.
0: Ingat patut-patut.
1: Yang ngetampung.
0: Tur harus dibantu dengan asupan vitamin kenten.
1: Mau ke dokter bu,
0: ajang-ajang nih harus sane sehat-sehat mungkin kan, berato ini.
1: Ampun ya nanti anak sih masih kering sana kita gitu, tuh. Sih begitu ngeramuk kita gitu, nggak mampu napi nih mau gatro dadah senang semang gitu.
0: Nge, siki-siki.
1: Mau gatro gitu.
0: Durus.
1: Nge, magatro, majang ring main dirat. Boya man di radio nih main dirat. Bingung wah niki dadan mus.
0: Pun api je radio nane jane
1: niki. Ya mau klepot kone niki sang iyo ngaling akene bas liwat yang kan lana bana muteran to. Jok mau klepot kone mati ket. Ini maunya aku anak lubang abang sebetulnya aku kau melihat warna radio kini tiang runi onyo dah tong abang aku selalu tu jauh kamu mak.
0: Aduh,
1: ini nak bingung sih kalau radio tu. Kadang cuman gitu
0: jalan hiburan,
1: tiba-tiba gitu tu. Ini Pak Depi nyarem pun tu.
0: Ini
1: Pak Depi. Enten Kak Ciatok, Mbah Tunindi, enten Nini Ayuna, enten Kak Dania, sarang Nini Melukena, Bu Putu Koboiwo, Pak Cet Mancung, Pak Yan Narbo, Kung Biang Sri Kekeran, Mbak Udaigi, selamat Lajeng Wengi, enten Niki, Bu Eka Sempidi pun enggak nih?
0: Bu Eka Sempidi, ring WhatsApp dulu ya sampun munga.
1: Ini malah bos napi mungkin macam cimpedang napi bernostalgia.
0: Macam cimpedang.
1: Ya malah bos sekarang macam cimpedang. Oh bu Eka, Bebe Taler, Wenten Jero Manurago, Nian Kirana, Nian Kesawa, Patut Wirko, Patut Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal. Ini ki Oman Pandu munga malah bos Oman Pandu. Sarang yang macam simpanan. Ini siro niki patut Pak De Karjo ni cak semua Pak De dua ngibin Pak De Karjo. Kita nak sing bisa ngibin Pak De Karjo tu.
0: Iya.
1: Ada tuan mu nak sing yang pun nak ngibin.
0: Nentan dia tiang kantun di ruangan.
1: Ngibin sih kacundung aja nini gitu
0: masih. Aduh. Inge pungkuran.
1: Kacundung aja tuan mus nih.
0: Inge pungkuran pasti kau enten gak lama leh.
1: Wenten Pak De Pulos Jayo tala niki kak lalah nyareng kak pedas semua kak pedas wenten jerum kunyo manasi jerum kusurani semua jerum munga male bos jerum wenten siru niki obok tuku boy nyareng Lo sekar satung, sudah sarang sami dot.
0: Inge.
1: Ini mana sarang sami kena sama tuan sana seneng nyarangnya wongi sekali mangkin dah dan. Sarang ini tuh mus mangkin sana dereng polis. Dan mus male bos las padar yang margi budal, mangdo rahajang rahayu ngantar di jeru. Yuk semua tu kalah nini mau pamit om tadi sati om.
0: Inge suk semua niki nini ita sampun munggah nyarangin semtuara kalarai ring wongi kadi mangkin. Terus malah siki kemantan sang radit yang lain telepon 223361 nge. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inge.
2: Ada bunyi kedua.
0: Dia.
2: Rajang wengi.
0: Rajang wengi wali sarang sira di tiang niki.
2: Sarang Businta.
0: Businta ring penate terus galah terwe kosak niki.
2: Nas tembangnya tu.
0: Nih terus tembangnya nih.
2: Masanda kan temu ni Ica.
0: Nih.
2: Tresna bekalang mati.
0: Tresna bekalang mati. Nih.
2: Beban tak temu.
0: Saking Yan Ferry sampun.
2: Nih semua temu. Sarang kami kuput antuk Pramo Santi. Santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Sinta ring widangan penatih nih sampun munggah nyarangi sementara kalarai ring wungi kadimangkin. Inge pemirsa serang sami rakalarai sahabat budaya sana kantun tetep susatyo ring perempat suara budaya Bali. Inge dua ini galah ditiang kosak niki ring paletan sana kaping kapertama pun niki. Malah je bos sang raditiang ring paletan sana kaping kali ring sesi maca cimpa dan ruwe. Ngantos galahe puput jam solas wengi nge. Nah ilingan semuanya sarang sami rekelarai malah je bos sesi maca cimpedan.

Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: apa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
1: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
2: Rahayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
2: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
2: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif,

0: Pelukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmane dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rakalan rai sabar budaya sanaikan ten tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali inge. Nah mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarang simto rakalan rai ring perempat suara budaya Bali ring acara kelanguan dua ring palat nasa rekaping kali puniki ring sesi maca cimpedan. Inge pemirsa sarang sami. Nah, aturan di tiang dumun utawi wedar di tiang dumun ugar-ugar duwe nggih mangten enten salah sing salah mleje bos kinten nggih. Nah, semeton kelarai sane penelpon kaping ka pertama lan penelpon kaping kale durus ngemedalan cecimpedan duwe taler punika taler penelpon sane ungkurnya ne patut nyawis cecimpedan semeton sane penelpon pertama lan penelpon kaping kali kenten nggih. Nah dulu serakalah rai pemirsa serang sami sampun buka di taring lain telepon 223361 nggih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu Brigit Mer.
0: Nggih.
1: Pertama.
0: Nggih.
1: Punapi gatrene.
0: Gatre kena rahayu punapi ring serokadan.
1: Cerah mancing tapi dingin.
0: Dingin nggih. Nggih kena niki dados nggih.
1: Nggih, dingin. Ampun tiang kusirep niki britut mul.
0: Kenten.
1: Tang itu mesti pedam. Tunduna tiang satu lagi. Ini acara musim betan gitu.
0: Inge patut.
1: Ini kita yang meduwe siki nge musim betan nge.
0: Durus.
1: Yang kejatuhan daun orang itu merasa sakit daun apakah itu? Ulangi. Jika orang itu kejatuhan daun merasa sakit daun apakah itu?
0: Inge, jika orang itu kejatuhan daun merasa sakit daun apakah itu?
1: Iya, betul.
0: Inge,
1: atus yang suksemo sati.
0: Inge, suksemo niki Bu Jero suci ring widangan serokadan. Inge. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai niki nge cecimpa dan ruwe niki agak bahasa Indonesia niki tanja agak mula bahasa Indonesia niki nge. Jika orang tersebut kejatuhan daun terasa sakit, nah daun apakah itu nge durus pemirsa sarang sami seneng wikanin jawab cecimpa dan saking Bu Jero Susi talari Bu Jero Susi durus. Napi wastane jawab ruwe malah jebos wedaring WA perempat RRI dan pasar nggih mangde patut untuk ditiang ngaturan jawaban ring akhir sesi cecimpen ring terakhir kinten nggih. Inge sang radita wali male om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inge.
2: Ya
0: pun. Master dua ini ki master.
2: Nah, kalau begitu bahasanya Indonesia. Saya jawab dengan bahasa juga.
0: Nggih, napa jawaban dua?
2: Jawabannya daun pintu.
0: Daun pintu nggih.
2: Jangankan sakit. Bisa melindungi.
0: Ah, nggih. Sok semua niki jawab dua daun pintu nggih. Durus makin patut cecimpan melesiki bang do kalih wenten. Inge, kentan ugar-ugar dulu ya.
2: Oh, kentan. Inge. Yang kentan ya. Nah, piki.
0: Inge.
2: Nah, cemik, pecik ke. Apa itu?
0: Inge.
2: Cemik, pecik ke. Tegunung.
0: Mm-hmm.
2: Terus Panti Gano, Kanti Ber, Niwang.
0: Kanti?
2: Niwang.
0: Kanti Niwang, kan? Niwang, kan?
2: Niwang.
0: Inge.
2: Alikoman tadi
0: sudah gini. Suk semua niki patut nge, sampun mungah niki nyarang sebentar nak korang.
2: Inge. Suk semua,
0: santi. Inge suk semua niki patut mancung nge. Sampun mungah nyarangin sementara kalarai ringwungi kadi mangkin nge. Sampun dalar menjawab. Cecimpadan saking bujro susi niki wantah daun pintu dalar sampun nyicen cecimpadan napi kena cenik peceke tegula pantegana kanti niwang kena nge. Nah terus pemirsa sang radio yang lain telepon malah siki dun mangda nyawis ke kalih mangkin kena nge. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Inge
3: Rajang
0: deh. Rajang mewali. Ibu pun api. Kena ye.
3: Cecimpat dan deh.
0: Inge.
3: Deh. Singlah cecimpat dan.
0: Nge, cawes niki. Ibu boleh nyawes niki.
3: Tapi niko.
0: Nah, sana ke pertama saking ibu jero susi niki.
3: Tapi cecimpat ibu nak san radio kira-kira.
0: Kintan. Jika seseorang kejatuhan daun terasa sakit daun apakah itu?
3: Daun pintu.
0: Daun pintu. Satu jawabnya. simpan dumun. Nah, mungkin sana kepengkali saking patut mancung niki.
3: Napi itu, Ben.
0: Napi nak cenik peceke tegola pantegane kanti niwang.
3: Nak cenik tegola pantegane kanti niwang.
0: Nih.
3: Boneka, kan?
0: Boneka. Inge, simpan di tangan dumun jawab. Hahaha.
3: Asane nun Bu Susi itu benar asane tuh.
0: Nggih, nggih.
3: Tolong Bu Susi kasih informasi anunya ke kasih informasinya ke Tutmu selamat perempat nggih. Ibu nak sing lah cepet Kang Wah nyawis kene.
0: Nggih.
3: Lah cepet deh Ibu, apa?
0: Nggih.
3: Nggih terus nggih. Raja ngemargi yang suadarmo nih mau garang mau lombo marah mau balap ya kak mangku sedani nu kan mau jagro nih. Ayo malun-malunnya buat kak ayo kita aja. Nggih raja set lagi bos membudawas ada ring margi sama orang jero
0: nggih.
3: Suksama Om Santi.
0: Nggih suksama mewali niki Ibu Eka nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami nggih. Pamirsa sarang sami malih pisan di wedar yang niki cecimpa dan saking ibu jero susi niki nggih. Nah, jika seseorang kejatuhan daun terasa sakit daun apakah itu? Ngene nggih. Dalar saking Pak Yanarbo nak cenik peceke tegola pantegane kanti niwang. Napi kene ke. Nah, lurus pemirsa sarang sami rekalarai malih jebos. Sang Radit yang mewali ring lain telepon 223361. Mungkin ring titiang sanang ring titiang miarsa yang temang. Sane sampun saya gayang titiang.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, pemirsa rekelanai sahabat budaya, senekan tuntut tetap satir yang ditiaring perompat suara budaya Bali. Kali temang wawu sampun naturun ditiang ya, demogi presiden menghibur sementara kelarai ring wengi becik meka di mangkin. Nah, sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp perompat RRI dan Pasar Wen dan Pak Yanarba ring kapal nih kingi menjawab daun pintu. Suksumo nih sampun bergabung ring pia WhatsApp. Mang Pandu beli komang Pandu Warjana nih kini cecimpa dan nejero susi daun pintu cecimpa dan nepak tut mancung gangsing. Nah suksumo niki beli komang Pandu nih sampun munggah nyarangin ring pia WhatsApp drui kenan nih. Talar niki mantan Bapak Suije nih cecimpa dan pak tut mancung jawabannya gangsing kenan nih. Suksumo niki semeton sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perompat RRI dan pasar. Ring lain telpon sang retitiang muali male. Durus sane sampun sayaga. Iring titiang maca cimpa dan Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Inge Pak Yanarba punapi gatre.
1: Sedang karo kena. Itu telar kena nge.
0: Kena rahayu niki. Aduh nge.
1: Inge simpan dengan wajra susi ni kau pun daun pintu.
0: Daun pintu ini.
1: Yang simpan tu mancung gangsing ni kau.
0: Gangsing, yeah, suk semua ni kau sampun bunga nyarangin ni kau Pak Yan.
1: Inge, inge ni kau mantan itu.
0: Inge suk semua ni kau.
1: Ni kau buk mar nyolek ni kau rayu. Terang tak tahu. Suk semua itu.
0: Inge. Suksemo niki Pak Yanarba jawabannya daun pintu lan gang sing eh sang redit yang mewali mari yang lain telepon 223361 Om Swastiastu.
1: Swastiastu itu
0: ingge ingge durus
1: ingge niko patut niko benar niko jawabannya yang itu yang niko
0: wanta patut niki daun pintu. Pintu genten. Suksemo niki Bujoro Susi sampun bergabung niki ring via WhatsApp perompat RRI Denpasar. Talar sampun maca cimpedan. Durus rakalarai pemirsa sareng sami sang redit yang ring lender pun 223361. Inggih Om Swastiastu. Inggih Om Swastiastu.
1: Nggih, maksud
0: nggih kagang
1: sing
0: jawab panten. Oh, kinten. Nggih, patut macam muali mungan. Nggih, patut. Nggih, suksemo niki patut mancung. Sampun munggah talar pantah. Patut niki jawaban ruwe niki anak cenik peceke tegula pantegane kanti niwang. Wanta jawabane gangsing gitu nih.

0: pemirsa Rakela Rai, Sanet Kantun tetap satir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Duaning kekali cecimpadan dua sampun terjawab ya ringungi kan dimangkin. Nah iring ditiang mesanakan Rien, iring ditiang miarsa yang temang Sanet sampun saya gayang ditiang pasti ke meleje bos ditiang muali malih jagi pacang iring sementara Rakela Rai ring acara kelangguan ring atas puput meleje bos dalam jam solas nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Pemirsa Sarasami, Raka Larai, sahabat budaya, senekan tun tetap satya ring titiang ring perompat suara budaya Bali. Duaning galah titiang tamis-tamis telas dikiring. Acara kelangwan druwe ring rahine buda tanggal 16 September warsa 2026 puniki nggih. Nah, ditiang jagi pacang lungsur mau pamit rawuh riki dumun ditiang jagi pacang iring semeto Raka Larai make sami nggih. Suksema uratian druwe saking nuni sampun iring ditiang. Ring acara kelangwan druwe kenten nggih. Nah, teman-teman po Bali oke sampun atur ditiang dumugi presiden menghibur sementara kelarai ring wungi kandi mangkin. Ritat kalane ditiang ngiring saking nuni pasti ke ake kekirangan ditiang. Ditiang Lunas Agung Rene pangampura tur acara druwe puputan ditiang antuk para mel Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
7: Pandau buka jani, dewan ni nanggung jawab. Jani ki dewa tebedun ke jagade. Awat taro Wisnu gelaran. Tumpas ane madan malo papo degak lekoh di jagade. Mogi-mogi sida, sida bani dewa. Singge, aradu karadu petaro. Menawi pemargin titiang sani dungun, singsal, inge. Sana mangkin ditiang jaga nagingin kayun singi berdaro tebedon mereka kemaya padau karatu ini durusang melinge puputan bawa sana aratu
8: untuk menyelamatkan bumi dari keangkara murkaan boma yang siwa mengutus Dewa Wisnu turun kemaya pada menenteramkan keadaan, memuliakan kebenaran, dan menegakkan keadilan.
7: Wan tiadir sampun si depas jati kanang, mari menteri suar geluh.

tumbuhan meneduhkan hati sanubari. Puspa ragam tanaman merekah mendendangkan lagu syahdu. Nyiur melambai girang berayun-ayun santun. Bulir buah-buahan menggayut

Namun di balik kenyamanan dan ketenteraman itu tersembunyi kepiluan dan keperihan sanubari, yaitu nestapa yang tersiksa dari Dewi Adnyawati yang disekap di tempat terpencil ini. Dewi Adnyawati dikurung dan disekap karena tak bersedia diperistri oleh Bomantara. Dan para dayang ditugaskan Bomantara untuk mengawal sa.

0: sudi menjadi pemuas nafsu penguasa jalim Bomantara.
1: Arisa pemijilang watakin paliwara bina kejarah kenires-ires sang bomo ngantian suk sekel karamanire bersama sampun suwi nil.

0: ayun pa ka
1: ano yung udia nga di tuh ngeling duen ga ini mah ai pang beli do mengejo ai adi ai wih celut ya ya aduh nem arok kango aduh sampunang sampunang

我说我眼目了上看你个大还有你的我眼眼的样拉比的样什么给完成问

di gumi ni. Orang beli sanggup lakar ngaliangi dewo bukanya ni. Dewo sang bomo. Yen meresi deyangi dewo ngerarakan titiang de dari mau tamu. Super aboni lo tamu. Ritat kalau puniko titiang jaga ngiringan. Kayun idewo ne pinako angin idewo rabi sekian titiang ngiring. Wah. Ngalih de dari ada dewo elah. Deja ada dewo siu ibu moni dah ngalih de dari. Kewalu adi antor sama luna belilah karena ngalih ni dewo muladi ngalih pengabden ni dewo ne. Wah enak enak enak. Anda kerja di kisir sang bomo. Hey, wadakin balik waru man man ya di. Hey, waduh enak.

0: Sati, putra mahkota Dwarawati, Sang Samba. Samba adalah seorang satria tampan rupawan, tulus bakti mengabdi kepada negeri.
1: Cih Noyang bakti ni dewo ni adi, sangka neng beli ngalih dewo kukuk jadi main ke tengah ini alasan. Adi diadnya wakti main tuk beli wali kemau kejagat Dwarawati adi tau dini mekelo pak.

Agung sesunan di tiang pelukuk toko dewa nintan meresi dayang di tiang emani dayari dan pusamandano sang samo pianak iker senoni melahibani dayari aratu duagung wantianu mengenangan karamani resang bomo angerengo satu orang watakin waduani resenayo pantes ngemban anak lu kebersih kewah cair raksasa bekeyang wah yang mangkana enak bupareng ngulati ringeni umwasir sang samu kebalo wogan wogan ala semalu wogan telahkan bekeyang sarwa buruh ini beheheheheh anedau anedau lu

0: Tersebutlah kehidupan yang kertara harja di pedesaan kerajaan Warawati.
1: Sudah Pak Kukul pulas dan kok ngawon nanti. Enak ya sana.
2: Kandung kesarang.
3: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: iman Mesir
1: dan di dadong caklum awalong menggigi kate mansiote
2: impiannya usah mirip lo
1: wajah lamun sendoleh.

0: pipian payin kene caya jatuh magelot poja kaden ada
1: iya
0: jikin kene ayang kiap mada ulas bene asik nepuk ujian.

aduh demen ati. Nu masih ingat masa lalu we. Gila ku ilu, ilu asih melu lo. Iya, lo asih mai, de senang sereng mai. Demen atin beli apa? Nu beli ingat masa lalu, masa nu umur 3 tahun, 4 tahun. Beli aja lo kadang melalung pidan masa dulu tu. Nu beli ingat kan pingat adi ya, dibongkol jet adi misi pingat. Jadi kini geden jit itu, tuh geden jit ya, makita nyaplok jit ya. Mana yang kini geden jit adi ni, mungkin dia geden tombel ya. Dong dewa cak beli makenap orang beli yang kini gumi maju cak kangen makau satu lan jadi mampi dadap kengken ragone dan di panjat di penepi siring panjidang ragone ini masih mang contoh tak kenyamu berayau nanah kita bela lalan mai lah mai dadap.

0: Rakyat Dwarawati mengusung damainya harmoni. Harmoni akan kemahakuasaan yang widi. Harmoni kasih sayang antar sesama. Harmoni dengan semesta lingkungan. Trihita Karana, tiga kiblat harmoni yang dijunjung menuju kedamaian jagat kita.
1: Nah, nenek ale tongo sale yang ku dagang ni oh, soroh buah, pangagung ale tongo oh, pakingkian ibu buah ane dagang mendagang.
2: Nih, len,
1: lu, be dagang basi lo, main lo, mendadak lo, ada basi kena tu, jak gemuk asa ni

tongose lah gue medagang jani. Nah dini badagang dini longsan dini ho. Kuda bas kilo jani. Aduh, beh dagang tua eh. Oh leh nih dagang tua. Oh pidan berubah profesi pidan sing dagang tua eh, dagang harit lah doh. Apa dagang harit? Jani no. Ben berubah jani dari tukang pijat. Ah leh tongose leh mengenok pesan itu medagangmu. Oh tua tua apa kadap nih? Tua Yakoyo tua. Nyuh, yo. Be. Nih, kengke nih. Oh, siap, siap, siap. Oh, ini kerja adep pulau nih. Be, lung jules siapa putih. Yang putih, angin. Urip nih, limau. Yang nih aduh, harus putih lebang uli kau. Be, yang main-main merah, main-main alih kongos ini. Hari wawu samangkan wantian. Bersama waduh penepi siring dewarawati, luar mungkin akan dikenang.

0: Ranting na kin, magayin na kin. May alit-alit, umas, alit, umas.
1: Sang sinangoh yang muni ware, ang uncara kini kanang japo mantere, yudayatnya juga kang ginalarakan. Wong bajraksana makedik senemat meraksana sarirana miswar perkerti dewa mum sarwa satu winasanam bi jumah ripah lo jinawe asing sinanur muku asing sinuku murah gitu pedaga dudududu dibucu petani bi mau garap mau kejang subuhnya kerepok-pok ini hari wawu samangkane hari sedap wadwa bersama iya tuan wingkini angin kinen kegawe nire

bersih. Didiang puniki sang bomo. Rauh meriki metaken ringi ratu. Napi ki ratu mangin. Ipun sang sambo. Praknak iker senoni. Ngemelaiban, ngemandung. Calon raben diangin. Dia hatnya wadi. Aduh, yeh, Dewo sang bomo, dan membalik petakian di Dewo, sang samo ngemelaiban calon raben di Dewo, di tiang sampun uning, baru banyak banyak pun pisiring makor sami sampun uning. Dia atnya wadi namulo tetakun ilo sang samo dan ni dewo medrewe calon rabi dan yin mau bading ni dewo mau bawas. Aduh, antian mau bedo kerama ni resah. Dung ni biang keladi ni mau bukti suboi samo ngemlai bang dia hanya nawati nu masih atnya wadi orang kegelan sebegekin. Nagih ke wok dini penepi sirengi. Nagih lakar ngematiang mekejang waduwa ni. Oh, sambunang sambubak. Yan mangkini waduwa selenak. Pejahakan waduwa selayu wok, wok pasar wok.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngenteng

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan Beli jual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Beli.
0: Ah, dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pura Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kerajaan Dwarawati dipimpin oleh Prabu Kresna yang arif bijaksana. Prabu Kresna adalah raja arif yang welas asih dan terbuka terhadap aspirasi rakyat. Prabu Kresna

tudo. Deu, deu para bukeres neng pukingan niku. Enak. Pada wijilah kenikanang penantua rikala hingan ikang ingkina kenikanang peparu menagung umatur keramani resang Arjuna singa. Aingi aratu aratu beli agung modaking sekadi pawacana ni beli sang balu dewa. Napi kehawe dengan naki buku beli nauhan par banyak bau dana manteri sami taler semeton saking penawa taler rauh beriki menawi kewenten sani bawasan beli sani mulus sang kaning rauh kenikai kadi mangkin mangdesido.

beli sambal dewa. Modaging sekadi pawocanan beli ni. Awen yang sekadi titiang naukan paru panjake sami mang desi desarang iri kiring petangkilan. Yen inek ngomong sen jaga deten wali.

sakit hati ngaineng uruaro awinan didiang taler sampun mutus ijening sang samo medetilik sampun abi minabeng didiang kewentan ngipun ijening hori wawu samangkane karenge dua sire sang Bhima Sena singir. Sang Kresna nu masih ke Dharma negi sang Bli subuh mau bukti anak kita kemai ngainan bumi uok ngai huru harau ngainan kesakitan nu Bli nyantosang ini nyantosang itu jak geras-gerasan lawan yo ibu mu wira Gatot Jagja juga lu wira matur kayak mangki cikir ingani kehuwa Prabu ampura yaya diki wira Gatot Gajo wani langi yuhu maturi jeng ingani kehu bang yang kadidit yang nyarangan cokor dewa rikiring natar puri ini miragi kewentan yang sang bomo muru gado berihakan yaya diki sang Gatot Gajo ngarepakan kau taman sirah sang bomo maring ini ring akase mari wentan yang perwitalil iya diki sang Gatot Gajo sama Pak Boyo kayu manggi ridat kalau mangkano karengu keromanir sang sinangah baku wadu singi aratu

0: Dewa nginginan paruman ngerah sane kewaos utamu lan becik. Cokori dewa kadeh nutus ide Yana ide sang sambo sampun api pemargin ide Yana yang dados pinunas titiang gantos gantos ide Yana sampun api kewentan yang ide
1: Montian mau bener kadir wocano iru yang muni waro inge yang sampun ike giring-giring jantos sarang sami watekin petangkil iri sepetekan iru sang sambo.
2: Hamba yang ditugaskan untuk memerangi Boma datang disertai Putri Agnyawati datang menyampaikan sepak terjang dari Bomantara.
0: Mohon jadur murungan menawahan uang perabdu jadi meriwetkan di pasir panagong. Iya adi sang samo kadena nyenari tangkil ringgi doyati. Uduh, jening-jening sang samo, lantang pesan tuh idewo ni jening. Men kengkeng pemargin idewo utus aji, saja kibuka pekrimik ipanyak. Sang bomo subo dekat di Dorowati ngaeneng yoi panyak kesakit kesengsaran. Aje arat dua jago. Medaging sekadi pawucana naji yen ini kau taman yukti sang bomo sakti maneroguno kewantan
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Duh jening rumah segar gitu kayun aji ni dewa selamat selamat bukanya durung ngesat luwir penantuan ira sanggara pukresnu antian samar-samar kerenge anu menawa uang parabdu wingkini mariwentening pose panagong.

Iya. Kaden yang ibumu deku. Nak lingsir hidup parando muka kincina wincek injek deku mai. Hey parando, enten api. Dari kalau gumi genting bukoyani rauk. Dewa, Dewa Sang Bimo. Papu harap tangkil ring hidup Sang Prabu. Wah, yang makan enak, enak, enak.

0: Waro dados keselengah ganti tiang rikala neng tiang ingkin neng peparoman singih perana rauh kadimangkin nabi nabi wenten kekuat rauh kadimangkin uduh. Dewa dewa sang Prabu Kresna ampura tiang ngukul di dewa di kalanmu bawa sengka dimangkin kewanten sepuang rauh di tiang meriki mangdo coko di dewa ini sampun suwe di tiang kelapu-lapu tangkil di tiang mangkin wantah melungsur bogo ring cokor dewa semalih mangdo sido di tiang mesayo pengeratu riki ring dorwati aini aratu nando kena sampuni kesuk semua manah ditiang gireng-gireng melingih melingih singgih parando pangiang ditiang ireng rikoring puri watekin waduh sedayu enak popareng ayo dunanin poriak no penangkan dikandang sateru prabdo wikini oh yan makan enak pada lubuk lubuk ingani ke
1: Prabu Kresna menyerukan kepada segenap rakyat dan prajurit Rawati untuk bersiaga menghadapi serangan dari Boman Tara.

Arjuna, Gatot Gajah, Ji, Jenny Samo, Jai.

Bumong begitu. Aku gitu monja. Tonian mabuk di bencai. Yen mulu yuk di Ciperwira peranjat nih. Tandingan balu dewa Bimo Arjuna Sambo. Enak. Wijilah kini kadang kawis ya satu. Wih waduh selayu enak. Berperang kelawan. Waduan waduan zero song. Oh, hey. Aduh aduh.

0: ulung-ulung, ulung, ulung, ulung, ada ni, bohji. Ikan bani, bani.
1: Kandun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten Celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya meyatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol Dunas Amarta Sanciwani, Kabiyuh Dayaan, Dunas Sifat Kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol Dunas Amarta Kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, Dunas Amarta Kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, Dunas Amarta Pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, Dunas Amarta Maha Amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Yudhamastu, Nama Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantrai, Dedane Sareng Sami. Muali puniki nyarengin ring radio kesayangan druine Radio Republik Indonesia sekali di udara. Tetap di udara, pemakasiannya puriki ring frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ring Rahine Waraspati, 17 September, warsa kali tali 6 likor. Rasa angayu bahagia, mana titiang gongge Cynthia, talar sewitana titiang mokdayu Ari, sana nyarengin Rakalantrai ngawit ringgala mangkin jam 5 Semang ya kantos bertugas meliji bos ringgala jam dasa sama waktu Indonesia Tengah. Sanika pertama pasti kenyane gatra dumun iki semeton mogi tate sanika aptiang kena rahayu talar nyalanang soderma sogine lan sokarya ring rahine Waraspati sane manis mangkin sekali penyiar druene astung karep puniki margi antar tur labda karya nge talar gongesines tate mepekeling majeng semeton sami siaran kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah ring pro 4 RRI Denpasar dades puniki pirangang sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sana sampun dados kepoleh puniki ring Play Store utawi App Store talaring streaming rri.co.id. Rakalantrai gongesintia informasi yang dumun napi kemanten dan acara sane pacang kemargiang ringgala jam 5 mangkin kantos nampak ringgala jam 6 semang wenten acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu tepatnya ini malah jebos ringgala jam 6 semang wenten renungan Puja Trisandya majengri umat Hindu Sudarma sane wenten tering sejebak Bali nge usan Puja Trisandya nge Rakalantrai ngawet ringgala jam 6 lintang kantos tengah pitu kirang langkungnya ne acara Rahajeng Bali niki memali wenten siaran galang kangen nge setengah pitu kantos jam pitu wenten acara Rahajeng Bali mewali gelaran acara druene puniki informasi lan tembang-tembang Bali informasi nganinin ini perakiran cuaca ringgala jam pitu kantos jam sia kanton ring gelaran acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang-tembang Bali nge wenten kali paletan galanya nih angin meblik bak sarang semeton sami toringgala jam sia kantos jam dasa wenten acara Rahajeng Bali obrolan komunitas lan puniki ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia. Rakalantrai menanti tiang serang sami mungkaring siaran rahino mangkin nge kator nyanyian Dharma Dumun utawi tembang Bali rohani Hindu sani memurde karma.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duerbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duerbingin yang terletak di sebelah timur pura.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi. Rakalan Rai mulai puniki nyarengin ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nyanyian Dharma utawi tembang Bali rohani Hindu Karma murdanya ne samun mungkaring acara utawi siaran ring rahindo mangkin nge. Napi sani rakalan Rai perbuat nge pasti ke wenten hasilnya ne kenten nge rakalan Rai nge. Iring sarang-sarang puniki ngelaksana yang sana becek nge rakalan Rai nuna sana becek nge memberi pun sana becek ke mantan kenten nge. Sekadi ring perempat RRI Denpasar acaranya ne becek-becek kataan ngira kelan rengge sekadi gatro penyiar ne becek-becek nika artinya ne astung kare narawakia dru ne becek-becek kemantan semang ne mangkir sampun saya ge puniki ngincan napi wasan nge bekel angin urip iraga sarang sami kentan nge sedurung melaju bos rekelan reng nyarengin ring acara siaran Surya Puja elingang dumun nge mengutamakan kesehatan nge rekelan rengge kesehatan lahir dan batin nge rekelan rai kesehatan lahir pasti kenyane meminum segelas air putih hangat dumun nggih rakelan Rai niki sampun berpuasa rakelan Rai nggih selama 7 hingga 8 jam nggih untuk mengawali nggih asupan nutrisi rakelan Rai di pagi hari dengan membuka segelas air putih hangat nggih talar puniki kesehatan batin dengan duduk bersantai dumun di teras kenten nggih atau halaman rumah menghirup udara segar dumun atau memandang sani hijau-hijau dumun nggih sampun nak memandang gong Sintia ten presido mangin gongge kenter nge karena terhalang oleh jarak. Bercanda niki nge rakelan Rai nge astengkara niki nge rakelan Rai napisane ka abdi yang kepolihang ring Rai nemangke taler rasengkara gongge sampun poleh mewali nyarengin rakelan Rai ring acara siaran Surya Puja niki ngemosang ini nafsu dan kemarahan keserangin narawakya wenten inengah Budiantara sapun api daging bawasanya nih sarang-sarang melejib bos pirengang sedurung lantur ring acara siaran Surya Puja kira langkung bobotnya nih ringgala jam 6 sama malah cepas nge niki wentan dumun pirangang sana jagi lintang ring arsa talar kayun pamiar sesami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
1: ini nih? Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pusing! Pusing!
5: Ada apa tuh?
4: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
5: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
4: Ya gak semudah itu, Beli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
5: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, Om Manubhadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga Anda kami jumpai dalam suasana yang berbahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Inengah Budiantara, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Nafsu dan Kemarahan. Umat Sedharma, seperti yang kita tahu, nafsu dan kemarahan merupakan saudara kembar. Nafsu dan kemarahan mempengaruhi pikiran. Akan tetapi, bila pikiran kita kuat, maka nafsu dan marah akan dapat diatasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pikiran dan proses pikiran merupakan perwujudan dari manas. Jika pikiran diarahkan kepada keduniawian dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, maka proses pikiran terarah kepada kekayaan dan harta benda. Karena inilah yang mendasari kehidupan kita dalam dunia yang kasat mata. Kata kekayaan itu sendiri biasanya menunjukkan milik dan kesenangan duniawi, seperti emas, uang, rumah, tanah, dan anak. Kekayaan dalam bentuk lain ialah kemasyuran, jabatan, serta kedudukan. Akan tetapi, menurut Bhagavad Gita, baik harta benda maupun jabatan bukanlah kekayaan sejati. Kekayaan sejati adalah sifat baik, tingkah laku yang baik, dan pengetahuan tentang atma itu sendiri. Nama dan ketenaran duniawi, harta benda dan keluarga, semuanya itu bersifat sementara. Semua itu bisa hilang, bahkan pada waktu kita masih hidup. Semua bisa hilang karena bencana dan kemalangan yang akan mengakibatkan musnahnya nama dan kemasyuran, harta dan pula keluarga. Apabila tidak ada satupun dari semua ini yang akan mempunyai hubungan dengan kita setelah meninggal, tetapi yang akan tetap bersama kita adalah sifat baik, tingkah laku yang baik, pengetahuan, dan semua sifat-sifat mulia akan membantu kita. Tidak hanya pada masa kita hidup, tetapi akan tetap membantu kita setelah hidup kita telah berakhir. Mereka semua merupakan teman setia yang mengantarkan kita menuju Tuhan. Umat Sedharma, kemasyuran yang sejati tidak tergantung pada keindahan badan atau daya tarik. Bukan pula karena kekayaan atau kemampuan fisik, melainkan karena sifat-sifat kita yang baik. Di dalam kitab suci kita akan menemukan sebuah cerita tentang Wismawitra yang mengandalkan kemampuan fisik lalu membalas dendam kepada Resi Wasista. Resi Wasista hanya mengandalkan kemampuan Tuhan. Ia adalah seorang Brahmana, Resi, jiwa agung yang selalu berada dalam kesadaran Tuhan. Dan ia mengandalkan Brahma Tatwa sebagai pelindung gaib. Pelindungan yang timbul karena kesadarannya selalu berada dalam prinsip Tuhan. Ketika ia digempur dengan panah maut dan senjata, Wiswamitra yang pada waktu itu adalah seorang raja yang berkuasa dan lalim, Wasista tetap tenang. Panah Wiswamitra sama sekali tidak mempan, bagaikan panah yang mengenai gunung batu.
Semua senjata dari Wiswamitra patah ketika mengenai badan Wasista dan jatuh ke tanah tanpa daya. Sebenarnya, kemampuan fisik itu adalah suatu kelemahan. Hanya kemampuan yang dilandaskan pada sifat ketuhanan dan kemampuan kebajikan itu adalah merupakan kemampuan sejati. Seperti dalam cerita yang saya ceritakan tadi, ketika Wiswamitra menyadari hal ini, ia melakukan olah tapa mati raga yang keras agar dapat mencapai tingkat spiritual yang tinggi seperti Wasista. Setelah melakukan tapa brata yang sangat lama, akhirnya dia mencapai pengetahuan Brahman. Dan Wasista sendirilah yang menyatakan dia sebagai Brahmarsi. Nah, dalam kisah lain diceritakan pula bahwa Kurawa bersaudara 100 orang. Mereka hanya mengandalkan kemampuan fisik mereka, uang, dan kemampuan militer raja-raja yang bersekutu dengan mereka. Namun, pada akhirnya, semua mati dalam peperangan yang mereka timbulkan, dan tak ada seorang putra pun yang masih hidup untuk melakukan upacara perabuan jenazah ketika orang tua mereka meninggal. Alangkah buruk nasib mereka. Duryodhana dan saudara-saudaranya bukan mencari pertolongan Tuhan, melainkan hanya bergantung pada kemampuan fisik, uang, dan kemampuan-kemampuan pribadi. Berbanding terbalik dengan saudara sepupu mereka, Pandawa, mereka berlindung pada Tuhan dan hanya memohon pada rahmat-Nya. Ketika Arjuna memeluk kaki Krishna dan menyerahkan diri kepadanya, Krishna sangat gembira dan mengangkatnya seraya berkata, "Bangkitlah, O Dananjaya. Kekuatan sejati terletak pada keyakinan dan pada akhirnya keadilan akan selalu menang dan keserakahan akan selalu musnah. Inilah kebenaran Dharma yang tidak pernah berubah dan berlaku sepanjang masa." Krishna meyakinkan Arjuna pada saat pertempuran bahwa siapapun yang berlindung kepada Tuhan akan mendapat rahmat-Nya dan setiap usahanya akan berhasil. Sebaliknya, mereka yang menolak perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mendapatkan rahmat-Nya dan akhirnya akan mengalami kegagalan serta kehancuran.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Usaba Dangsil digelar di Desa Pekraman Bungaya, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Upacara ini merupakan upacara sakral terbesar di Desa Pekraman Bungaya atau yang disebut sebagai tradisi usaba tertua di Bali. Upacara ini digelar ketika detrune mulai berkurang karena sudah menikah atau hal lainnya. Detrune tidak boleh sampai habis karena mereka memiliki tanggung jawab yang penting di Desa Pekraman Bungaya. Prosesi yang berlangsung sehari penuh sejak pagi hingga malam ditandai dengan pengarakan 7 dangsil atau sarana upacara bertingkat-tingkat. Dalam upacara ini ada 47 dangsil yang dipersembahkan dengan tujuan untuk memohon kemakmuran. Namun hanya 7 dangsil yang diarak dan berukuran besar yang diarak ribuan krama dari depan pasar Desa Bungaya menuju Pura Penataran. Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di Desa Adat Bubuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di Desa Bubuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh 2 orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
0: Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, jika kita ingin mencapai kebahagiaan, yang pertama harus kita kuasai dulu adalah keinginan kita dan hawa nafsu kita. Pada saat timbul suatu pikiran, kita harus menyelidiki kualitas pikiran itu dan bertanya kepada diri sendiri, apakah pikiran itu akan berguna kepada diri kita, atau malah sebaliknya, pikiran itu hanya akan merusak diri kita. Sejak permulaan, kita harus berhati-hati dan memperhatikan agar gagasan yang buruk tidak menetap dalam pikiran kita. Bagi kebanyakan orang, tidak mungkin mengosongkan pikiran. Akan tetapi sekurang-kurangnya, bila gagasan yang tidak baik timbul, kita bisa berbuat sesuatu. Jangan biarkan gagasan tidak baik itu mengendap dalam dirimu. Janganlah pula ia diberikan tempat untuk berlindung dalam dirimu. Ubahlah segera pikiran yang buruk menjadi pikiran yang baik. Demikian pula, kita harus berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik saja dan gunakan setiap kesempatan untuk mengubah perbuatan baik menjadi suatu kebaktian dengan mengabdikannya kepada Tuhan, dengan mengubah segala pikiran menjadi pikiran yang mulia dan seluruh pekerjaan kita menjadi pemujaan kepada Tuhan, maka kita akan maju dengan sendirinya pada jalan yang suci. Dengan mengendalikan amarah yang mungkin timbul, banyak orang yang merisaukan hal ini. Apa kiranya jalan yang terbaik untuk mengendalikan kemarahan yang datang dan mencoba menguasai diri mereka? Inilah cara yang paling baik untuk mengendalikan kemarahan. Pada saat kita menyadari rasa marah timbul dalam diri, pergilah ke kamar mandi. Mandilah dengan air dingin, lalu minum segelas air dingin dan tenangkan diri di tempat yang sejuk. Pada saat marah timbul, akan sangat membantu bila kita pergi meninggalkan tempat tersebut ke tempat lain. Selain itu, untuk meninggalkan amarah dalam diri kita, dalam hati kita, ada baiknya kita menyelidiki apa yang membuat kita marah, mengapa kita harus marah, dan apakah marah itu akan menyelesaikan segalanya atau malah akan memperkeruh suasana. Sebab kata-kata yang keluar akibat dari kemarahan biasanya tidak terkontrol dan cenderung penuh dengan emosional sehingga tidak terkendali. Ingatlah bahwa kata-kata lebih tajam daripada pedang. Bila kemarahan yang kita lampiaskan bisa menyebabkan orang lain celaka atau menderita, maka hal tersebut hanya akan menambah dosa kita. Mungkin kita akan sulit mengendalikan diri saat marah. Paling tidak, janganlah terburu-buru mengeluarkan kata-kata yang keras. Berpikir sejenak, tenangkan diri, agar masalah yang sebenarnya bisa diatasi. Jangan sampai karena amarah itu

pilih. Kita mengendalikan perasaan suka dan benci, keinginan dan amarah. Selama kita sibuk dengan urusan duniawi, terang dari atma kita tidak akan menyinari kita. Karena itu rasa tertarik dan rasa tidak suka untuk hal-hal duniawi harus kita singkirkan dari dalam hati. Kendalikan amarah, kuasai nafsu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, amarah hanya akan menambah penderitaan. Amarah tidak akan bisa memecahkan masalah, tapi sebaliknya, amarah itu hanya akan memperkeruh suasana. Umat Sedharma dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan nafsu dan kemarahan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, tetek enak lan rahayu pangapten sareng sami sampun ketembangin puniki oleh Mogong Mas pemayun kesarangin Beli Agung Wirasuta niki nggih sampun menutup dumen ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Pujangge niki sampun nonton sane nyarengin atuh Kakang Karno Wijaya Om Swastiastu mewali niki nggih. Napi wasna renungan pagi niki acaranya nih siaran Surya Puja wau ngemosang ini nafsu dan kemarahan dari wakil wentan Inengah Budiantara nggih penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung niki atuh Kakang nggih. Niki sekali dibi becek kedagingan wayang tentunya disesuaikan sarang dagingnya nih mangde memuat tutur agama suksema penglimpah lan tim penyusun acara nggih. Suksema niki respon positif di pagi hari nggih sampun ngicenen aura-aura positif dumun saking atuh Kakang Karno Wijaya sampun merespon napi sane sampun kawadarang ring ambara niki ring acara siaran Surya Puja taler mogi-mogi rekalan raya sane lianan mepikeun noh nggih wau sampun mirengang inde nafsu lan kemarahan ring acara siaran Surya Puja di wau nggih rekalan raya sane mangken mata kira-kira dumun nggih maliki deki mantan sampun renggala jam 6 sema nika artinya ne durus dumun nyalanang pemuspan puja trisania manjing ri umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali wusan puja trisania mali jebas gongge Sintia lontrang mali ring acara Pro 4 RRI Denpasar. Ingin rekalan raya tetap menikir yang Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

teu-kite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becek utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon eri sejeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun nguncarang puje trisadya.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajan, ajan. Vale, vale, vale.
1: Rekanan Rai Promotor RI dan Pasar Suara Budaya Bali, Rahajeng Kemargi yang puja Trisan ya, Majari Umat Indus Sudarma, Sanementan Ring Sejibak Bali. Nge, sampun kemargi ya, bagi statek enak lan rahayu, talar seluir, Sudarma, Sugina, lan sukarya Rekanan Rai, Kemargi yang ring reno merespati, asengkara puniki, margi antar tur labde karya. Rekanan Rai semuanya tiga sarang sami, gonge Sintia puniki mewali nyarengin ring acara Rahajeng Bali. Niki nge, wentan siaran galang kangin, niki ngemos sang ini patung merupakan gambaran diri kita. Sampun habis niki rekelan terai daging bosannya nih sarang-sarang makin pirengang.

0: merasa liang gitu Bayu Buniani pura subuh prangkat nih kramo nih aneh sregep dengan cuma wis dengan giat dengan semangat membangun pura secara fisiknya pragat secara fisik tonen madan pragat sempurna sawire pragatne ade nuwek ngerausang sekale kelawan niskale pragat secara fisik bangunane subuh pragat itu yen secara niskale ne mau pokaro jani pangsuwud muadan batu pangsuwud muadan batu pangsuwud muadan kayu pangmuadan jadi pariangan tuh genah nunasijo genah menyatukan diri pikiran terutama ringide sang yang peramu kawi maka miwah perbawan itu.
1: Om Swastiastu, Ji.
0: Om Swastiastu, Putu.
1: Aduh. Wah, denger, Ji. Pangklu yang memiliki di Semang, dong.
0: Pas, ya, tiang sing ada, tuh, Putu, tuh,
1: Kroger. Tuh, menten, hijau, kan, anu, palungannya, nih.
0: Nginangan basang.
1: Aduh, kenten, Ji. Tiang kan dari juruara, makin. Kenten, ini, tedon, niki, malih, kali hari ini, pas purnamo. Niki jadi kan niko jadi mas paspuro
0: niko sangka pengenannya tuh
1: niko Ji yang tempe kanginnya boleh mebat tempe daun niko nyangero cak pecarwan gitu boleh niko kan sebenarnya untung nih anu samin kau pang boleh sih ngorto cak kapah jatuh pun
0: nah pelingi kan mau peragat jani kas melas pas
1: pengong janji. Kenten anu puro model-del anu tuh Prado tuh makanya
0: lewong
1: becek kenten bajak anu bengong dia
0: bahannya mau kerjaan kelas 1 tuh
1: kalau Mbak Wenten masih anu artinya santul dong dikenah kan
0: aja
1: ampun mudah-mudahan kan nanti nak bilang niki jangan kalah kayaknya niki
0: kayaknya
1: ya ngontul lewong puro aja di muka ada jentok kok geng aduh raksasa ngabo gado, ada raksasa ngabo napi nup kana, ngabo klewang. Marum selap ke pura di candi bentare, wentan pernah anu ngan kau, tapi dan kau bomo, ngebomo, kumbang tu aing lep lah ya. Masuk malah ke tengah di aling-aling kau, wentan rangno. Adi serem-serem ke. Dan kenten daging di pura nyah ya raga ke pura kenten tak ngerti dan
0: nyah ke pura gitu apa gue nik
1: ya tapi kan anak nik bawa anun ko nenek moro menyang itu hari aduh takut
0: bila perlu ganti itu
1: misalnya
0: patung upin-ipin gitu.
1: Dan juga ya misalnya kan tadi ini juga gak bagus lagi kan yang juga gak bagus lagi umpamanya nak mau udang anu mau udang mau prado nak nak istri jegeg sehingga tertarik ya lagu itu ke pura itu ada mana tu nak nulis patung jegeg ui anu ganteng nak anu kenal lah kenal model ini kau ni santulong dek bagaimana tentawang jawab anu ni kau
0: ya sehingga masih tawang sih kita tuh mau gabah-gabah kan masih
1: dan tenang mirang di jauh di satwane napi gitu
0: iya nale ya nih nak konsep nak lingsir-lingsir sih gitu konsep pong lingsir ya nih subuh lintang irago kan sebatas mewarisi
1: nut nih mau nenten
0: kan ya iya rawasannya nih puro polinggih ketahui pariangan sih gitu itu kan ya suargan hidapnya suargan sekalo
1: artinya membayangkan bahwa begitulah keadaan di sorga
0: ini melah nih Yen subuh masuk ke mall, ke pelinggi, ke swargan kita hidup itu.
1: Nggih.
0: Tekan itu onyang mau penganggu bunga.
1: Bunga, nggih.
0: Ini jegeng-jegeng ngupaya.
1: Nggih, video daro, video dari dewa dewi.
0: Ane lanang-lanang, ganteng-ganteng, masih mau payas. Di gobane jelek baru usap ini payas nak bagus sih tadi. Sebuah kali itu ada gak omolan, ada kelingkelan, ada hidung, ada suaran bajero, ada suaran mantro. Si gitu yang disatukan gitu ada di keluarga.
1: Suargan, gitu. Nah,
0: jadi ada tasan di sisi.
1: Di sisi suargan, gitu.
0: Ah, di sisi suargan, nih. Artinya cara di puro kan dan di nisto mandalo. Di pintu masuk, Oh, putu ngerawasan busan. Patung apa tuh?
1: Raksasa ngapok lewang, raksasa ngapok gadau, dan biasanya mboknya game keriting, keribu. Mboknya gigitnya, anu, caleng.
0: Itu, yang jani, iraga kel kesuargan, kan mbok ke tengah. Di sisi sini, iraga nu bersifat keraksasan. Itu disimbulkan
1: artinya sifat-sifat rago ini
0: kok sifat-sifat rago tuh
1: dan nak maksud ini kok
0: nu sifat rago ini misi mata nelik dok ke pulau nggak bawa mata nelik
1: ini sifat aku-aku artinya rago
0: lawat irago tuh mau kejar
1: dan mbak rago membayangkan bahwa rago kini rago nu nelik peninggalan dok ke pulau nen ayo mau lihat posisi Mokocok
0: Buat tenang
1: Buat tenang
0: Rago Rago mau celap ke pura
2: Malam kami
3: Jangan merokok kak Bau rokoknya tau Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam
4: Tuh dengerin Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nih.
4: Weh, nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di pura mau masuk kan nih
1: di Puri Agung nih kok
0: Puri Agung tuh ada tuh aling-aling
1: jadi aling-aling
0: aling-ling gitu nah
1: aling
0: ling itu tidak ling munyi apa yang kita boleh bicarakan apa dari orang
1: kalau di pura napi di orang napi ini tanda dosnya kan ya cuma nyaring nih kok nyaring perkataan gitu
0: nah gitu
1: dan
0: isin ini napi astana itu tuh bawa candi bentar keliling kena terus haji tembok sengkar kena itu kan itu
1: pangten agak ngelah kena meduo malihnya kan ya tulus kayone jadi kepuro ya jadi ngatur bakti oke dan
0: isinya no mata nelek so sing tadi ngomong deh isinya nyelep itu tuh
1: pasang seduk sini abu jok seduk kan pasang kepuro
0: ingin makan kan gitu
1: oke dan kan nampak ngeranjeng makanya ke tengah malih
0: bener no di sisi ini
1: oh kari di sisi duduk ke tengah
0: singak aja nih bentuk-bentuk patung bentuk patung isinya bok gimbal mogambahan iraga kepura itu sing dandi mogombrang gamring bok kepang rapi rapi.
1: Oh, harus rapi. Oh, periksalah diri Anda sebelum masuk ke pura, benar. Oh, nu mau gimana ngapreng? Nu ya ora sasa wani. Oke. Dan we marot dan anu.
0: Oh, marot sen ke pura, tago sen gitu. Bukan di pura sing benar dok patung nek itu.
1: Oh, ampun ya, halus-halus.
0: Nggih, jangan. Marot itu apa? Aramo botaro
1: nggih yakin ampun oke dan niku artine
0: itu kan arsitektur Bali memang seperti itu
1: nggih pangten agung lah sifat angkoh kari kepuro kene adine
0: pang menuju sifat dewa
1: dapin agung pejabat gitu dok nih yang gak buka pura aku harus menurunkan ngejang pejabat dumun di jabo
0: nang kalang di undang gitu kan ke pura itu misi undang kemenean ngemenean irago ngomong ngemenekan sing mungkin pasti rago nyelenge
1: oh pasti nolai mene yang nolai tuannya ya bisa dalang liling dulu
0: okay, berarti kita membayangkan begitu tingginya keberadaan Tuhan.
1: Oh, jauh raga merah nih.
0: Raga beten, jauh di bawah raga kalau diimbangi dengan kebesaran Tuhan, ketinggian Tuhan.
1: Oke.
0: Boh, nah, bentasan ada undang tuan malu.
1: Bekedur malah tuan.
0: Oh, gitu.
1: Napi artin tuan ni ko?
0: Sawireh irago mekejang. Berpijak dari bawah. Ingatane beten.
1: Ne beten. Napi ini kok ne beten-beten?
0: Ne beten pemekasnya ne ade nyamo brayo.
1: Nyamo brayo.
0: Kita lah semua so nasib bajak mekejar.
1: Patah dan di hadapan hidup sayang widi rago patah teman-teman ne tegahan, teman-teman ne nepan.
0: Bawa sango irago numah lo.
1: Makhluk
0: Tuhan yang tidak sempurna itu.
1: Oke. Denat. Marot yang kemana benjak? Karena anu artin kengken maksud ngejangnya yang di pura niko banyak rago sadar artinya
0: bahwa ada betul tadi nggak itu
1: napi niko
0: yang lewat rago komerjan baja nak ditabanan sih gitu.
1: Oke.
0: Kuri.
1: Oke.
0: Cenik.
1: Cenik.
0: Yen bolong ane, long ane, anu tu. Paling liu 60 senti. Paling liu 60 senti itu. Itu mantah kon nanti ange. Kemudian kene cenik.
1: Biasa kan 80, 70 paling cenik kan biasanya.
0: Oh konsep paling silingsir niki ingken. Pang cenik begitulah sulitnya mencari Tuhan.
1: Oh, pangten jak aloh ragoran. Artinya okay, wah jakti. Benar usaha di sana kan?
0: Mau giringan, misi mau sulob. Gitu kayak wah.
1: Artinya memerlukan usaha ragoran ngerah hijau saya Widi. Dan aduh mau kemana antuk dulu jak
0: lo ganti ya tuh
1: nggih
0: padu
1: aduh nggih sik semono iki anu jak anu nah asin terbayang dik kendana ngertilah rago tutujona makario kendana nggih nggih nggih kendana pamit ya nih
0: bon lantur balik
1: nggih nggih pengarahan nggih nggih
0: nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih

ibadah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kade, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rekalan Rai, Gongnya Sinti akan menyiarkan Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Punapi Gatra Dumun, Muali Gongnya Taken, Majang Sempetan Sami, Mogi Stata Kena Rahayu, Diki Rekalan Rai nge. Sampun nyarangin nge kali acara Rahajeng Bali, Wenten Siaran Surya Puja, Lan Siaran Kalangkangin. Mogi Niki bermanfaat, angin bakal ring urip raga serang Sami, nge Rekalan Rai sedurung memulai di lembaran ke-17, Diki Bu. Bulan September dan kerasa niki nggih sampun bulan berber niki nggih Rekalan Rai kita masukin dumun nggih Rekalan Rai mogi-mogi napi wastan nggih sane diimpikan diharapkan mulai dari harapan untuk diri sendiri keluarga niki nggih astungkara niki nggih terwujud siki-siki nggih Rekalan Rai nggih talar puniki Rekalan Rai harapan ngongge Sintia jemangkin cuacanya nih mendukung dumun nggih Rekalan Rai mensupport penuh sane beraktivitas minap entan sane luar ruangan sampun pole jadwal angin melancaran kantan nggih mang nenek tantar dunda astengkara cuacanya ne mendukung niki nggih santukan niki Rekalan Rai ring kabupaten Jembrana kantan nggih kabupaten Tabanan kabupaten Gianyar kabupaten Bangli niki diprediksikan cerah berawan astengkara niki nggih selanternya ne wentan ing kabupaten Badung kabupaten Klungkung kabupaten Karangasem lan kota Denpasar cerah lan niki Kabupaten Buleleng berawan kemantan. Niki sesuai harapan nggih Rekalan Rai astungkara cuacanya ne setata mendukung niki nggih. Yeni ngring studio Propa terar Iden Pasar gala mangkin kantun terpato rem-rem kantan nggih rem-rem bukan berarti hujan nggih. Kita menunggu dumun sinar cahaya matahari sang yang surya puniki nggih medal ngiring ambar kantan nggih. Mang Depule vitamin D, Mang Depule kesehatan tulang ring pagi hari, Mang Depule puniki nggih kehidupan yang cerah nggih Rekalan Rai sesuai harapan raga sareng sami puniki cerah kenten nggih. Arus lintas dumun yen sampun cuaca mendukung apakah arus lalu lintas rimargi Hayam Uruk Petong Dasa Denpasar mendukung niki gongge pantau dumun dari studio Pro 4 kenten nggih. Astengkara mangkan terpantau lancar lan kondusif nggih sekadi pengabdin sareng sami niki semeton. Elingan puniki Rekalan Rai metaki-taki ring pakubon surat mengemudi panasin dumun sepeda motor kenten nggih panasin dumun roda papat druene astengkara niki nggih Rekalan Rai ning samareng margi alon-alon kemantan state mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih informasi ini perkiraan cuaca sanego nggih sinakutif saking bmkg.go.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Inggi, selamat pagi rekanan Rego ngesinnya mulai nyaringin dumuntering acara Rahajang Bali Prompeter RI Denpasar Suara Budaya Bali Manis Pisan Tembang Nusantara Diwoni Kingge Saking Kak Ogi Maulana kentan ya. Sekadi napi wastanya puniki rakelan rai sane meduwe rasa manis alami kentan nge niki bisa dikatakan pencuci mulut sane alami kentan nge sane sampun pernah dibahas niki rakelan rai dan tentunya kaya akan vitamin yang baik untuk sistem pencernaan kentan nge tapi niki rakelan rai tidak semua buah dumun kentan nge bisa dikonsumsi pagi hari saat perut kosong karena sarapan dengan makan buah sebenarnya sah-sah kemantan atau boleh-boleh kemantan. Namun sebaiknya tetap mengkonsumsi sumber karbohidrat, protein, zat besi lan kalsium kantan nggih. Jadi wonten iki beberapa daftar buah nggih rakelan rai sebaiknya dihindari dumun jika dikonsumsi sebagai menu tunggal saat sarapan atau perut kosong kantan nggih. Saneka pertama buah persik rakelan rai, buah semangka nentan dados nggih, buah jeruk napi malih niki, buah apel lan buah pir kentan nggih naler wonten buah salak, buah mangga dan tentunya puniki jus buah kemasan kentan nggih. Nah, jus niki walaupun terkesan praktis nggih, justru niki jus buah kemasannya umum telah ditambahkan berbagai bahan lainnya agar rasanya lebih kuat, enak dan tahan lama nggih. Sayangnya niki minum jus setiap hari sebenarnya belum tentu menyehatkan baik niki untuk sarapan maupun jadwal makan sanelianan kentan nggih. Jadi pastikan dumun kelan raing ya sejumlah buah di atas bukannya niki tidak boleh sama sekali dimakan di pagi hari ya, namun perlu mempertimbangkan berbagai hal yang memang ya wenten napi wastane puniki napi kandungan-kandungan yang memang belum bisa dipenuhi di pagi hari dengan mengkonsumsi buah-buah yang memang dalam keadaan perut kosong tenados dikonsumsi kenten ya. Dan pastikan kembali mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dumun saat sarapan agar kebutuhan nutrisi tercukupi nggih. Rekelan rai informasi sanego nggih sintia kutip di wau saking hellosehat.com.

Selamat pagi, Raka dan Rai, Dinas Pariwisata Dispar Bali mulai merancang Bali Guard, sebuah sistem digital yang nantinya menghimpun informasi kepariwisataan sekaligus menghubungkan wisatawan dengan layanan dari instansi terkait. Sistem ini digagas untuk memperkuat informasi, perlindungan dan layanan darurat bagi wisatawan di Bali. Kepala Dispar Bali Iwayan Sumarajaya mengatakan Bali Guard masih dalam tahap perancangan. Bentuk akhirnya belum ditentukan, apakah berupa aplikasi atau dashboard. Namun tujuan utamanya adalah memperkuat pelayanan kepada wisatawan melalui informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses secara digital. Menurut Sumarajaya, sistem tersebut dirancang dengan konsep terintegrasi karena perlindungan wisatawan tidak hanya menjadi urusan Dispar. Ketika terjadi persoalan menyangkut keselamatan, kesehatan, kebencanaan, keamanan maupun kondisi darurat lain, penanganannya berada pada instansi yang berada sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Rekan dan Rai, demikian Getre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Ajan, ajan.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Gongnya Sintia Puniki Mwali Nyaringin, Ring FM 106,4 MHz, Selat AM 1206 kHz, Ling galah makin, Puniki galah jam pitu, Lintang pitu menit, waktu Indonesia Tengah, Rahinu Respati, Pitulah September, War sekali tali nemlikur, ya. Acara Rahajeng Bali, matang informasi lan tembang-tembang Bali, Niki Nyaringin Rakelan Rai, Sane Menterim Pekubon, pastikan nyane kantun ring galah jam pitu, kentan, ya. Utawi sane kantun ring margi, Nadurus kantos jam sia semang niki nge gongnge Cynthia nenten newe ring ambara sampun wenten sewitren gongge utawi rakan gongge puniki sana nyarengin wenten mbok dayu ari om swastiastu mbok dayu
1: om swastiastu gongge Cynthia nalika taler kira-kira sareng sami ring DJ pada bagenang nge pun api gatre niki yasteng kare sami kena nge ngemargi aktivitas kadi pernikahan gongge Cynthia ya sampun beranjak ke napi wasta tujuan masing-masing niki nge gongge
0: patut
1: wenten sana makarya kenten ge mengantarkan alit-alit ke ngeranjing ya ke sekolah kenten ge
0: wenten alar sane kanton ring pasar wenten sane ma adolan
1: banyak aktivitas memang pagi-pagi niki
0: sekadi mangke niki gongesan talar modayu hari aktivitasnya neh kenten ge biasalah niki semang-semang belepotan kenten ge durung poli penyemang niki ya mohon dimaklumi jadi modayu pasti ka durung poli penyemang niki ge tos nuhun modayu tos
1: dari jauh.
0: Ini mau dayu langsung ke mantan nih kiki walaupun tidak boleh penyemang yang penting sama boleh minum air putih dumun kentan nge. Sudah tentu pagi hari minum air putih ke studio membekal tumbler mau dayu nge. Karena kan tanda dos makin sama mantan peraturan nge. Untuk mengurangi botol plastik sekali pakai kentan nge. Mengurangi sama plastik dan dosnya nih mau dayu talar gongnya setia makta tumbler sekali mantang makin nih ke mau dayu budaya membawa tumbler kurangi botol sekali pakai kertas diam sia nih kayak mau dayu nge malah jebol sering pesawat telepon kuda nih kayak mau dayu ngeranjing
1: ring 223361 nih ke sana jagi interaktif kentan nge siro uning mau duwe rakerai tumbler unik ya nih sebagai pendukung
0: pendukung nge
1: biasanya karena saking sukanya makta tumbler ya dengan fungsi untuk mengurangi plastik kanti mengkoleksi rasanya beragam macam warna motif ya
0: apakah nih kamu mau dayu?
1: Dan dia kan mantarin gift-gift mantan.
0: Oh, gift mantan Mimi Ratu. Berarti menunggu momen spesial, hari-hari spesial kan ter mau boleh tumbler Mimi.
1: Nah, sih ini maju bos nih kira-kiranya bagi pengalaman tumbler sane kudang milih mantan mah duwe. Kan napike di rumah juga menggunakan tumbler. Nah, kan banyak hal yang bisa diceritakan maju bos.
0: Mali jebos nggih talering WhatsApp Pro 4 sane anyar durus ring 0895 7032 45505. Mali apisan 0895 7032 45505 talareng Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Enggak, selamat pagi. Rakelan Rai mau nyaringin ring acara Rahajuk Bali, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sarang titiang gonga sintia talar.
1: Yu Ari.
0: Ye, konden mau pencet mana
1: mula. Emang meciri nih ki sajan penyemang itu boleh ling wawu.
0: Aduh, kanti pedalam nih okay. Tip yang sarang nih di Jerman niki. Ampura nih. Cena ego enggak talar mau doyu bekel, mangga boleh penyemang sulit-sulit niki.
1: Asan ini Jerman tiang mah ampun sap-sap nih kan napi kel boleh.
0: Sampun mah kudus sering perantenan semang-semang mangkin nggih. Wonten salam niki modayu saking Ibu Janura suksema Ibu. Apakah Ibu Janura puniki sampun mengoleksi tumbler sekali bantang mangkin kentang nggih.
1: Tapi memang rasanya kayak kata orang ya, bumi ini ke darurat plastik ya. Oleh karena itu mungkin kita masih sering diingatkan. Betul. Gitu ya, penggunaan tumbler ataupun tupperware untuk tapi pastinya mengemasi di makanan gitu ya. Apalagi untuk ke anak-anak ya, kita diajarkan dari sejak dini
0: Bang di ramah lingkungan kan.
1: Betul sekali.
0: Taler puniki mau dayu lebih sederhananya kentang nggih tumbler atau tupperware kentang segala macam mau dayu nggih niki botol minum tapi bukan botol yang plastik kentang nggih rakalan raing nggih mungkin sane meduwe ring perantanan koleksi anggena alit bekal keranjing kentang nggih atau kan wenten biasanya jadwal beryoga masa ten mebekal air toyo kentang nggih pasti ke mebekal niki apakah nggih tempat airnya puniki sampun ramah lingkungan kentan nggih. Karena niki rakelan rai memilih tumbler yang bagus nika cukup sulit kentan nggih. Yang penting tidak plastik kemantan sampun aman kentan nggih dan tidak sekali pakai tentunya nggih. Tapi wenten niki mau dayu telar sematan titi yang sareng sami cara memilih tumbler yang bagus dan tepat dumun adalah bahan yang aman kentan nggih direkomendasikan.
1: Kira-kira bahan yang amannya itu juga gimana? Mungkin sebentar kita share ya.
0: Mali jebos kentan nggih fitur anti bocor nggih dan juga kapasitasnya kentan mau dayu nggih. Nah mungkin mau dayu talar rakelan rai wenten berkapasitas dengan pilihan ukuran 500 ml nggih atau sampai 750 ml kentang nggih malah jebos nggih minap niki mau dayu dados ke informasi yang cara memilih tumbler yang bagus bahannya napi ke mantan kentang mau dayu nggih sane mangkin ican dumun rakelan rai berbagi sharing ring pagi hari mangkin nggih ini tumbler napi ke mantan sanuan bunduwe jumlahnya kuda kentang nggih dan sering dibawa kemana ke mantan nggih tumbler menikah nggih.
1: Dan juga lagi satu mungkin napi apakah Niko keberatan pakai tumbler atau gimana? Oh, kan siapa tahu gitu ya.
0: Uning, tapi kan wenten ukuranane alitan kan. Langsung dumun mau dayu sapa-sapa niki durusan.
1: Durus ngaranya niki rakarai sane presiden nyaring titian.
0: Nggih, sampun.
1: Ampun, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Semang sarang kali widadari cantik-cantik oleh
1: Om Swastiastu. Selamat pagi.
2: Ajang semang, pidiang ring dija.
1: Aduh. Wau niki baru mau jawab nih yang yoga Gunung Karang.
0: Iya, yang yoga tiba-tiba sampun menaikkan kereta api niki nggih minap naik kereta api jagi ke pasar, ngatahin na alit ning ranjing, cucu ranjing kentan.
1: Atau yang yoga sendiri yang ranjing.
0: Aduh nggih mali bos wanin mali nih yang yoga nggih, rungkur nih yang yoga, sira puniki sane berhasil ngeranjing dados backuper dumun nggih sharing-sharing ini bantang mangkin. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Meriki meluncur ke Pasar Tabanan.
0: Nggih, Ibu Putri. Ibu Putri. Oh, Ibu Vera. Wentar pasangan sane Liana nih Ibu Vera Titian iki.
1: Putri Cinderella dari Pasar Tabanan ngeranjing.
2: Soalnya anugerah dari perempuan RRI.
1: Abuh anugerah pencerahan ya. Cahaya sudah memberkati Bu Vera. Astungkare.
2: Astungkare enggak.
0: Niki nareng studio durung wenton cerah niki santukan ya kebiat-kebiat kide niki Bu Vera.
2: Niki sampun
0: tuh. Oh sampun.
2: Sampun nge. Cerah niki cuaca niki nggih.
0: Giliran dumun Ibu.
2: Sampun niki usan mengeningkan cipta wau nggih. Bu Janura rahajang.
0: Ibu Janura nggih suksema. Bu Vera niki ten mebekal tumbler ke Pasar Tabanan ambil nyahit Bu Vera.
2: Inge, wadah iya,
0: kongi. Ah, wadah iya, nih kalau lebih sederhana.
2: Ah, bu jero manurage, inge, bu. Sami nih kami. Inge, bu yang yoga, rahajeng, inge, tampun sami, inge.
0: Kenapa ibu?
2: Ayo waktu wentan ane bahan pecah belah, tuh wentan plastik yang diang.
1: plastik.
0: Yang penting masih bisa dipakai secara terus menerus kentan nge.
2: Nge, tremos kecil nih ke kentan. Tremos kecil maksud toyo tiang. Toyo nih ke napi dak geng nge tu nge.
0: Nge.
2: Kunyit. Kunyit putih pernah nih ke.
0: Berarti memang harus dicampur kentan bung nge.
2: Jangan tiang dulu.
0: Enggak
2: kan tiang tu.
0: Napi nih ke. Manfaatnya nih ke Bu Vera ketika Bu Vera mencampuri bahan-bahan nih ke Bu Vera.
2: Tulang nih ke sakit tu nega. Tulang bangkiang niko.
0: Kentan.
2: Nge. Maka niko enten rahin sambung kali sambung niko nge. Makanya ayo kita saling tulungin, saling ngorahin, cara bahasa Bali, saling ide sama nyidang kan.
0: Bu Vera ukurannya kuda niko Bu Vera, botol minum ma Bu Vera. Kuda mili niko.
2: Telung gelas atuh.
0: Telung gelas kentan. Telung gelas kuda mili dah dosa nih kang ya ukuranin nge.
2: Ini kau toyo anget nih kau pun minuman telung gelas nih
0: kau. Berarti Bu Vera harus toyo anget berarti niki semang-semang kentan.
2: Inggi.
0: Apakah rutin nih kau toyo anget Bu Vera?
2: Siap sedia.
0: Kentan.
2: Pedaging terus gedang.
0: Gedang.
2: Nggih. Ten ajangan ten lumun gedang lumun muncul aja usul gedang wae unda ajangan.
1: Pangtes lumun waduk neto.
0: Pangtes kide mejahitan kentan Bu Vera nge pun mesen jahit te panas hati Bu Vera rustis kentan nge.
2: Atuh kan lebih kejap paling telung jam nge.
0: Nggih.
2: Amun tiang uling semengan dek kepedong.
0: Nah, yen Ibu Vera. Iya nih Bu Vera, niki kan napi wastane ke pasar ampun semengan budal petengan kantan nge makte botol minum. Pangkuda nih ke Bu Vera harus nge-refill minum utawi mengulang kembali mengambil air minum Bu Vera.
1: Mengisi
0: ulang kan.
2: Kolongan tiang tunjuk makmur tiang ya.
0: Pang satu hari nih ke pangkuda nih ke Bu Vera bisa mengambil air minum secara
2: kalau
0: berulang.
2: Tidak salah 7 kali sampai tuh.
0: 7 kali nih ke Mbak Dayu.
2: Nyam makdo.
1: Karena memang karena sering duduk nih ke wajib minum toyo ya, sering.
2: Iya, kan tadi disarankan oleh dokter juga.
1: Betul.
2: Ya harus banyak minum mah gitu. Ke dokter AGK makasih dok.
0: Agak mantan dokter sana mau pakai link kentan Mbak Dayu nge. Yang titi yang sarang Mbak Dayu sira sana kentan ngingetin Bu
1: Vera. Peragan
0: mantan ya.
2: Aduh ini sebagai anak. Punyain meme aja.
1: Udah meme.
2: Meme lakar nuturin sening tekaan ini sih gegayan anen rike ajahin alit-alit denik dua pajang pang mekelu terkadi tiang pang mekelu tiang hidup mirang perumpat RRI pengkale mirang semeton pengkale mirang penyang
1: sirap yang makin sirap ya mirang satu sirap ya
0: wow mau tangi makin malih sirap oh mirangan satu nutur Bu Vera niki aduh suk semua dumun ibu sampun boleh niki nagingin astengkara
2: ingin niki salam sehat salam semangat untuk pendengar perempat RRI ayo bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ayo menjaga kesatuan persatuan perempat RRI yang mencerdaskan bangsa
1: merdeka.
2: Santi Hom
0: suk sama Ibu Vera saking widangan Tabana niki nge 7 kali diisi ulang kembali airnya niki Mok Dayu
1: keren sekali
0: isi bahan-bahan ya. Alami kentan nge campuran bahan alami untuk mengurangi sakit pinggang karena memang durasi duduk Bu Vera cukup lama sekali kita berdua niki Mok Dayu sarang kali kentan nge
1: nyusu jangan dulu
0: jangan sambung nangge ingat yang kedua Vera Malisiki Dumun Rakelan Rai Sirajagi ingin sharing ring acara Rahajeng Bali Mangken Om Swastiastu selamat pagi
3: Om Swastiastu selamat pagi ya salam pun ibu merdeka niko munga
1: apa
3: ini German melaib main radio hormat ya
1: adi nembe tante Jerman sarang tiang presiden nante
3: ngin ini yang pun ngintip maunya saya juara satu
1: Kang Yang juara 3 nya diwawakan pun yang yoga
0: yang yoga dados juara 1 dumun walaupun tengah-tengah yang yoga paling ranjing Kang Yang
3: nge mungkin topiknya tumbler kan
0: nge botol minum
3: niko ampun ini kan ngerti bakta nge kenoko Tumbler nak ya bo yang kijo-kijo to rago peng terus minum air. Apo madan keto. Sing nawang tumbler wadah ye madan tumbler keten. Iya ibu nak bo ngelah tumbler Bali ke keten.
1: Tumbler Bali ke?
3: Nawang ada ana tumbler caratan.
0: Cara coblong tese. Nika sana sana dibuat tanah liat Nika nih tenanggen tapi wastane nge angin stainless yang untuk peruntukan kita Nika yang cara coblong angin ngiasin ring merajan gongge Nika nih
3: dan gongge nini nak ngalah tumbler Bali
0: oke okay, ten
3: kanti selam ten kanti memelas ngisap gitu karena ampun suwe Niko ampun kan caratan Niko selam dan Niko waktu ini kijo-kijo misalnya wenten pertemuan
1: pertemuan sakral
0: pertemuan api mantan ini Jerman niki khusus makta tumbler niki nih
1: curiga tiang bener pertemuan sakral
0: makanya napi wasane mode yu tumbler tumbler Bali kan tas
3: kami nak noleh kan tas bujero di jo Niko nomas tumbler asli Bali.
0: Tapi yang jakti-jakti dumun niki nih, biasanya ini memang betul niki makta tumbler dumun jika ada pertemuan niki nih.
3: Nggih, aja butuh video semua.
0: Nggih, sing semua. Bu Napi nih, jakti nih ke makta tumbler ketika pertemuan.
3: Dan nangen di
0: jero. Nih kan ketahuan berbohong niki mau ada yuk.
3: Angin di jero kan mesti yang tinggit tapi toyo hangat Niko apa dagingin daun jangan ulam pampan nantes na ke tumbler Niko ketapun keto wala ngapun ini kan oko do pesu ngapun keto-keto.
1: Jadi pusat perhatiannya nan tumbler Bali ya.
3: Ne angon di jero dadi kita asal bo pesu ne bang aja tumbler ne paling long ya kita
0: gue. Daging
3: tali penyang lada.
0: Oh kenten. Be pasti ajinnya mahal nih kan inge ya nampun medaging tali inge.
3: Nge.
0: Oh nge.
3: Pertemuan terus nak ke Bajro Sandi nanti sami lansia lidah hidah. Silung na tumbler nini Jerman kata nini durung ngerti ngsap kenapa ya madan tumbler.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kalau nini ta kata ngge minum air nika ada samping nak yakti ya oko di kesehatan cucu talar ta kata ampun masih aja onyang ngore nini banyak minum, pokoknya 1,5 liter tuh harus habis 1 hari.
0: 1,5 liter, oh.
3: Nih, paling seingat 1 liter tuh haruslah. Teruslah Nini inget dong, Gek. Biar masa hujan, biar masa napi, jadi inget tempat Nini ngambil air. Asalapun masuk, kayaknya agak gerah, Dek. Pak siup-siup tapi ane paling deman Nini itu kan gue kayak coyo ane mimuh nih kok demannya Nini kuning ane mimuh gue kayak
0: ini mau kenten kan angin tapi wastanya nih kamu dia mau kungkum akungkum dan matiosan nge
3: mimuh gulo deh mimuh
0: es ratu
1: jatuh mas raga es campur jenis tamter.
3: Kasian deh,
0: aduh kasian deh gongge
1: makanya tiang mana kau kena campik.
0: Aduh Nini nge yang kentan semua Nini sampun uratian ini kesehatan waktu tumbler
3: untuk semua tumbler Bali tidak kalah
0: nge duros
3: nanti oh
0: nge untuk semua nih Jerman tumbler Bali lebihan kan tumbler ngatan tumbler Nika wastane.
1: Nah artinya Nika mengajak ke kearifan lokal Bali caratan dados ya angin kayak mau ring jeruk
0: ya
1: namun pede dados mantan masih apa kejabo.
0: Aduh enten gen ini Jerman tiangnya. Aji diomia munike sampun nyarengin widangan bangli suk semua Aji Ibu Janura mawali ring WhatsApp pro 4 niki mantan salam modayu saking Ibu Janura niki nge talar kelantrai ring Facebook niki gongnya sapa-sapa kide nge sampun wentan Pak Pandit Tombong Seroka dan bangli sampun nyarengin Pak Wayan Berata Batu Bulan Pak De Apong Kelungkung Tegang nge modayu talar kelantrai sana makin mesra kandumun nge kanton malaji bos nyarengin ring acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang-tembang Bali ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ini keren. Ini lagi, bagus banget. Fashionable, check out ah.
4: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
3: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
4: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
3: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
4: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Ingira kelan rai kantoring acara Rajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge sintiang. Getalar, wentan, mo, dayu, ari.
7: Sani kantonnya ringan akar air di kiring ambar.
6: Ingi, bantangnya nih kanton, inde budaya, membawa tumbler, kurangi botol sekali plastik. Manfaatnya nih, selain ini mengurangi sampah plastik, tentunya menghemat pengeluaran.

0: plastik. Nah, ngelantur niki periksa langsung ketahanan suhunya, Gunggek. Nah, niki pilih teknologi double wall vacuum insulator agar tumbler niki presiden menjaga suhu air panas ataupun dingin lebih lama. Nah, niki kan penting kadi bawa sang sira Ibu Vera kayak bawa termos rasanya kenten ge. Dan niki lebih praktis juga karena pastikan sampun saking tumblernya nih medue teknologi kadi bawa sit yang wow. Lantur niki cek dumun kualitas tutup atau ataupun karet pengamannya. Kenten iki penting juga ya. Karena kan tidak tahu siapa tahu udara bisa masuk saja kenten ge. Yen yang sampun tutupnya rapat dilengkapi dengan karet silikon ya yang kuat, niki preside sampun ring tumbler niki dipastikan aman. Lantur ya untuk kapasitas Gungge Cynthia. Niki kan menten ukurannya pilihan mulai dari 350 sampai 500 mili untuk penggunaan varian yang praktis dibawa ataupun ada juga niku ukuran yang lebih besar kan dibawa Gungge Cynthia 750 kenten ya. Jika butuh asupan air yang banyak. Nika mantan niki saking halo dokter gak Cynthia.
1: Inggih sok sama Mbok Dayu. Nika pilihan tumbler sane tepat dari segi ukuran, kapasitas kenten nggih dari segi bahan nggih dengan suhu juga dipastikan kenten nggih. Bang De nenten kani bakteri pasti kenyane
0: dan aman digunakan setiap hari.
1: Patut kentan nge, makanya pilihlah tumbler minum yang rapat dan anti bocor kentan nge, dilengkapi karet silikon minap niki nge, atau pengunci yang kuat tidak mudah longgar setelah sering dibuka tutup nge. Wadayu sana mangkin sapa-sapa nge, kali penelpon dumun sirapun dikisane nyarengin dagingin reng acara Rahajeng Bali mangkin 0361-223361 WhatsApp Pro 4 0895 7032 45 5. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Pak Tut.
0: Juang cungunnya kedek nge.
1: Mau dayun ampun mancung di sini Kang Kentan para.
0: Ana.
2: Kenapa enggak boleh tanggap semang pun iki wong nyemak feeling
1: apa? Aduh. Sampunan tahan-tahan sedo oh, Pak Tut.
2: Awal aja sana ampun.
0: Oke, oke.
1: Oke, waratne kudang menit mantan iki Pak Tut.
2: Iya, ngerti mantan itu.
1: Aduh nggih. Sok semua Pak Tut ampun paling ranjing iki nggih.
2: Mana boleh jam beli bag ni kabler ya kabler
1: tumbler.
2: Jadi sekali pendidikan Bu Jermah na wawu ngenah tumbler dekat yang tanding tu. Apa ya matan kicu? Kencian ya gopan ne kelangon kenal ya matan kicu.
0: Oh jiwa penasaran sampun meronta-ronta.
2: Penasaran sebutan asalnya kalau diajeng.
1: Nika kan majang, nika patut, nika barang patut.
2: Sekali amper kerul kita banyak.
0: Mungkin kita kan enak dah dosnya patut.
1: Nah soalnya belakangnya er soalnya tak.
2: Kang yang atau seadaan kita wan saya amper ker gue banget nanti yang
1: unik. Ada. Botol minum pun api patut biasanya ke angge dumun.
2: Mungkin ampun terus kuning karena anak-anak menumah kentan pun ternyata nih memang dan tablar wadah
0: terus kentan payu ke ajang.
2: Oh iya anu kene kadang asing nak pidana ampun kentan dumun tablar Bali sekali
0: tablar Bali menapi
2: ning tiang de tua-tua dumun kecare mah to ampun tablar Bali ngarianan kentan.
1: Oh dari bahan api nih ke Pak Tut? Oh bambu.
2: Bambu. Kedasnya dagingnya tutup kenten.
1: Oh bambu tiang ini langsung jadi nih kan nge, tanpa dibentuk lagi nge Pak Tut nge.
2: Tapi pun awalnya roh sampai beting jadi seni masih ngenah tutup.
1: Mendaging ukiran.
2: Ukiran mangkena ampun ical sebenarnya dumun-dumuna awah sama kecak-kecak mantan ya tuh mantan ngenah polos tiang mantan ya.
1: Ya ini ukurannya pun api patas kadi tumbler-tumbler zaman mangkin.
2: Iya, lantai lawas-lawas tinggi ni ke kentannya.
0: Ini kan seruas bambu-bambu ni ke batangnya.
2: Ini masalang biasanya pak tua kecere.
1: Iya, kentang.
2: Iya, nampun mentan tinggal pancor ngecor ni ke salut ni ya dumun kan. Jadi atau pancor sistem ke kelapa ini ke ngecor ya ke saluran yang di bumbung itu nah kabler yang mungkin lata
1: nge yang mungkin karena sumber air aneh alami jak sukil minap niki Pak Tut karena sampun beberapa tercemar kentan nge
2: iya kemauan niki ring nampak udang yang kentan karit mata air yang dicari ya.

0: kenten nggih, kantor higienis Astengkara niki
1: nggih. Kan ngarean kenten sumur niku nika tarik mangken untuk mesin udah jabing bakso ke pondok.
0: Oh iya ndangan ampun ngarerah toya berarti harus numpas tumbler berarti Pak Tutian niki.
1: Jika dia waktu awu panah-panah ampun akeh wentane pelung wentane kuning napi ya.
0: Oh ini pelung. Oh dados pelung kaplak Pak Tut di tumbler nika Pak Tut. Jual pelung.
1: Apel pelung.
2: Men tumbler ne dumun nih ke Pak Tut rampurut yang matakan kede tapi wastane dados nyimpen air panas kentane benting nih ke ten.
1: Iya nih ke rampurut ten.
2: Ten ge.
1: Angin kentan kecari nih ke kan menjaga daha berbeda.
2: Ge, yang penting mak teman tentu yo kentan ge.
1: Lah ya niko nampak selang panca orang mereka boleh serah ke.
2: Berarti daya tahannya kirang ya karena bahan alami
1: nah,
2: juga.
1: Hari niko nak dumun nak langah ya ketan ya menipik kena memanah juga kan biasa niko tadi tiang kan dumun nuninnya dering buka ada biasa nginam toyo nah asung karo kan ya kentan no dumun kan kentan mau
2: nak
1: bersih
2: toyo
1: emang kenten
2: tani tiang kenten
0: burung kan karang pun bantam plastik kenten ni mis-mis sanilianan
1: bebas pergaulan toyo mungkin soalnya
0: aduh
1: pergaulan jak plastik
0: oh kenten
2: jak kamplang kan ya
0: kadena napi wasan alit gen manusia gen bisa berbebas bergaul kenten nge ternyata mis pun bisa bebas bergaul kenten nge
1: bergaul mungkin bentar dulu napi jam
0: mantan jek ini ampun bentan grup grup nih ke Pak Tut. Nggih, Pak Tut. Sukses semua Pak Tut.
1: Ini tablar mau wali tiang matur yang tablar nih ke terus terang tiang dan napi ulian dan kene nih rumah sih ke cari pernikahan tu dayu nih ke mana yang menagih bahasa Inggris nih ke tiang ini. Ajak baunya tanai. Nah kita lumun dalam pun sampai sore nih ke makin tiang kentan
2: dia mana angin tahu lah kentan ge yang penting
1: ulian duno kentan dan tapi kualitas kurang
0: beda asan iya ya nampun cemplung ke tumbler Pak Tut. Inge Pak Tut, sukses semua Pak Tut.
1: Boleh dang ini tamplet ampun sekali kentana miring sekali mengirangi karena plastik kau. Sama entah mungkin nak kita mesti ngendek hidup yang senam peralan siapa dah atau pun dan ke dengan benda-benda agenda tumbler
0: TUMBLER tumbler
1: orangnya pun bisa
0: ingat
1: mungkin yang ke nyemak piring nampeng tap
2: mungkin. Oke, contoh yang numun ye, mau mana sih dah?
1: Juku tampun buat lebang kini ini kata yang kepoan.
0: Oke, tenang ye, durus satu, tampar mentan yang ngain,
2: miring.
1: Om Santi Om.
2: Tinggi, susmo banget nih Pak Tut Mancung widang kapal sampai nyarangin. Oh mungkin yang dikatakan Pak Tut Mancung nih kediwau lebih kita informasikan aja bos gonggeng ya untuk cara merawatnya. Mungkin karena katanya tadi kan dari pagi sampai malam udah udah berubah ya. Mungkin dari baunya nanti ke dari segi perawatannya harus diperhatikan juga. Jadi tanjawantah milih tumbler ke mantan becek ya karena digunakan sehari-hari. Jadi merawatnya pun juga becek.
0: Oke, taler pun nih selain cara merawat. Kenten nggih, apakah air yang sudah diisi ketika pagi hari bisa kantun diminum ketika sampun malam hari? Kan masih di dalam tumbler kenten modeyu nggih becikne sapun napi nama leje bos. Apakah nggih air yang sudah lama di tumbler berjam-jam kenten atau bisa berhari-hari bisa becik kenten nggih diminum dan apakah mengurangi kesehatan atau kandungan di dalamnya nama leje bos niki modeyu nggih. Male sikip nelpon dumun male kali menit ke mantan nggih galahnya ne mang depulih male leje bos muter tembang siki durung mungkah ring patatan kaping kali acara Rahajeng Bali nggih. Inggih rakelantre Malaysia Kimantan Malai kali menit dumun Om Swastiastu selamat pagi. Inggih niki terputus nggih Mbok Dayu wanin Malaysia Ki penelpon dumun nggih. Wonten Niang Sri niki sampun nyarangin nggih suksemen Niang Sri. Nggih sapa dumun niki Mbok Dayu siki?
2: Miring Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Raja Semang Dongge, Sarang Sudayu, cantik-cantik.
0: Titia. Om Swastiastu, Niang Sri, Niki.
2: Patut. Kenapi Gatre, Niang Sri gak keren. Setengkara. Aktivitas napi mungkin. Titia yang kena sarang kale.
3: Setengkara.
2: Kalau
3: boleh penyemang,
2: Niki tuh. Bakter, Niki, nah.
0: Penyemang tape, bakternya tasa, Niki.
3: Ayah bayar pun lingkar.
2: Abah ratu.
0: Kangyang bau bau bohon bohonnya mantan.
2: Bohon arak ram ya kediki.
3: Sari-sarinya boleh tu.
0: Geng,
3: aku napi cuaca niki jengke sekarang sudah.
2: Kanten ram
0: ram ram niki.
3: Jadi cerah tu, aku sampai ke kamar gitu.
0: Bagi-bagi nak kidek niki niang cerah niang.
3: Boleh ya bagian punya.
0: Pangtan bagian daun-daun negen pulih niki do. Kangen-kangen mriki kidek Sanghyang Surya.
3: Ampun tetar niki Surya.
0: Iya, sengkara tunas nih angge.
3: Ampun pirang lingkune niko indik sabar sungai. Ini yang kalian yang tentan masih terang tisu ya, sami membekal toyom yang tentan tabler sudah iu. Ini yang yoga ni ke maksud toyom dengan tabler itu mungkin. Ini ke sampun sehari-hari ini ke nak wengkan masih rendah pur masih tentan tisu mungkin.
0: Warna napi ni kan yang?
3: Warna abu-abu.
0: Oh, abu-abu. Memang favorit ni yang abu-abu ni ke?
3: Yes.
2: Pilihannya.
0: Oke. Okay. Pilihannya.
2: Yang nyari yang netral ya. Tapi senang nih mak tetamber kemana-mana.
3: Kemana-mana ke bakcam yang merah, sisi bakcam yang loga.
0: Oh, beda kegiatan, beda warna tumbler berarti Niki. Oke, okay, berarti ini bara kangen tumbler ukurannya nih ke kapasitasnya beda-beda nih kan yang?
3: Beda nih setengah
2: itu loh standar ya Niki.
0: Sira Nika sana nyarengin ya.
3: Nyireh.
0: Sok sama Bu Uman.
2: Mantar kalian yang makta tumbler, makin ngagen tumbler. Cuma toyo biasa ke mantan apa wenten kadi air hangat ataupun air dingin.
3: Kan masih mau duwe ne cari remote.
2: Iya.
3: Senten kaki yang mangsa kecari senten mangsa wedang.
2: Oh, toyo anget Nika.
3: Anget ni senten di sini.
2: Men kenten lami je kentena bertahan hangat nih.
3: Kan ya lami satu cuma tengah hari mantan bungge.
2: Oh lumayan okay, ya.
0: Nah selain toyo anget nih ke napi wastane toyo-toyone dingin memang dingin ten toyo biasa toyo dingin pun napi nih yang.
3: Nak kenten angin yang ada wedang mantan yang kecil.
0: Oh wedang mantan.
3: Wedang sempun masuk dulu.
0: Nih.
3: Batu Nini kok,
0: Bek. Nggih, sik sama Batu Nini. Nggih,
3: Bek.
0: Sane seneng taler makte tumbler, cucu Nia minap ten ngerancing ngangen tumbler nih, Yang.
3: Nggih, kasih itu sampun. Masuk aja ngan itu nanti masuk aja dong,
0: Bek. Oke, enten. Toyo makte nalar kentan.
3: Iya, toyo makte.
0: Sampun mebotol kentan, mebotol air kentan. Ne bahan stainless kentan yang.
3: Ini
0: biasa, ini tabler, biasa, ini. Oh, bahannya biasa berarti nge. Nge, Niang, Kang Yang diumun nge, Niang nge, karena Niki kejepit pintu pun, Niang.
3: Mari jemput, budala, dan alam, dan nardi. Salam, sarang, dongkaknya, sarang, Niang
0: nge. Nge,
3: sudah
2: yuk, Niang.
3: Nge, semua dong, nge.
0: Semua, Niang. Sarang,
3: Niang, cantik-cantik, om.
0: Nge, suksama, Niang Sri, yang paling menarik, Niki wetan berbagai macam variasi warna, mudah nge.
2: Sudah mengkoleksi cirinya
0: dan juga yang terbiasa sampun lebih kentangnya dari satu sampun nah ke artine mengoleksi kentangnya
2: dan Niki juga menariknya Gongge sudah terbiasa Niki seluruh anggota keluarga nih sampun nganggen tumbler dari berbagai macam aktivitas kentangnya nama ciri sampun ringkramannya ngewantu untuk mengurangi plastik kentang presiden sampun ramah lingkungan sami
0: patut Niki dan tentunya selain warna wenten Niki nge pilihan dari beberapa kategori tren Tumblr unik. Dados puniki angen alit Tumblr lucu, kuenten karakter, kantan mode yunge, Tumblr kostum, grafis, lan estetik. Dados puniki nge, karena bermacam-macam bentuk Tumblr nge, isian Tumblr nge, mode yunge yang bisa dijadikan pilihan dan inspirasi. Kantan nge, mangga lebih semangat lagi untuk meminum air putih, kantan nge, mendukung kesehatan rakalan rai nge, mode yu, sampun telas galahnya nge, nika artinya nge, gongen senang langsung mau pamit dumun mode yunge. Sukses
2: gongen juga sampun nyarengin.
0: Kangge dumun mode yunge, sampun gongen nalut nyaringin rakalan rai ngawet ringgala jam 5, kantos ringgala mangkin nge, talan mode yu, saning ngelanturang siaran ring nahino mangkin, kantos jam dasa semang mali jebos. Talar menikir rakalan rai, mogi-mogi informasinya nge, mepi keno, kantan nge rakalan rai bermanfaat ring bagi hari mangkin, yang nge ngantan atur gongen durung manut, gongen sinti yang longsur gang rena pengampora. Mode yu, selamat bertugas dumun nge, mode yu.
2: Semangat beristirahat.
0: Sukses mau Dayu. Ijen mali jebos informasi menarik pasti kamu Dayu nge ini. Bantang budaya membuat Tumblr kurangi botol plastik sekali pakai. Maka wesaneng atur gongnya seneng mau pamit dumun untuk mencarang para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbok.
5: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.